0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang menopaksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan adakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Indonesia untuk nak memperkukuhkan kerjasama pendidikan, pelancongan dan juga hubungan peluang belia Selatan Thai ke peringkat antarabangsa. Encik Piyak Sik Rik Watanak Wat Rangkun Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Sa'abata telah mengadakan perbincangan mengenai isu pendidikan bersama Tuan Parapan Disyarat, Duta Besar Negara Thai di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan bertukar pandangan serta mengerakkan kerjasama antara negara Thai dan juga Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pelajar negara Thai yang sedang menuntut ilmu di negara Indonesia. Perbincangan ini memberi penekanan kepada penjagaan dan juga sokongan terhadap pelajar negara Thai, termasuk memperluaskan peluang mendapatkan beasiswa serta membina rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan. Usaha ini bertujuan memastikan pelajar negara Thai, khususnya golongan belia dari wilayah Sempadan Selatan Thai. Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat mengajakkan semua rakyat Nak Ratiwat derma darah sempena bulan Ogos ataupun bulan Singhakom melalui program Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang. Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat akan menganjurkan program Derma Darah di bawah nama Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang bagi mengumpulkan bekalan darah untuk menambah stok bank darah di Hospital Nak Ratiwat Rancana Karin dan juga Hospital Sungai Golok. Program ini bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk membantu pesakit, termasuk mereka yang terjejas dan mengalami kecederaan akibat situasi tidak aman di kawasan Sempadan Selatan, supaya mereka dapat menerima rawatan dengan segera dan juga selamat. Sehubungan itu, rakyat Nak Ratiwat dijemput bersama-sama membantu sesama manusia dengan menyertai program derma darah bagi bulan Singhakom dan menyumbang darah demi menyelamatkan nyawa. Pihak berkuasa tempatan Banas Tengnok memperkiat langkah proaktif secara bersepadu bersama Jabatan Kerja Raya dan rangkaian rakan kerjasama bagi mempercepatkan pembinaan sistem saliran berskala besar untuk menangani masalah banjir di kawasan berisiko. Pemeriksaan turut dijalankan di kawasan persimpangan hadapan Pejabat Perbandaran Setengnok. Ini diyakini mampu mempercepatkan pengaliran air deras dari kawasan pergunungan ke Sungai Saiburi dan Tasik Bemo ataupun Beng Bemo, sekaligus mengurangkan kesan banjir terhadap penduduk di kawasan berhampiran dan juga kawasan setempatnya.

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: เฮ้ยรุ่งเดี๋ยวน้องกี่ปีกี่ตัวพอสอตัววาสลมาวาสมงาตัววาสตากอสมอฮะยินดีบ่มุนกระเจตากันนี่สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮะยินดีบ่มุนกระเจมาสอละพอสอแหละกี่ตัวพอสอนี่สาตุดะเลตุยะยอลลาฮิกมะดะเลตุยอลลาฮ์ติตันวิเซฮะตุบะบะเดกตอแต่ syaratnya kita kena puasa we kena sebab apa kena puasa kena ha ia sabit dengan hormon dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah jadi segar kalau kita puasa kena jadi buat tubuh kita tu segar tubuh kita tu jadi gagah tapi kalau kita puasa tak kena jadi buat tubuh badan kita tu kerusak hormon buat tak gerak ni apa iaitu panggil insulin dengan kortisol hal yang gagah ni apa orang panggil glukagon growth hormone lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi puas sebab apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa kita puasa tak kena? Sebab kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang ngakek tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa waktu itu kekara ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak kelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak kak. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah kita ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu. Pak insulin yang naik halu dah. Banyak tinggi pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang mangat tu lah dia buat kita dia mengatuk jadi lali jadi lemah. Yang kedua kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak dengan sekali gupak dia buat manis kita tu banyak dari darah. Satu insulin kita go. Yang kedua tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan macam Cina makan yang banyak buat air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting, kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis dia banyak dalam darah kita. Kita keting, apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahaga, tengah hari jadi dahaga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu berbadan kita sakit. Dia mengucam lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu, dia waktu tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep, jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar we jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh beli banyak bewa ni. Ha ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha buat macam ni. Dangin makan sekaligus. Kita makan masa we di panjang sikit. Dangin makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah bagai banyak ni juga. Tapi kita dengan makan stok kali tu. Kita bagi makan. Kokor makan. Tapi kena makan we sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangin makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we manis kita tu yang nak puh kali tu. Apabila yang nak puh kali tu ni kita tak gerak ni waktu tubuh badan kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Benar be atau kalau kita puasa tak kena tak ada boleh nama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan tak ada boleh nama rasa sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa bulan Ramadan kita kena kurang makan bukan ketamuh kan makan. Ha itulah cara-cara kita puasa nak we kena.
3: Rok tai pai ngiap antarai gua ti kit rok ti kon thai puoy doi mai ru tua mak ti sut thing 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้า

0: juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ini tu berminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah, nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Iaitu kita, apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Mahkamah Jala bersama rakyat.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: kopi dong.
1: Tarik ses.
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
0: Hey.
2: Yasmun ngebak disconnect AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini. Hey.
3: Hai Usman, mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
4: Waduh.
5: Ala kopi lu nang mutan dong, Bang. Aku jalan benar jalan dong.
4: Tapi ini gimana?

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tatah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan-aturan

Ning tu kita boleh jumpa lah di sini Gelame FM 95 MHz Sawato Jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk pembina pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan, jangan lupa

banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Itulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari

nak kita klik mari pula pusing yang kedua dah. Ha, dan juga kita sudah rehat dengan lagu, dengan Anasid. Dan juga sekarang ni kita klik mari pula dalam pusing yang kedua. Dan juga jangan lupa peminat, kita boleh jumpa seperti biasa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Pada dia yang samalah, kita boleh jumpa seperti biasa untuk kita ikuti ruangi, untuk kita dapat tahu khabar berita, tak kiralah berita politik kerajaan, berita berkaitan tempat teh ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan menyebar, akan berkongsi dengan peminat kita pada hari ini. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangi stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ataupun Sawata Jala. Jangan lupalah kita boleh ikuti melalui Glamour Radio, Glamour FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruangnya bahasa Thai. Dan juga satu lagi FM 95 MHz ruangnya bahasa Melayu tepatnya. Dan juga keluar udara 24 jam. Gitu juga peminat untuk kita ikuti di jalan-jalan talian online lah. Melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Kerum Praca Sampan. Dan juga talian TikTok. TikTok namanya Sawata Jala juga. Bolehlah kita ikuti, siapa-siapa tak follow lagi boleh kita pergi follow supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Cepat. Gitu juga peminat untuk tengah, untuk pada sekarang ni, masa ni tak kiralah duk dengar di mana saja dah, tak kiralah duk tengah jalan-jalan kena dah, kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jagaan Allah, supaya kita duk dalam keadaan selamat, supaya kita duk dalam keadaan sehat wal afiat, jauh daripada penyakit dah, jauh daripada bala, jauh daripada benda bahaya. Gitulah, supaya kita pakat berdoa bagi kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk hari ini peminat Abu sendiri pun ada sedikit khabar berita nak menyebar ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada peminat kita yang sedang didengar pada sekarang ini. Tak kira lah, duk buat gapo, duk rehat, duk tidur ataupun duk di mana saja dah. Peminat untuk hari ni ada khabar berita iaitu pejabat Palai Merah ataupun sebenarnya Lau Kacat, wilayah Menara, wilayah Nak Ratiwat. Peminat, dia mengajak rakyat Menara ataupun siapa-siapa sedang tinggal di wilayah Nak Ratiwat. Peminat, mengajak ke derma dara sempena bulan Singhakom ataupun bulan Ogos lah 2020 ni untuk dalam program ataupun dalam projek di bawah nama Give Blood Now, derma dara, derma sekarang, kalau bahasa Thai ke hai leut, hai dai, hai leut, untuk nak tambah bekalan darah di bank darah untuk hospital Menara, Hospital Naratiwat Rasana Karin dan juga di Hospital Sungai Golok. Peminat, untuk nak menambah stok darah, sebabnya keadaan bank darah di setiap hospital katanya lebih kurang lah, kita kena pakat derma, pakat bericak lah supaya untuk menambah dan juga bertujuan untuk nak memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk nak bantu pesakit. Tak kira lah pesakit daripada kemalangan dan juga lebih lagi pesakit yang terjejas dan juga mengalami akibat insiden, akibat keganasan, akibat kelakuan apa yang panggil hitkan banrau, hitkan kuamai sangup dan peminat, akibat situasi tidak aman di kawasan selatan Thai kita ni. Gitulah juga lah nak mengajak rakyat-rakyat Menara ataupun rakyat-rakyat duk tinggal hampir-hampir di wilayah Nak Ratiwat, bolehlah kita pakat bantu, pakat derma darah sempena bulan Singhakom. Gitu pejabat Palai Merah peminat, dia letak hari lah, letak jadual
untuk kita dekat di mana, hampir di mana bolehlah kita pergi derma di kawasan tu. Untuk derma bulan Singha, kom peminat tanggal 11 Singha ni, dia buka ataupun buka kota untuk di percum krom tahan ra 151, dan juga tanggal 12 peminat hong percum maharat perbandara Sungai Golok ataupun Desa Ban Meung Sungai Golok, dan juga tanggal 13 Singha peminat di percum Rongrian Narathiwat, dan juga tanggal 18 Singha peminat di percum Sekolah Jabak percum Rongrian Ban Yakbak, dan juga tanggal 20 Singha kom peminat di percum Kesabahan Tanjung Mas, dan juga percum Daerah Sukirin, dan juga tanggal 25 Singha kom peminat di percum Sekolah At-Tarqiyah Islamiyah, dan juga hari terakhir tanggal 27 Singha kom di percum Daerah Sisakon. Gitulah, boleh kita hampir di mana bolehlah kita pergi derma darah di daerah tu lah, untuk kita pakat-pakat derma, untuk kita pakat-pakat bantu bank darah. Gitu peminat, untuk masa siapa-siapa tanya masa je berapa untuk kita boleh pergi derma, sejak daripada je pukul 9 pagi peminat. Dah juga siapa ada soalan nak gapo, nak tanya gapo, bolehlah kita hubungi di nombor 0735147171. Gitulah untuk kita dah. Kalau siapa-siapa luar, siapa-siapa sehat, bolehlah kita pergi derma darah di jadual yang mana pejabat Palai Merah wilayah Menara ataupun wilayah Narathiwat dia sedang terletak dah. Gitu untuk sekarang ini, kita rehat dulu lah seketika, dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Sekarang ini kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu lah seketika.

daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni, tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat walafiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesehatan. Pakat-pakat jaga kesehatan. Lepas tu minta wish jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni, bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh jumpa hingga hari sejak hari Senin hingga sampai hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sampai pukul 12 saja lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni, bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา Radio Info Under
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari kota Bangkok.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongai pertanian kita masa ni. Dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di rongai ini kata. Patut klik meja jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sanggur radio Sota Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawasan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

0: Plus Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

peminat, kita kelihat mari pula dalam pusing yang kedua melalui Glomet FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedang didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya. Apa saja melalui Glomet FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan Setani Withayu Kerajaan Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat, turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek kemalangi ataupun hak keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan ni, jangan lupa dah pastikan kendera air kita berada dalam keadaan air baik ataupun yan pahana kong rau tong yu nai sapap ti di, sapap prom chai ngan. Tak kira lah brek, caya, pelito, air, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah, ataupun alat keselamatan, kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa, dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirapai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa mutu, naik mutu ke, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat, jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad nirapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupa lah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kendera air di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, ada keadaan yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
sun sia awayawa pikan tak kiralah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah jangan sama sekali apabila kita mengatuk kita wi orang hak tak tak mengatuk tu ataupun orang hak tak makan hubak orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain dan juga bawa dengan cermat semua akan selamat gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya gitu tu sekarang ni kita berehat dululah dengan lagu dengan nasyid dulu seketika lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 mereka

Gitulah peminat, yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir lah, pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana, tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedah, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz. So waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

kasih kepada peminat semua duduk didengar daripada orangnya. Selamat petang dah di masa berehat peminat semua. Boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa dah pada gelombang FM 95 MHz dan seng radio Sotajala pasal mulai tepat 24 je. Dah di masa ni saya jeput satu cara bagi kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan perbuat teh anak cucu kita di pada musim ni. Ha, musim ni pada banyak sangat dengan ham makin ni dok tak ada ingat apa dah deh, makin saja makin untuk wis sedak deh, iaitu dok jaga dah kata menyakit nak mari lepas tu lagu mana ratik. Ha, tu dia deh. Ha, di masa learning weru kita banyak sangat jumpa dengan masa Allah dengan gemuk pun ada deh, jadi nak yo berat pun ada. Iaitu satu perbuatan teh ni lah jadi masuk dengan masuk Allah hak jadi menyakit banyak. Ha, nyakit ni jadi nyakit NCDS ataupun jadi rok mai titor rang. Ha, rok mai titor rang ni ada gapo dengan kuam dan dengan kecing manis dah ataupun dengan ruh hajai pun ada juga. Ha, sebab apa? Sebab perbuatan dia dalam setiap hari kita kena tengok rata lagu mana gatik. Ha, bangun mari ada gapo gatik perbuatan dia dengan make air. Tak ada make air, tak ada minum air saja dah. Ha, bangun mari dengan nak minum air apa? Air cair. Sebab apa? Sebab manis untuk kepada tubuh badan kita. We ada saka di dalam tubuh badan kita. Bahawa kita boleh makan barang manis-manis. Jadi rasa segar. Ha, iaitulah jaga ni masa ni. Pengen apa buat teh. Wahi makan manis. Ha, wahi makan manis. Wahi makan barang sikit-sikit. Makan barang cip-cip. Itulah. Kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis daripada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilan kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masuk Allah dengan nyakit. Ha, lepas tu kalau duduk makan sudah duduk apa duduk tak ada tubik, tak ada jale, tak ada gapo, tak kecing, tak ada dia duduk main game situ lah, tak ada gimana dah deh. Inilah yang di perbuat teh satu lagi yang di panggil nyakit juga. Ha, tu dia. Lepas tu dengan perbuat teh satu lagi dengan teacher ataupun lekat cor terosak duk tengok siri, duk tengok bagi-bagi di pada dalam terosak ni lah. Ha, lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun dak exercise langsung, dak gi jale lah, dak gi lari lah, tak ada. Ah, duduk situ ataupun duduk 2-3 je duduk tengok siri, tapi ada bagi-bagi makannya pun duduk situ juga. Tak ada makan. Jadi selalu lah makan setiap hari tu, makan duduk situ lah nasi-nasi pun tak makan. Nak makan tepung, makan air manis. Ha, dah. Lepas satu lagi dengan pembuat tadi ya tidur. Jadi tidur tak kena masa. Ha, ataupun tidur lek malam. Tak ada tidur pukul 9, pukul 10 malam dah. Tidur no. Pukul apa? Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Hak inilah yang ada satu masa Allah daripada perbuatan dia, buat we kesihatan hak dia, yang ada masa Allah. Ada masa Allah. Ha, tu dia dah. Hak inilah we kita jaga. Jaga lagu mana katik? Makin ni hak yang cuci kepada tubuh badan kita, we kepada bagi-bagi baik kepada tubuh badan kita dah. Pecah peluh ataupun exercise ni pun untuk kepada kesihatan dia juga. Dah. Inilah we kepada adik kakak kita boleh buat-buat lah dengan hal molek daripada tubuh badan kita untuk kita nak duk buat amat ibadat daripada dunia ni. We kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat daripada dunia ni. Dah. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita daripada orangnya. Selamat petang. So ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orangnya. Selamat

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat dah. Silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengar tik. Lepas tu kita jumpa pula pada hari esok masa tulur dah. Buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayirai jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهما من أعظم النعم، وكفى بهما من النعمة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بعلم، ومن أرادهما فعليه بعلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang mulia kepada Tuan Iman Khatib Bila, ahli jawatan kuasa masjid, dan juga amu ucap yang berhormat lagi kepada Nayuk, Rong Nayuk, Leka Nayuk, dan lagi juga Oboto, dan itulah kepada Tuk Mene, Tuk Nebe, Poroso, Tuk Selawak dan juga Ceroboh. Dan amu pun ucap terima kasih lagi yang berahmat kepada dua orang tokoh Kamakan Majlis, Babo dan Babo Sandio. Dan lagi terima kasih lagi lah kepada pengurusi majlis yang sudi jemput mohon naik kepada pentas pada malam ni. Dan tak ketinggalan lah kepada pemuda-pemudi dan ustaz-ustazah, cikgu-cikgi, dan juga kepada adik-adik dikasihi semua, dan juga hadirin hadirat muslimin muslimat yang ambil bahagia sama pada malam ini. Maka marilah sama-sama kita ucap alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lipah kurnia Allah Taala hidayah taufik sama-sama yang kita pakat boleh berhimpung di satu medan malam ini di Kampung Tanggung dan Tambun Denan maikan jawab jala kita pada malam ni. Amba pun rasa gembira, suka duk ceramah-ceramah mari beberapa tempat, beberapa kali. Kalau dia nak sama dengan malam ni tu, payahlah. Boleh kata malam ni sangat ramah sungguh. Dah sangat meriuh sungguh pada malam ni. Bebel lagi 3 hari dah malam ni malam ngelah. Untuk sama-sama yang kita mari menyaksi sikit banyak lebih kurang masa lebih kurang sejauh. Untuk kita mari muzakarah. Untuk sama-sama kita pakat mari mikir tetengah didik ke kanak-kanak. Dalam tajuk daripada malam ini. Tapi sama tahu yang kita nak kupasai sikit banyak dalam tajuk amanah. Dan anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita ni. Nah, terlebih dululah kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita syukur dengan dia.
Sebab dengan dia lah, walau kita metan beribu kali metan pun, kalau tak cocok dengan kanak kita, saya tak akan lahir majlis ilmu semacam pada malam ni. Ha, sebab itulah, dengan ikhtiar kita, usaha kita, dah, dalam buatkan rakot air 2-3 hari, sapa kepada malam ni, dengan selamat alhamdulillah, sapa malam ni kita boleh bercetak, dirupuk apa di padang kita ni, dah, kampung apa nama ni, tanggung kita pada malam ni, dah, banyaklah kita syukur dengan Allah Ta'ala. Dah, sebab moga-moga yang kita dapat kereda Allah Ta'ala, semenjak daripada kita mari cita nak buat, sapa terus, sudah dengan selamat dan dapat kereda Allah Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak dikasihi semua, kita manusia ni, ia tak lepas daripada empat perkara. Nah, tak lepas daripada empat perkara, wa emo ta'ah, nah, wa emo bala, wa emo muksiat, dan selaginya, wa emo nikmat. Hari-hari ini kita tak lepas ada empat perkara ni. Teringat molek. Berlaku bala, berlaku ta'ah, berlaku muksiat, dan nikmat. Kalau dia pak karoning ni sama taro yang kita nak mati masuk dalam kubur ni. Jadi tak lepas dengan pak karo duk musim hari-hari. Supaya kita kata malam ni. Beramai-ramai. Dah. Pemuda-pemudi. Dan lagi ibu bapa adik-adik semua. Sapa semilai kapung pakak mari berhimpun satu tempat. Ini tak lain tak bukan kita duk di dalam taat patuh kepada Allah Ta'ala. Maka yang kita ingat bila kita duduk dalam taat, dalam patuh kepada Allah Ta'ala, hak Tuhan nak gapo? Hak Tuhan nak-naknya, nak we kita ingat kata dalam pertolongnya dia. Di dalam taufik dia. Jangan berasa tenaga kita. Ni usaha kita, metan kita. Dan letih berapa hari mari dah. Peluh lagi, habis masa lagi, duit lagi. Semua ni duduk dalam benda baik yang kita mari niat baik nak buat. Dah, keramaian tarikan ni untuk nak didik anak satu kesenokan dengan kita buat keramaian untuk yang mengaji adanya imam. Maka dalam kita niat baik ni kita jangan berasa tenaga kita. Jangan berasa rank kita. Jangan berasa power kita. Ingat taufik pertolongan Tuhan we kita boleh melakukan benda-benda baik. Duk situ. Jangan duk berasa rank kita, tenaga kita. So, hak dia nana. Lama dua benda yang tak lepas dengan kita lagi, muksiat. Nak lari dengan muksiat ni tak lepas. Sebab kita ni, selaku ke manusia, orang panggil malaikat Nabi dengan Rasul, orang ni Allah Ta'ala jaga Nabi Rasul yang maksum. Tak kena benda-benda yang salah dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak lepas dengan berdosa. Tapi kita ingat, Allah Ta'ala dia nak we kita taubat dan ucap istighfar. Tu sebelah alik tu hai nak-nak. Pak kita berlaku maksiat, kita berlaku salah, ingat alik Tuhan dia suruh, kita ucap istighfar dan kita taubat kepada dia. Dua. Yang ketiga pula, benda yang tak lepas dengan kita lagi, ialah perkara nikmat, pemberian Tuhan wui kepada kita. Baik. Dah, kaki tangan, harta benda. Dah, dan lagi dikatakan, apa nama ni? Nah, nikmat-nikmat pemberian Tuhan wui kepada kita, kama dia ingat Allah Ta'ala dia nak gapo? Nak wui kita syukur, terima kasih kepada dia. Itu yang dia nak-nak. Wui kaki tangan, mata, lidah, wui perut, wui parak. Nah, wui telinga. Tak ada kena bayar sekut habuk. Kita pun tak ada beli mana, apa tak ada kena bayar. Tapi kita ingat, yang Allah Ta'ala suruh kita syukur, terima kasih kepada dia. Dia tak ada nak muka lain. Nak we kita pandang terima kasih, ucap alhamdulillah. Apa tu? Kita gunakan harta kaki tangan kita, we kena tempat yang jalan diredai oleh Allah. Apa tu yang anak tu dia panggil syukur? Lama pak, yang tak lepas yang berlaku tak kita lagi ibu bapa, balo. Uji Allah Ta'ala. Ad-dunia darul balak. Dunia ni tempat uji Allah Ta'ala. Nah, kalau dia kita ingat Allah Ta'ala nak gapo? Allah Ta'ala suruh kita nak gapo bila dia uji. Tama-tama
keadaan kita learning duduk dalam ujian kemarah. 4-5 bulan, 2-3 bulan, 4-5 bulan baru ni, uji dengan aiboh. Nah, mari pula mari bulan 5 ni, nak masuk bulan ni, 3-4 bulan dah hak ujian tak turun. Kita duduk dalam uji Allah Ta'ala dengan kemarah. Hak baru ni ujian dengan boh. Ujian dengan sakit, ujian dengan demik, ujian dengan susah. Ya kita duduk dalam dunia, ya tak lepas dengan ujian Allah Ta'ala. Kama dia, Allah Ta'ala suruh kita nak gapo? Nak wi kita tu sabar tetengi di dalam ujian Allah Ta'ala. Jangan kita duduk mengepek, jangan kita duduk jangan duduk oh, sabar wi banyak. Sebab kita tahu dah, tiap benda yang berlaku, baik besar, baik kemarah, baik sakit, baik susah, baik miskin, dengan kanak-kanak Allah Ta'ala. Dengan takdir Allah Ta'ala, dengan Tuhan sudah penentu dengan sifat iradat dia, yang menentu siya kalau benda tu akan lahir tu baiklah. Apa bila benda tak setuju dengan kita, apa kemarah, aibah yang dalam, sakit demik, susah, ingat Tuhan suruh kita sabar. Pak kara ni, insyaAllah kalau kita guna pandang lepak karah duduk berlaku tak kita, kita temu balas yang baik di akhirat esok. Pak berlaku nikmat, kita syukur. Pak bila datangkan bala, kita sobat. Pak bila kita boleh buat benda baik, to'ak, kita akan dah, ingat pertolongan Tuhan hidayat taufik dia. Pak kita berlaku musyak, kita istighfar dan kita taubat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapa-bapa dikasih semua, sama-sama kita ingatlah dalam perkara ni hok mana hok Tuhan nak. Baik. Sekali lagi sama-sama kita ucap selawat Nabi wi banyak. Ucap selawat dan salamlah kepada Nabi. Karena tanda yang kita kasih Nabi, setengah daripada kita ucap selawatlah Nabi. Jangan duk tinggal, jangan duk lupa. Karena selawat ni besar tak besar ibu bapa, siapa tu has sendiri selawat pada Nabi Muhammad. Ingat gitu sudahlah. Tanda-tanda we ada juga 10 kali pagi, 10 kali petang. Ni tanda Nabi you nak tolonglah kita daripada masa esok-esok. Habis jangan duk galaklah. Selawatlah Nabi. Nah, duk dia-dia kita tak ingat tak selawat lagi ni selawatlah. We banyak. Nah, kalau orang selawat Nabi, Nabi akan janji syafaat di akhirat esok. Siapa selawat Nabi so, Allah Taala selawat 10. Nah, kita selawat 10 ke Nabi, Allah Ta'ala selawatnya 100. Bila kita selawat ke 100, Allah Ta'ala selawat 1000 kali. Kita selawat 1000 kali, lantamassahun nar, tak tepuh dengan api neraka. 1000 kali tak tepuh. Dalam hadis lain, man salla alaya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1000 kali, lan yamuk, tak mati ya illa yubashiru bil jannati. Malaikat hanya syurga tempat duduk. Ni sabit kita tu kena banyaklah selawat Nabi dan keluarga Nabi. Nah, amakum malam-malam ni, sama-samalah kita terima kasih kepada Allah Ta'ala, puji-puja kepada Allah, dan kita celak selawat dan salam kepada Nabi. Nah, depan nama ni, di dalam kerjaan kita, moga-moga kita masuk di dalam keredaan Allah Ta'ala. Ibu apa dikasih semua. Kelima reda ni besar sangat. Besar tak besar ibu bapa? Nak royak kata bila suatu hari kita masuk dalam syurga Allah. Bila masuk dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat esok. Kami ada halik dalam hadis kudusi. Ya fok kita duduk dalam syurga ni. Ma tastahihil ampus. Barang yang dipuja oleh hawa nafsu ada berlaku. Nak gapo namu. Dengan pokok kayu, dengan kebun. Wabashiril lazina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tu hadut royak dah. Menyuka olehmu ya Muhammad. Kepada orang yang beriman. Lagi pula amal yang soleh. Menyuka saat itu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Menyuka dengan bahawa so. Royaklah kata orang beriman dengan amal yang soleh, Tuhan nak buih syurga.
Sampai kita ni orang panggil kunci sawan. Anak kunci serga dia ada belakang duk kita. Iman. Orang ada iman tanda orang ni. Mati dia tak kekal dengan aku. Paloma dua wa amilu salihat. Siapa dia banyak amal yang soleh. Tanda orang ni masuk serga Tuhan. Sabak yang masuk serga Tuhan. Anna lahum jannatin tajri. Dan dengan bahawa mengayaklah Muhammad. Allah Ta'ala nak balas serga. Balas serga tu pula ada pula pokok-pokok buah kayu. Nak buah kayu gapo. Nah, benda yang pujuk oleh wa nafsu ada lakak-lakak. Wa ainak, wa jabik, wa dokong, wa die. Ada lakak-lakak. Balas serga tu ada sungai yang ada mengalir. Balas serga tu pula ada wildan. Wildan ni makna budak. Yang cerah super mata ludah lilak lilak lilak. Ya dok tuai ai kita, ya dok jaga kita. Pastu dalam serga tu pula ada hurun ain, jadi ada pula bidiadari. Ratu yang cantik yang comel. Soyok dalam kertas sungguh-sungguh, bunyi serang, paidang sungguh-sungguh. Orang tino. Faj'alna hunna abkara. Aku jadi bidiadari ni dara-dara semua. Pasal tino ni, tujuh kali janguk, gano. Allah, tu ada wayak dalam serga dia. Pas bidia dari ni, ramanya orang jatuh boleh buat bini. Siapa belah-belah ribu. Ya di sana, ya tak balah dah. Di sana, ya tak kelahi dah. Tak ada kena cemuru, tak ada apa dah. Lah ni nak bini dua tu, ngigah bini marah dah. Tak buh nasi dah pagi esok. Tak ngide dah. Masa catung. Apa tu laki ngiga ya bini dua. Murih dah. Dia nun tak ada. Tak ada murih. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Ya weh habis dah. Perasa air cemuru. Perasa air didam. Perasa air deki. Tak ada. Tak ada. Allah. Wa kawai ba'at roba. Labu susu bulat-bulat bau dah tumbuk. Kau keculah ni dah harap kau cucu boleh sipul dia belakang. Tak ada dah kak dia. Tak ada dah mocik dia. Erik ting-ting. Tuhan kawa iba'at roba. Omos sama lah kau laku. Tu dia royak nimak dalam serga. Tapi walau bagaimana begitu sekalipun lazak serenuk. Tapi tu hidup tanya buat kita duduk dalam serga. Ya tanya gapo? Maza aturiduna. Hei, fokmu ramah-ramah yang duduk dalam serga ni. Gapo namu lagi homo duduk nak. Dengan tempat duduk dengan rumah mahligai. Dan dengan makan, dengan minum, dengan orang betino. Cukup yang Tuhan tiada dalam serga benda yang dipujuk oleh hawa nafsu ada berlaku. Tapi Tuhan duduk tanya kita. Maza aturiduna. Fokmu duduk nak gapo namu lagi. Fok kita jawab, fok duk dalam serga jawab kena. Fayaquluna kata orang duk dalam serga, ridaka keredae engkau. Ni kita boleh tahu para-para ibu penutup semua yang ada bahagia malam ni. Sama-sama bila kita menanti menunggu-nunggu, nak ambil jepuk bertuah yang berutung ni, ada dengan sika, ada dengan mutuk, ada dengan khetok. Tapi kita ambil sedikit, kita fikir dulu. Kata keredaan Tuhan ni besar. Ngat takwa, takwa sekat mati ya. Mati pak. Ada dah. Les rego tak ada kena semayah, tak ada apa dah. Sobat pun sekat dunia ya. Tapi masalah bak reda ni ibu bapa. Duk les rego tak habis. Sampai sekali-sekala kata ulama. Reda ni besar pada serga lagi. Ageno, sebab mu duduk dalam serga dah, Tuhan tanya mu nak gapo namo, kita jawab ridha ka kiredo e engkau. Tu besarnya. Sebab itulah amon nak test amon sendiri dan juga penutup semua yang ada malam ni, hak juga dalam esok, carilah jalan hari-hari we kita dapat keredaan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wabtagu ilaihil wasilata. Hei orang
Dan orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut akan Allah Ta'ala. Dan tutup carilah ilaihi kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Al-wasilata akan jalewi sampai kepada Allah. Cari jalewi sampai ke Allah, cari sahabat. Cari sahabat pucuk nak wi kita sahabat balas saya tu. Cari sahabat nak wi dapatkan kita keredaan Allah. Ni tu hai suruh. Kena cari. Nak hari, nak malam duduk dalam keredaan tu hai. Sebab itulah, riwayat dalam hadis. Kita hari-hari kita pergi baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Hari kita atau boleh atau ingat berlaku. Pas apa dia pergi baca ni. Wi banyak hari-hari. Dalam hadis kata wajabatlahu jannah. Wajib bagimu syurga. Hadi para-para ibu, para-para bapak, adik-adik, cikgu-cikgu dan abang pun supalah. Hiduplah kita dengan amalan zikir, bacalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa wajib kamu syurga. Sebab kita redha dengan Tuhan yang nama Allah. Kita redha dengan Nabi Muhammad, Nabi kita. Dan kita redha dengan Islam agama kita. Bacalah, bacalah. Siapa jadi wajabatul jannah, wajib baginya syurga. Tu nak rakyat kata ibu-ibu, dah, yang dikasih semua. Ya buku redha ni yang besar. Kalau kita ngaji sebagai adik, ngaji dengan tarikah, ngaji dengan ustaz-ustazah, kita kena widah yang redha dengan kita semua. Lah ni tak apalah kita halau. Kita besar panjang pun jangan we tegu. Jangan we ustazah. Dah berasa dengan kita. Duk dalam reda dia semua. Sebab orang dirakor ke tuk guru. Orang dirakor ke ustazah. Dirakor ke tegu. Ingat mulai adik-adik pelajar semua. Dia duk tengok lain supaya kita duk ngaji dengan baba. Kita duk ngaji dengan ustaz. Mari kita sikit banyak kita reti dengan sebab ustaz tegu duk mengajar kita. Kita jangan dirakor dengan dia sama sekali. Orang digakur dengan tu tak dapat redha tok guru ni, orang ni salah tiga perkara. Yang pertamanya, ibtilahu bisalasin, dibalo dengan tiga perkara. Orang peringin tok guru. Yang pertama, daka rizku, daka rizkuhu, dipikir oleh rezeki. Cari rezeki payah. Rezeki tak berkat. Habis jangan digakur dengan tok guru. Jangan digakur dengan ustazah kita. Jangan digakur dengan cikgu yang duduk mengajar kita. Kita orang tua duduk mengaji dengan siapa? Jangan duduk dirakor. Cari rezeki payah. Lama dua. Wa nasiyai ilmihi. Ilmu dia tak berkat. Ilmu dia mudah lupa. Ilmu tak boleh buat amal jadi baik. Sebab kita perengi. Kita buat tak pakar. Tak dapat keredaan itu guru. Lama tiga orang takut sekali. Ialah. Wa yakhruju minad dunia bighairil iman. Bila ketika dia nak mati. Allah Ta'ala tak jaga iman dia. Wal iyazabilah na'uzubillahi min zalik. Ingat molek. Ketika dia nak mati tu dia tak jaga imej dia. Orang kita kalau mati tangga imej. Orang kita kalau mati cabu imej. Orang ni tak temu syurga pas bila dah. Mai mi wan lew tidak tahu sawang pacarun Allah. Tak ada masa dah. Habis jaga molek, jaga molek. Ni kita kena cari jalan nak dapat redha itu guru. Lama empat, lama tiga, redha ibu bapa. Redha ibu bapa ni kita kena ambil weh. Sebab ibu ni adalah serga dua tapak kaki ibu. Kita deraka ke tu ibu, bapa, deraka ke ayah, deraka ke bapa. Tak akan boleh masuk serga. Terhenti di atas, ibu bapa redha dulu. Nah, satu tiga. Lama empat, kereda suami. Ni kita orang

Ya redha maka serga tak ada apa-apa dah. Ning orang Tina sabit itulah boleh kita mari malam ni kita ingat ke redha ada Pak Hausa, redha Allah, redha apa nama ni, ibu bapa, redha tok guru dan redha tok lelaki. Tu ingat malam. Orang diraka bila gi mati ngan tok lelaki tak redha, tak temu serga lah. Tu di antara. Baik. Ibu-ibu, bapa-bapa dikasih semua, ayah-ayah, pakcik dia, malam ni kita sangat gembira, aku suka dah. Tapi kita ingatlah, kita ni sebagai duk fikirkan amanah. Ya ayuhallazina amanu, la takhunullaha war rasul. Hei orang yang beriman, dan jangan kamu ngenak amanah Allah. Dan jangan ngenak amanah Rasul. Anak kita ni, nah, sebagai amanah Allah Ta'ala kirim kita tu jaga anak kita nak wis selamat dunia dan akhirat, nak wis selamat pada api neraka. Kemudian anak-anak orang kita tahu berlaku, kata anak kita sebagai lakukan amanah. Yang kita adalah tanggungjawab soal dengan Tuhan di akhirat esok, bila kita lepaskan anak kita menjadi seorang yang tamat. Sebab itulah kita royak cara ringkas cara didikan anak nak menjadikan generasi pada masa akan datang. We boleh jadi orang yang boleh musyarakat tupai pula. Lah ni tak apalah babo sang babo dak ada. Tu email tu kotik tu bila. Pasiki lagi demo ni mati, siapa dia nak ganti? Tak lain tak bukan anak kita dalam kampung masing-masing tak ada ni lah. Nak menjadikan tu imam, nak menjadikan babak, nak menjadikan ustaz, nak menjadikan kru, nak menjadikan cikgu, budak-budak ni. Kerana dia adalah budak ni penting sekali dengan keadaan kita nak menjadikan budak menjadi generasi atau menjadikan seorang yang bergerak dalam masyarakat, yang tamu kita kena penting dalam tarikah. Jangan awak tak karik dengan tarikah. Sebab dengan tarikah ni ibu, bapak, kenal Allah dalam tarikah. Kenal Nabi Muhammad dalam tarikah. Pandai ambil esmaye dalam tarikah. Pandai mandi wajib. Pandai rukus maye. Pandai basuh berok. Pandai basuh kecing. Pandai doa masuk jamek. Pandai doa makan nasi. Doa tidur. Dalam tarikah. Sabik tarikah taman didikai kanak-kanak. Hak fardu'in. Sabik tu segi kita orang tua. Kalau lepas nanti. Wak tak karik dengan tarikah. Besarnya jawapan kita di akhirat esok. Sebab anak sebagai amanah. La takunullaha war rasul. Jangan ngenak amanah Allah dan amanah Rasul. Sampai ambo pun nak bersih tak ambo sendiri. Moga ambo pun ada anak juga. Cuba kita fikir mari. Dalam tiga uti wilayah. Baiklah kita kata goro pun kata gila. Duk boleh hidup agama dengan dua karo. Yang boleh kita hidup lagi agama dua karo. Tarikah dengan pondok. Sampai tu kalau tak ada dua ni. Kalau tak ada dua ni tak ada jalan. Anak kita tak kenal lah. Sampai tu dengan ada tarikah, anak kita kena akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan saing, akhlak pula dengan tok guru. Sebab tarikah duk mengajar. Ni sampai kata kita kena besar benar dengan tarikah. Panggil dia pandang ni menjadikan generasi atau orang dalam aku dalam masyarakat. Kalau tak kena tarikah, tak ngaji tarikah, tak pandang baca, tak pandang menulis. Habis kira-kira dah. Sebab itu kalau pelak di tarikah kita tak nak kacau sungguh, kita tak menekan sungguh, nanti kita menyesal pada masa akan datang. Sebab Yahudi nanti nak jemput dah anak kita.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak tarika? Pangan dia pandan ni menjadikan generasi atau orang dalam aku dalam masyarakat. Kalau tak kanda tarika, tak ngaji tarika, tak pandan baca, tak pandan menulis. Habis kira-kira dah. Sebab itu kalau pelak di tarika kita tak nak kacau sungguh, kita tak menekai sungguh, nanti kita menyesal pada masa akan datang. Sebab Yahudi nanti nak jepuk dah anak kita. Yahudi ni panas sungguh. Kalau kita tak isi, tak tanik agama, duk menjadi pentan tanpa ui kemah, dia kau Yahudi semua. Yahudi dia pisah nak buat akidah fak kita ni. Jamil dulu-dulu biasa dengar dalam sejarah. Tekah Nabi kita wafat mati baru-baru. Rupa dia tu mengajar pakai kain subai duk mengajar masjid Nabi. Duk mengajar di masjid Nabi malam-malam gerai-gerai-gerai. Ya sewa dekat dengan kubur Nabi. Tapi buat orang kelip belakang dia galikan kubur Rasulullah. Tu Yahudi laknatullah yang duduk haru-haru pada masalah di Palestin. Israel tu. Jamil tu dia ngarut dah. Malam-malam dia galikan kubur Rasulullah. Lapan tahun dia duduk mengajar masjid Nabawiyah. Hakikat yang sebenar dia tu orang munafik, orang Yahudi. Tapi Islam dia tu duduk mengajar agama. Yang sebenar sebalik dia, duduk, apa nama ni, duduk galikan kubur Rasulullah. Tapi dengan takdir tu tak jaya, masuk tahun yang kelapa pecah Rusia dia orang beriman, siapa bunuh dia. Tu nak royak Yahudi tu situ yang matai. Pahlawan ni Yahudi duduk kacau nak berjadi. Gapa nama? Tok Sinawi bunuh dengan cara halusi. Gapa dia bunuh dengan cara halusi? Ya bunuh fikirnya. Ya bunuh fikirnya tambah-tambah hal lagi. Budak-budak tak ngaji tarika budak werung. Gi pandai isak rokok. Dah tak lama pandai isak tu. Tak lama terah ketung. Tak lama terah ketung, terah jabat, terah hubak mabuk. Lekat bagi. Bila lekat bagi, habis kira-kira lah. Kita orang tua pun malu. Gikok tu demo kecek. Gikok ni demo goyak. Gikok tu demo kata anak kita hilang sekati dua ekor pun haid tak anak kita. Kerak hilang pun haid anak kita. Betah hilang pun haid tak anak kita. Sebab anak kita jahat, besa curi. Hak ni masyarakat pun tak kena, Tuhan pun marah. Habis kira-kira dah. Yahudi pau dia nak sini. Sampai ia hantar benda-benda mabuk. Dia nak bunuh pala otak tak sepikir dengan agama. Sampai tu kapun ni alhamdulillah boleh timbulkan jadi semacam lagu ni haflah majlis ni dengan sebab pemuda. Dalil kata pemuda banyak hak molek. Tidak tak lahir besar gini mu. Tu dia meten kita buat cara ringkas. Lama tiga. Yahudi duk meten lagu mana weh? Dia duk meten nak weh orang tino capo gaul bebas tak berasa halal tak berasa haram. Ni kena dah masalah ni. Kalau tak fikir molek. Tino jatek capo gaul. Bila capo gaul tino jatek tengok pergi mari. Ni orang panggil hampir zina ni. Tuhan kata wala taqrabu zina. Jangan kamu hampir zina. Maksud hampir zina capo gaul tino jatek. Tengok pergi mari. Kelih pergi mari. Ni namu hampir zina. Kau nak mari tarik kepada zina dengan tengok menengok. Dengan kecek pergi mari. Dah, ni dia tarik sampai denum. Ni Yahudi kena tahlak dia dah. Sebab dia nak wik anak Islam kita, nak wik capo gauti nak jatek. Lagi tak wik rasa malu pula dah. Ni ingat molek dalam planning Yahudi ni. Lama pak, Yahudi pula, dia nak wik kita tu, tak sewi anak ramah. Tu ingat molek. Kau ni belawai dengan hadis catin. Nabi kata tanakahu pakak-pakak nikah lah weh. Jangan duduk sore. Habis tu kau tak bining-bining lah weh. Kau tak belaki-belaki lah weh. Tu mana tanakahu pakak-pakak nikah. Jangan duduk sore. Pak jatuh dah pun kalau dua sore. Wak jadi dua. Kau dua wih tiga. Kau tiga wih cukup pak. Tu Fatino tak ada dengar kita. Ha tu kota dia orang Nabi suruh.
Kalau mu ada kuasa lah. Pakok tino tak ada payah tu seri bin dua duk jangan banyak mulut sangat. Itu laki klik kedai kopi klik sejak. Pak makan nasi bebek ada beradu. Lepas mandi pun bebek bangun tidur tu ngepek dah. Ha, molek. Tu laki klik bunga sejak klik kedai kopi. Wis salam pak. Waalaikumsalam. Selalu dah. Ni doktor laki salah ke? Dia bagi tengok. Abahmu kau utik herau. Tok laki pun tanggung. Klik sejik, klik mana tak ajar wisalai nak rumah. Habis bini tukar utik herau. Apabila tok laki klik perak nak wislamat, tok laki jangan tinggal satu doa. Doa sambut tok laki. Alhamdulillahillazi salamaka. Ku ingat belakang. Ya Allah. Minta lah wislamat tok laki ku cari makan wislamat. Dah, selamatlah tok lakiku sihat badan. Selamatlah tok lakiku. Dah, apa nama buat amal ibadat. Selamatlah tok lakiku tak bini dua, tiga. Duk dah lubang tu dah. Ada kena cari ubat lain dah. Ha tu nak royak weh. Ha sampai tu nak royak katanya. Dah, perkara yang kita ingat katanya hak Yahudi duk metek karuk. Ya tok sewi pracakon pracacak. Umat Nabi Muhammad ni gamar. Sabik ya hatta hubak. Ya hatta gotu, hatta goni. Dah. Siapa ya buk gotu tu hepat tahun lima tahun. Anak dua orang sokon kopo lew. Ha tu nak royak kata tu metengnya Yahudi belakang. Banyak yang nak mesenuhkan umat kita Islam. Sabik itulah. Dalam banyak, dalam uji Allah Ta'ala hatta Yahudi mari nak. Tosok ime kita orang Islam ni. Peti sekali kita kena besar di tarikah. Isilah kepada dia gapo-gapo. Nah, patu orang ngajar tarikah kita kena melio ti ibu bapa. Cikgu, cikgi, ustaz, ustazah duk ngajar anak kita. Ya lepas nanti kita. Tu wajib kita kena ngajar fardhuin anak kita. Tapi hari satu hak kita gi hatta. Cikgu dah jawi kena Tuhan. Cikgu dah jawi kena Nabi Muhammad. Cikgu dah jawi kena hari akhirat. Cikgu dah jauh kena dosa. Palo dosa. Duk kena serga dengan kau. Tu kita apa? Habis itu kita kena melio sangat dengan cikgu. Nah, cikgu dia ngajar 2,000 buku sebulan. 3,000 buku sebulan. Tak pada. Kalau ingat, jok buku 8, siapa tubik buku 4, betul. Tapi yang ingat amanah, yang getih sikit banyak, yang nak ajak anak. Maka anak demo, sebab anak dia dah. Sampai itu kita kena banyak terima kasih pada cikgu. Dia ambil tanggungjawab kita. Dia tolong hajar kepada anak kita. Kita nanti, apa? Nanti sungguh kepada anak kita. Ni kalau kolosia, Allah bersungguh-sungguh. Ni kalau tarikat tak kari, anak enggi tak enggi pun ikut dia lah. Nah, kalau anak tak ngutik, tak mau, tak tuk, tak kutik kerak, katok. Anak tak enggi ngaji tarikat, tak ataupun. Tak wasa besar. Dah, hatu ingat ni satu bagai yang cara kita nak uya di anak, we kita jadi akui masyarakat dan ada rego sisi Allah Taala dunia akhirat, kita besarlah ngatika. Tadi kanilah untuk menjadikan kita duk pergi dengan agama Tuhan, salah satu dengan tadika hatalah. Orang cok doktor, orang cok PhD, orang cok di ngaji MO, orang cok jadi ngaji BMA, semua tu mari pada tika belako. Tak ngaji tadika tak leh. Sampai orang panggil pentang di tadika, kita kena besar. Buat keramaian semacam lagu ni ni. Nak galak budak. Cedek-cedek budak tak ngaji lagi. Ada main kilat, ada cincuk, ada main boleh, ada badu belarok. Semua yang nak tarik alih belakang, we rajin dengan tarikah. Kalau tak ada benda lagu ni, budak tak galak juga. Haa, tu nak royak dah. Habis so. Nombor dua. Yang kita nak we jaya lagi anak kita. We jadi dah jaya oleh musuh asal akan datang. Yang kedua. Gapo yang kedua? Yang kedua kita kena ajar anak kita wilkat semaya. Para-para ibu dan bapa-bapa dikasih so. Ajarlah sebagai amanah. Murus sabiya bisalat iza sab'ina sinina. Musuruhlah anakmu dengan semaya bila umur cukup 7 tahun. Bila anakmu sampai 10 tahun, ya tak semaya lagi, mu katok mu gode. Ajar wi anakmu semaya. Sampai ni ibu-ibu bapa-bapa dikasih semua. Kalau siya baik, tadika baik, lo ni yang ambil 3 waktu dah. 3 waktu dah. Kalau tadika, sunat duha pukul 8 pagi. Sama taruh masuk kelas. Kalau siya pun support, tepat-tepat. Kita orang tua orang ingin banyak dah.
Lohor tak kelik dah makan nasi di kolah tarikah. Kalau siapa suka, pakai jemaah. Jawab jemaah di Mekah. Lama tiganya semayak sah pula. Jadi tiga waktu dah kalau siap ambil, tadi kami. Kita selakukan bapak dan ibu ni, tiga lagi. Tiga lagi. Mana? Semaya mengorek, semaya iso, semaya subuh. Kacailah ibu-ibu bapak-bapak. Anak kita dah lekat semaya. Anak kita saya dengan semaya. InsyaAllah. Anak kita tak berlomok dengan Pak Karo, Hopsa-Hopsa yang duk berlaku pada masalah ni. Mana Pak Karo? Yang pertama, mabuk. Yang kedua, zina. Yang ketiga, curi. Yang keempat, judi. Learning ni, Pak Karo ni duduk timur benar-benar. Kena-kena kapung tu ada berlaku benda ni. Cuma banyak sikit. Panak wil lepas ada Pak Karo ni. Walah banyak lagi. Tapi kita ambil Pak Karo ni. Mana? Zina, mabuk, berjudi, curi. Ubat dia gapo nak wih habis Pak Karo ni. Dengar malah ibu. Pak Karo ni ubat dia. Wih anak kita semaya jangan tinggal. Semaya wih molek. Sampai Nabi yang kata dia ni. Siapa-siapa dia jaga semaya. Siapa dia banyak amalan. Siapa dia pula dahnya. We makan minum baik halal. Nah, maka orang ini bersama dengan aku sekali dalam serga rapat. Supaya jari telunjuk dengan jari. Jari tengah dah. Jari satu. Ini sabit jari dengan semaya. Nah, tengok rumah kita tengok. Anakku semaya lagi ngorek. Isa. Kalau kita bagi apa. Pergi semaya dengan Pak lalu dah. Tukar dia umur 7-8 tahun. Hajar dia lekat. Ni peti besar sekali. Dia lekat semaya. Ya tamu zina pun tak ada. Mabuk pun tak ada. Berjudi pun tak ada. Curi pun tak ada. Dalil mana? Dalil tu yang kata. Inna salata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya semaya ni. Boleh lari tuwe daripada mabuk. Boleh lari tuwe daripada berjudi. Boleh lari tuwe daripada zina. Boleh lari tuwe daripada mabuk. Ini yang kita kena jaga lah ni. Bukan nanti suka dengan tarika boleh cincuk karodok lah ni weh. Bukan suka semacam-macam tarika. Nah, apa nama ni? Adakah amal ye? Setahun sekali suka dengan tu. Jangan, jangan. Waktu kita tak belakang, yo. Hak lama satu penting kita nak hantar tarika. Kerana dengan tarika menjadi fardu'in. Paloma dua ni, anak kita lekat semaya. Sebab dengan semaya sebutir tu, heroyak siap dah. Inna salata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya semaya, boleh lari tuwe. Boleh mencegahkan tuwe daripada mabuk judi zina curi. Kenapa? Nisa sebagai amanah. Kalau kita tak lock, lock anak kita semaya atik, tak atik. Anak kita tak maya, tak apa semaya, tak apa ikut dia. Aninatilah. Anak kita lama dengan bangat, nak pangkan dia tak ada dah. Benda mabuk, benda gapa tamah dunia lah ni. Orang budak pohuk poha tu pandai dah. Betina berzina dah dah. Mabuk rokok pak kelas tiga tu pandai dah. Habis kena jaga malam. Dengan buku semaya. Panawi anak kita lekat semaya. Dan kita sendiri doa dengan Tuhan kata. Doa lah dengan Tuhan kata. Dan dalam surah Ibrahim tu. Kau ni kena ingat anak-anak orang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

dengan nasyidah. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua dah di melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga peminat untuk dah sekarang ni kita duduk di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Dan juga peminat kita boleh ikuti bersama lah melalui jalan-jalan yang apa yang panggil melalui jalan Sawata Jala kita ataupun stesen radio Bangsa Antai Wilayah Jala ataupun Stani Wilayu Kerajaan Siang Heng Prate Thai Jangkwa Jala. Gitulah peminat untuk jala-jala yang peminat pendengar kita boleh ikuti bersama, iaitu melalui Glamour FM 92 MHz, Glamour FM 94.25 MHz dan juga satu lagi AM 981 KHz, iaitu Ruangnya Bahasa Thai. Dan juga jala-jala yang peminat kita sedah didengar sekarang ni, iaitu Glamour FM 95 MHz Sawata Jala, Ruangnya Bahasa Melayu, tepat teh 24 jet untuk kita nak istihar ataupun nak menyebar khabar berita bersama di timbangan Sawata Jala kita ni. Dan juga satu lagi peminat kita boleh ikuti bersama melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Prachar Sampan, dan juga TikTok namanya Sawata Jala juga, dan lagi YouTube pun ada juga namanya Sawata Jala juga. Gitu peminat sekarang ni yang siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk bawa derah, jangan duk laju galik sangat, dan juga jangan duk main telefon, jangan duk langar lah unik-unik supaya kita jalan dengan selamat. Klik mari dengan selamat. Dan juga siapa-siapa nak pergi kano, nak pergi mana tu, siapa tanya, siapa-siapa pun nak dengan selamat. Tapinya apabila kita nak pergi ke mana ataupun kita nak berjalan dengan selamat, kita kena turut aturan lah, kena turut unik-unik, jangan duk bawa derah. Dan juga sebelum kita nak berjalan ni tu, kita kena cek-cek kereta mutu kita dululah, katanya duk dalam keadaan selamat ke dak, angin mutu, angin kereta, minyak-minyak, dan juga brek-brek, dan lagi dalam-dalam enjin tu kita kena cek jugalah, bukan kata panas naik saja yalah. Kita kena tengok katanya rosak di mana, boleh buat pergi kita siapa ke selamat ke dak, gitu yalah peminat. Ada juga dah kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat di dunia dan akhirat, dan juga duk dalam keadaan sehat wal afiat, duk dalam jaga Allah, dah jauh daripada benda-benda jahat. Gitu ialah peminat untuk kita bersama-sama pakat berdoa kita ni bersama-sama umur panjang untuk menunaikan ibadat dan juga cari rezeki untuk sara keluarga. Peminat sebut katanya keluarga, dah kita-kita ni siapa-siapa pun nak ada keluarga yang bahagia. Gitu jugalah peminat, keluarga bahagia ni ya kena pakat-pakat tengok, kena pakat-pakat timel rasa, dan juga lebih bagi anak-anak yang wacon tu, warung-warung tu sekarang ni boleh kata banyaklah benda-benda yang nak mendorak anak cucu kita, tak kira lah dadah, berjudi dan juga hal-hal lain lagi lah. Gitu nak pesan kepada adik kakak peminat, lebih bagi hak ada anak, lebih bagi hak duduk secara budak-budak gitulah, kita kena jaga, kena tengok, kena apa yang panggil tilik ataupun sok-song lah anak-anak cucu kita tu. Katanya semasa belajar lagu mana, belajar boleh kedok, dan juga masuk belajar kedok, dan juga masa luar duk buat gapo di mana dah. Sebabnya sekarang ni boleh kata beri fefa ataupun rokok tu peminat, sekarang ni banyak lah buat rupa air pelik-pelik, buat rupa air katung, buat rupa air wui apa, wui menarik lah, bahu wui sedap, gitu untuk apa yang panggil benar ni sebagai benar yang nak merusak ke masa depan ataupun nak tamlai anak kot, nak kenak ke

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, tak duduk jalan-jalan. Gitulah, untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat Melaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawon Tondela Radio, untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Mile.
1: Atau talian hotline Koormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله kepada saudara-saudari makcik kawin ayah-ayah semua adik-adik setiap malam Sabtu dan malam khomi bolehlah berjumpa dengan ambo di dalam stesen radio Nagara Thai gelombang 95 setiap tiaplah waktu isya yakni lepas pada waktu isya sama tahu buat kita nak tidur tu bolehlah kita mari berasa sejuk hati jenaralah tidur tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis insya-Allah dan kita tak terlupa lagi terima kasih kepada setua stesen radio dan juga masa yang diberi oleh Jemelih Majlis Ugama Islam Wilayah Jala kita ucapkan terima kasih terhadapnya semualah pada malam ini peminat babo bolehlah kita mari belajar reti sikit sebanyak ilmu tasawuf alhamdulillah segala puji bagi Allah tertentu bagi Allah kerana pada malam ini, malam ilmu tasawuf ni bukannya kita kata sangat payah. Kalulah kita berhadap, kita berusaha untuk nak reti. Dia dapat reti dan dia dapat faham. Kalulah kita tak mau, tak si belajar, tak si dengar. Maka perkara tu ya payah reti, kau tambah reti, kau tambah tak reti, kau tambah tak reti. Baik, alhamdulillah, saudara, ayah-ayah, makcik dan kak wei dia semualah adik-adik, saudara, abang, kakak yang peminat babo pada malam ini tak tahu nak sebutlah ada setengah-setengah terpakat mari di rumah insya-Allah boleh kalau nak mari di rumah ambo tak ada kata apa mari dah nak kenal babo insya-Allah banyak beberapa peminat-peminat babo sudah mari kenal rumah babo malam ni insya-Allah babo nak bercara ilmu tasawuf ni Allah kalau kita kira agak duk mengaji ni kata Pak Do'en lah dah. Pak Do'en dia kata anu Pak Do'en Koh ni lah ilmu usuluddin ni dia kata pati bagi ilmu tasawuf pati mana tepat nak amalnya di ilmu tasawuf mengaji ilmu usul mengaji ilmu usul ilmu tauhid ilmu sifat 20 tepat hok nak pakai di tasawuf nu ha gitu yang sabit tu ya bahas pada kata kalau kita nak bahas syariat jangan kita tinggal usaha ikhtiar kalulah kita nak bahas hakikat jangan kita gidak capu usaha ikhtiar itulah dianya. Jadi kita kena mendalami ilmu usul. Kita mendalami ilmu usul tu ya terbaik sendiri dia ilmu tasawuf. Ya terbaik ya jadi. Ha moga ilmu usul ni ya kita nak mengaji sifat salbiyah kita nak kena tuwe. Ha mengaji sifat ma'ani kita nak tahu cara retoh dia. Dia duk retoh kita tu dengan sifat qudrat iradat ilmu hayat samik basar kalam nak kena zat dia tu pasal mano ngajilah sifat salbiah Allah ada tak ada mula Allah ada tak ada kesudahan tak serupa tak sebalah tak berkanak kepada sifat tak berkanak kepada yang mengadakan dia dan juga wahdaniyah Allah ada tak berbilih arti ikut tidak tidak tidak tu ha tu mengaji usul
Terbaik. Bila dah kita mengaji usul, ia kena lalu. Kut salbiyah ni, ia kena lalu. Orang panggil nak menyuci. Pegai tu, hari ni nak menyuci. Sudah suci dah tu, barulah kita sipu. Tu, i'tiqad. Aqidah. Mu'taqad. Kita nak sipu dengan benda, dengan barai. Barai tu lah kena kesipak, sipak, sipak 20 tu. Sipu masuk dalam takah hati kita, duduk situ sampai kemati, sampai kemak, sampai kesergo. Sipu tu. Sipu mati. Sipu kata Allah tu, tahu bersifat ilmu. Sabi Allah sifat ilmu, Allah tahu. Hadah boleh nak tahu sabi ada sifat mengaji ma'ani Allah kuasa. Ada sifat kudrat di dia, sabi dia ada sifat kudrat itulah Allah kuasa. Allah kandak. Allah berilmu, sangat tahu, sangat hita melihat, sangat dengar. Semua tu yakin kata Allah tu ada sifat samik, sifat basar di dia. Tepat nak pakainya, dah kita yakin kata Allah tu duk tengok, Allah duk dengar, Allah melihat. Walaupun dalam gelap, walaupun zuhir dan takah hati kita pun, ya tahu berlaku. Dah begitu juga kita sudah yakin kata dia tu tahu, dia hita, dia kelih, dia dengar. Kita tak malu ke duk buat jahat? Kita duk jadi tah dunia ni, hidup buat tak ada kerana dia, duk kerana lain tu, kita tak malu ke? Dia menjadikan kita. Datang-datang kita duk buat ni, hidup hadiah, hidup buat kerana, kerana benda sama-sama hak dia jadi juga. Tak ada pasal. Hatu kena ada tasawuf. Kena kata tuwe Allah tu tupe. Allah tu uluhiyah tilik tupe. Allah tu ahad satu. Dalam kul wallahu ahad, Allahu samad. Allah tu tupuan kita, tupu tepat kita tupe. Hatu uluhiyah. Rububiyah tu iktibar ada perkara yang diretah. Napa? Bismillah, ambo doa ya semua ambil daripada tak yasu pamace. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah kena Allah tu tuwe yang disembah dengan sebenar-benar. Yakni balik kita gi ke Allah. Tu uluhiyah. Adapun rububiyah, balik Allah mari kita. Wi ingat gitu. Ingat molek. Uluhiyah rububiyah. Bukan dia bercara tauhid tauhid uluhiyah rububiyah. Tu dak. Ada bercara ke ni? Dia bercara ke mudah-mudahnya. Uluhiyah kena ke alaha ya'luhu ilahun uluhiyah ai ubudiyah. Tuhe mana? Tuhe yang ditupu, yang ditupe. Maka tuhe ni ni tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar. Malaikat Allah ni, hak kita duk sembah dia bokok-bokok. Hak kita duk puasa hatta gi ke dia. Lillahi ta'ala. Boleh ke tak kena tuwe kita nak buat ibadat segala to'ak kita nak hatta ke dia? Oh, tak boleh jadi, tak boleh jadi. Kena-kena dia. Kena dia tu pula saat ni dia mengajar dah salbiyah. Kena dia. Lepas tu sifat ma'ani kodrak irada ilmu hayat samik basar kalam tu sifat retoh dia. Baik. Uluhiyah kita pergi ke dia. Rububiyah dia mari kita. Aku mana? Hadah kita kena pergi ke dia uluhiyah. Segala ibadat kita tupu pergi ke dia. Adapun rububiyah dia mari kita, yakni segala

0: Apa?
1: Sabit tu bila nak masuk dalam ilmu tasawuf, tak boleh dia bubuk lah dengan kerja dia. Ha tu, tak boleh dia bubuk lah dengan kerja dia. Nampak? Ha ni dia bubuk dengan kerja dia. Bila dia bubuk dengan kerja dia, ha orang panggil apa tu? Orang panggil orang panggil tak puas hati. Ha, jadi tak puas hati dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ha tu sabit tu kita kena mengaji ilmu tasawuf kata we adore. Ha sabit dia kata al-ghafilu iza asbaha nazara fi maza yaf'al wal aqilu yanzuru maza yaf'alu Allahu bih. Nubihi. Maknanya al-ghafilu bermula orang yang lalai. Ghafil tu orang yang lalai. Orang lalai ni dia bangun iza asbaha, apabila berpagi-pagi dia bangun tuka. Ha, dia bangun tuka. Ha, nazaru menilai fi maza yaf'al, menilai apa bagi hak dibuat oleh Allah Ta'ala. Dia bangun pagi-pagi, mana hajat hak dia denok, maksud hak dia denok tu, dia menilik kepada Allah lah yang membuat dia tahu. Tapi maka manakala luput maksud, bertambah-tambahlah hati dia susah. Tu orang lalai dengan Allah Ta'ala. Ha, jadi dia tak khabar kata semua kerja Allah yang menentu. Allah lah yang duk buat apa-apa, turut kehendak dia. Bukan dia turut kehendak kita. Oh, turut kehendak kita sedap selalu. Dia tak turut, dia turut dia. Ha, masuk. Ha, bila dah orang molek wal aqilu, orang berakal yang zuru maza yaf'alullahu bihi. Ha, orang berakal menilai ia bagai tu akan bagai apa yang perbuat oleh Allah Ta'ala dengannya. Mana reda ia pada bagai yang datang daripadanya. Bangun pagi, bangun pagi, yang kita berasa nak tu nak tu. Tak boleh, Allah Ta'ala tak kandak we hari ni hak kita. Ayo reda, reda apa bagai hak tu hai buat. Ha, tu. Lepas tu ha, tak ada apa lah duduk di situ tu. Ha, duduk situ molatnya. Ha, ya punah kita ni gini, ya tak ada arah sungguh kita ni. Ya moga Tuhan buat lah dunia ni. Tuhan buat dunia ni, ha, sungguh lah kita ni ya hatta mari ke dunia. Bila ya hatta mari ke dunia ni, ha, ya kata di dalam kitab hikam, ha, abahalaka. Ha, antan zura fil mukawanat wa ma azina laka, ha, wa ma azina laka anta kifa ma azawatil mukawanat. Apa yang kata tu? Ya nak wayak kata haruh, ha, tilik molek bi berapa kali ni ambo duk baca hok ni, jadi buat jadi berasa kita ni rasa ada, ha, bila kita dengar hok ambo sendiri duk kata Allah, jadi rasa menyaku, jadi rasa sedar buat we jadi kita ni, ha, ada terikat, ha, jadi ada ikat teh kita nyo tak nak bergerak we jadi tu laju sangat tu, jadi slow lah sikit. Ha, tu hai izin we kita tengok, ha, tu hai izin kita we kita tengok dalam dunia langit bumi. Tu hai izin, tapi tu hai tak izin. Wama azina laka, wama azina, mana tak izin, ha, tak izin anta kifa, bahawa mung duduk di dalam tu tu, ha, aku tak izin tengok. Ah, tengok diizin kerana kita tengok benar. Ha, kita tengok. Tengok sabit tu di dalam ayat Quran, surah Yunus ayat 101. Tak silap. Dia katanya ulin zuru ma fis samawati wal ard. Kata olehmu ya Muhammad, tilik tengoklah akibari di dalam langit dan bumi. Ha, tapi kalau tak tengok, kalau tengok juga taknya tilik, taknya fikir. Ha, tak fikir apa-apa saja, tengok semata-mata tengok. Tuhan kata wama turnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Apa? Tak jadi manfaat. Wa ma turni. Tak jadi manfaat. Tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda yang kita boleh fikir di dalam muka bumi. Kita boleh tengok. Gi kepada ilmu usul. Dan juga gi kepada ilmu tasawuf pun tengok di dunia ni lah juganya. Tu. Tengok dalam dunia langit bumi itu melah menunjuk kekuasaan Allah Ta'ala. Itulah menunjuk wahdaniyah Allah Ta'ala. Ilmu usul. Dalam ilmu tasawuf, kita tilik, kita tengoklah kepada apa? Kepada dunia ni lah juganya. Kita tilik dengan mata hati. Pak Nung, kita tilik dengan mata kasar ni, mata kepala kita tu ilmu usul. Ilmu tasawuf kita tilik tengok dengan mata hati. Tilik bau dia nampak muraqabah, musyahadah, suhuk. Gilah kepadanya. Suhuk wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah. Hari duk bahas di dalam ilmu usul tu. Tengok ke laut, nampak buih, nampak ombak. Moga ya laut-laut ni ya air duk tepat luah. Bila air duduk tepat luah, nyepupuk di angin jadi ombak. Bila omok tu kucar, jadi buih. Asal air. Asal air. Demikian juga kita. Kita tilik tengok paung kayu, kaya semua. Kelik tak lepas pada Allah seorang yang menjadikan kita. Semua penuh-penuh ni. Tu semua penuh-penuh. Barang ni baru jadi ya. Baru jadi Allah sedia kala lagi dah. Sabit tu yang mengepek, yang mengepek kaifa yutasawwaru. Apa mung tak fikir kaifa, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un. Aku pelak weh. Datuk ni, Datuk Ibni Atta'illah ni dia pelak kita tu. Dia tak pelak, dia tuwe. Tuwe apa? Tuwe kita. Ia tak pelat tuwe kita. Ia nak buat kita tuwe. Kena duduk situ lah. Ia kena duduk situ lah. Orang buat ni. Supaya tuwe kita. Segala kita. Tasawuf. Tuwe tu kena duduk dalam hakikat. Alah baru boleh buat kita. Demikian juga Ambon ni pun. Ambon ni pun. Kena. Anda duduk baca ni pun. Tuwe ni kena duduk situ. Kalau tak duduk situ. Berat. Sabit tu Ambon basa malu. Basa malu. Nak buka-buka we jadi latah we demo kenang dengan gambar dengan apa bahasa malu. Tu nampak. Baik. Nampak lagu mana? Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un. Betapa. Fikir ke lagu tu. Memboleh ke apa? Ambil dunia ni. Dunia ni baru Allah kodim. Apa kodim? Kodim tu maujudun la awwala lahu. Bagi ada tak ada mula. Adapun benar-benar bagi makhluk ni maujudun awwala lahu. Ada mula. Hati-hati. Kita ada, ada mula. Makhluk ada, ada mula. Allah Ta'ala ada dia, tak ada mula. Kalau gitu, kita ni baru mari ya makhluk ni. Kita ni baru mari, baru duduk dalam dunia. Data-data ayah jubahu syai'un. Kita hidup hijab, hidup berdindai boleh sama-sama makhluk. Berdindai dengan Allah ni. Kalau duduk berdindai sama-sama makhluk, tak apa. Kita duduk dalam rumah berdindai dengan laluannya. Moga mata kepala ni ya tak kelih dah, ya tak nampak dah, tapi mata hatinya gi perak. Mata hatinya gi perak duduk dalam rumahnya fikir pakak Amerika perak. Tengok kita duduk dalam semaya. Nyepikir gi perak mata hati orang duduk semaya dengan Allah Taala, nyepikir gi perak ke mana-mana tah. Begitulah dia kata. Tu kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa dan yaitu padahal Allah Ta'ala sendiri itu wa huwa zahiru qabla wujuda kulli syai'. Padahal Allah Ta'ala tu awwa tak ada mula, ada dia tak ada mula. Awwa nisbah dengan makhluk, dia awwa tidak ada mula. Awal makhluk ada-ada mulu. Dan terhati ambil makhluk ni, hawa berdinding, hawa besar, langit, bumi, benar. Dia duduk di antara ni, di antara langit dan bumi, menjadikan hijab. Nampak? Sabit dia kata, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Nampak? Allah Ibni Atta'illah tu dia duduk mengepek. Duduk mengepek kepada kita. Duduk mengepek. Duduk boleh ke lagu tu. Ini tasawuf. Tak sewi kita duduk dengan dia. Tak sewi kita duduk dengan dengan siapa? Dengan dunia. Tak sewi kita duduk bergantung dengan benda hak tu yang jadi. Ya, senakwi kita duduk, nakwi kita bergantung dengan tuwe hak sendiri tu. Tuwe hak sendiri. Sambil tu ia kata selagi Ibni Atta'illah ia katanya, pasababul azabu wujudul hijabi. Pasababul azabu wujudul hijabi. Maka sebab sekso meng tu sekso. Jadi duk ni sekso lah. Duk tak sepenuh, duk tak sedak lah, tak sedak rasa lah kalau kita duk dunia, duk lagu ni. Sabik apa? Wujudul hijabi. Yang ni ada hijab, ada dinding. Selama mana mung ni ada dinding, tetebang, terlindung dengan Allah Ta'ala. Selama itulah azab kita duk dalam tubuh badan kita.

di rumah sewa, Allah Ta'ala buih tu buih ni, nikmat. Tapi nak sepenuh, nak wi tak ada azab, nak wi tak ada seksa, kita duduk ni tak jadi hamba ke dunia sangat tu. Wa itmamun na'im bin nazari, kena tilik kepada tuwe hak yang memberi tu, kena tilik situ. Jangan nak tilik ke benda, ia suruh tilik ke tuwe. Pah nak tilik ke tuwe tak leh ha? Andah kita kosak nak duduk di sini nak abahalaka ha. Abahalaka pi ha. Pi tan an abahalaka ha. Tanzuro apa tak ingat ha. Abahalaka pi ha. Antanzuro fil mukawanan. Ha, jadi dia izin mawi kita duduk dalam dunia. Ya izin wi kita kleh. Antanzuro wi suruh kita kleh kita. Tak ada apa. Ya tak si wi kita duduk. Bila kita duduk, duk pula bersila pak dah. Ha, payah nak bangun. Maknanya kita nak kejak dengan dunia, serenak dengan dunia. Allah, pengkak mertabak apa saja hak Tuhan bui ni. Habis cekak Tuhan bui. Ah tu kalau kena kita nak Allah Taala bui pengkak. Ah yuk tamneng tu tamneng ni berasa suka dengan tu tu. Berasa tak si, tak si, tak si apa? Tak si. Nak duduk dengan hak ni dah. Berasa hak ni lah tempat sudah bagi aku. Tapi kalau orang tanya dak eh hakikat mung duduk dengan siapa? Allah. Tapi pada zahir duduk dengan dunia. Inilah tempatnya kita kena beki. Nampak deh. Ha ni nampak. Ha ya tak si abahalaka antanzura fil mukawanat wa ma azinalaka antakifa ma azawatil mukawanat. Ha ya tak si tak si tak si. Tak si we kita duduk dengan benda yang lain. Ha hijab itulah ya tak si we. Ha yang ni kita tilik kepada dunia ni jadi ma azawati an wa ma azinalaka aku tak izin bagi engkau bahawa mung kosak nak duduk ma'azawatil mukawana berhenti serta segala zat yang diadakan kerana sekalian itu jadi hijab. Ha, dunia hijab dinding kita dengan Allah Ta'ala, berteban kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita dalam semaya tanya juga, tanya juga, eh nawak walahana nak kita boleh duduk dengan Allah. Oh tak ada payah, jangan kita duduk dengan dunia. Tak duduk dengan dunia nak kita duduk di sini. Ai bukan suruh duduk maksudnya duduk. Mana kita duduk di dunia ni kita makan, minum, usaha, ikhtiar. Ha, semua duduk di kita belaka. Ha, tapi jangan kita talamlek, jangan kita giduk berasa berhera dengan dia. Berasa sedap duduk dengan dia. Bila sedap duduk dengan dia, hak itulah jadi berdinding, jadi berteban kita dengan tuwer tu. Al-haqqu laisa bimahjubin, bahwasanya Allah Ta'ala tu hak-hak dalam ilmu tasawuf. Bila kata hak Allah Subhanahu Ta'ala, bukan sebenar. Pada zuhir al-haqqu perkara yang sebenar. Di sini al-haqqu bahwasanya Allah Ta'ala laisa bimahjubin, tiada ia mahjub, tiada ia berdinding. Allah tak berdinding sekali. Kerana wahuwa zahiru qabla wujudi. Ha, dia lah mula-mula. Maksudnya sedia kalau ada tak ada mula. Sedia kalau kan Allah wala syai'a ma'ahu. Adanya Allah yang lain tak ada sekarang. Ha, tak ada sekarang. Bila tak ada sekarang, ada kau ada, kau ada. Hantu yang bahas dalam ilmu martabat tujuh. Ha, wahdah wahidiyah. Wahdah. Wahdah wahidiyah wu ahadiyah. Mana Allah Ta'ala ada, tak ada sekarang yang lain. Lepas tu ijmali, ta'yun ijmali, ta'yun sani, ta'yun awal ijmali, ta'yun sani tafsili. Kita kau kecek tadi lagi. Al-haqqu Allah Subhanahu Ta'ala laisa bimahjub, tiada ia mahjub, tak ada berdinding sikit habuk. Allah tak ada berdinding, sangat zahir. Wa huwa zahiru, sangat zahir. Ha, berkali zuhir cerah super matahari ni cerah telajak ni tak nampak hal lain berkali dah. Ha, nampak gitu. Ha, boleh kita misal matahari cuba kita tengok cerah sangat tu mahingga tak nampak lah yang lain. Pada kata Allah sangat zuhir jadi berdun, betul jadi berdendai habis.
Wa innama dan honyo sonyo al-mahjubu, yang mahjub, yang menjadi dinding, itu engkau sendiri. Anta anin nazori ilaihi, engkau sendiri.

0: daripada menilik kepadanya. Monglah hawa banyak telajak, hawa tak banyak telajak benda tu. Ha, tengok bila kita semayanya, ingat kau tu, ingat kau ni. Sekelain, nah, kalau anak kau cirai pergi semayah, kerana dalam semayah yang mari, kata duduk di bucu tu, duduk di bucu ni. Ha, nampak? Kita kena semayah baru bertemu dunia. Orang nak semayah, orang nak jumpa dengan Allah Ta'ala tu, kena semayah. As-salatu fi tuhratul qulub, as-salatu tepat menajak, mahallul munajak, semayah tepat munajak orang puak tasawuf dengan Allah. Kita dah tupai semayah buat cari barang hilang. Tupai semayah buat cari barang hilang. Jadi nyata sangat. Ha, nyata sangat kalau semaya yang hari selalulah dunia. Pas nak buat walah mana. Ha, dia ajar dah ni. Ambo sendiri pun tu ajar juga. dia ajar nak wilpah daripada dunia tempat hak kita duduk ni. Ya tak sewi kita rasa kata hak tempat kita duduk dunia ni hak sini lah tempat aku. Ya tak sewi jadi gitu ya. Ha, ni napa Allah. Allah telajaknya. Ha, tu nampak telajaknya bahasa siar orang panggil pakat. Tintip. Tu. Amih tak ada akhirat tak de lubak akhirat. Ha, tu orang panggil pakat. Gigi juga gigi tu. Ha, tu. Lepas tu kaki tintip. Ha, tak de duk had dunia ni Allah. Begitu lalu tak ada masanya. Ha, jangan-jangan we, hani kita nak klik kepada ilmu tasawuf kita. Ha, ya mata ya ada mata kepala, mata hati. Pas mata kepala punah dah mata kepala kita ni. Bukan punah tu jadi tak cerak nak hitam nak tengok orang tak leh tu dak. Ha, boleh hitam eh. Ha, jadi punah, punah dengan sebab kita duduk ni berasa tetak dah di sini. Jadi gelaklah mata kepala kita ni jadi gelak gi ke mata hati. Mata hati tak ada. Tak ada kena kecek dah. Ha, tu. Sabit mata hati ni kerja dia. Kalau dalam semaya betul kita baca doa ibtitah wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kerja mata hati tu. Kerja mata kepala anak semaya kena hita tengok weh kiblat ku mano ni? Amisa. Hatu mata kepala. Kiblat ku mano? Tu email duduk mana kalau kita semayam sejak tu email duduk depan ha, kita kena mari waksah dulu lep belakang tu email gikan ni dia hak zahir pun kita tak terpakan ebel dah tak ada arah. Ambo berasa malah ingat sekali-sekali mana ambo duduk semayam jadi tu email semayam ni lah duduk jadi tu email semayam. Dia mau duduk cari pak long nak duduk di tepi tu kata esok tak buat jadi kanan kiri dah duduk situ lega situ dah. Tak orang nak kata kalau di Mekah kau sauf sauf supu pakum inna tasjata supu min iqamati solat ai dia baca kita tak orang nak baca sah betul sah we sebetul sah duk molek rapat sikit je kena duk di belakang tu imi kesok gi kane patemu gi kiri patu mik yang kedua pula ambil di belakang tu imi tu pula hak kesok gi kane gi kiri dah tak ada Allah nak buat hak zahir pun kita nak turuk tak leh. Mano kita nak duduk dengan tuwe dia. Walau bagaimanapun adik-adik, makcik, ayah-ayah semua duduk dengar babo ni. Tu, we pehe, patu sudah pehe tu kita we boleh ikut. We boleh ikut zohir dan batin. Kita ada dua, mata hati, mata kepala, mata hati. Kijo mata hati, nanti tilik wajah tu. Mata hatiku wajah tu wajahku ini mata hatiku wajah ya aku tilik kepadanya siapa lillazi patara kepada Allah itulah yang merentah patara dengan mana merentah tilik kepada Allah yang merentahkan aku tu mata hati. Ada pun mata kepala hati hitam sejadah kita duduk betul rogi kaki rapat rogi sah tu mata kepala mata batin kita ada dua zahir batin syariat hakikat ya ada lagu tu nampak. Baik kalau gitu Jadi maknanya kita duk ni pasababul azabu, pasababul azabu wujudul hijabi. Maka sebab azab lah sabit ada hijab, sabit ada dinding. Kalau tak ada dinding, cerak orang tu wa itmamun na'im. Ya boleh pergi ke tuai dah lah. Sabit tu lah bila pergi kepada tuai suka. Tu Allah demo boleh nampak mata mata kepala demo pun tak apa dah. Seperti kita ke. Tu. Boleh nampak mata kepala demo pun tak apa dah. Belalah wei tubuh mari saja ya. Tu nampak. Kita ni mari saja ya wei jumpa mata sungguh wei. Seperti mana kita goyak puluk di masalah. Ambo ni mari saja ya Allah. Ambo susah lah. Ndak nak tengok mata kepala ya. Ambo nak boleh tengok mata kepala ya. Gitu. Ini tengok wei boleh tuai mari. Begitu nampak deh. Tu. Sebab itulah kalau kita bahas ke Mekah balah itulah seolah-olah kata kita kenal Allah Taala. Bila kenal hanak pergi ke rumah dia. Kata Nik Aziz, mulah Nik Aziz Kelantan dia kata kita kena pergi rumah dia pula Baitillah. Pergi rumah dia kena galak buat dah. Tak tahu apa. Tu. Moga banyak hari hidup jadi tak tahu tak tahu tahu lah. Kita kena beki hati kita barulah sepenuh apa amalan. Tu baik deh. Tengok kalau kita tengok jadi dunia ni sabit tu Allah Taala tak bui, tak jadi tepat bagi kita nak menilai nak hita Allah Taala dunia. Kena akhirat kita baru boleh tilik, baru boleh melihat Allah Taala. Dunia kita tilik dengan mata hati saja. Kalau kita boleh tilik dengan mata kepala, nascaya orang kafir pakak jadi orang Islam habis. Tak ada neraka. Tak ada je, tak ada ropak. Kalau Allah Ta'ala buat dunia ni tepat jadi molek. Sabit tu tepat dunia. Biber apa perkara yang sebut di dalam kitab ikan. Allah Ta'ala lari tak boleh melihatkan Allah Ta'ala dalam dunia. Ada biber apa sabar. Sabit pun, sabit di dunia ni. Ya katanya, dunia segala seteru. Dalam segala segu, segala seteru. Dunia ni segala seteru. Tepat dia dunia ni tepat segala seteru. Dan serga segala kafe. Semua tu kita ada berubuk nak belaka tu. Jadi dunia ni tepat beki, tepat tepo. Ingat gitu lah. Kalau kereta punah, kita selalu selalu apa? Selalu wak gidi necang. Nak beki. Begitu juga kita mari di dunia tekah do alam arwah hari tu ya kita ni molek. Allah tanya alastu bi rabbikum, tidakkah engkau, tidakkah aku ni tuhan kamu? Tu bala qalu bala, ya jawab. Nyani masa roh kita hari tu ni molek. Bila mari berjumpa, mari berkapuh dengan jismani di dalam perut mak kita, tu terbaik mari kepada dunia. Tu situ tepat nak pusing. Maknanya roh tu dipusing oleh tubuh badan kita jadi berselera. Tu hai kena mai tekes semula dengan uluhiyah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena tekes semula kerana kita mari penuh-penuh. Mari duk kecak rasa sedap. Mari siapa akil balik umur 15 tahun tekes fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu yakin akan ketuhan ni yang bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat kamalah. Kena mengaji semula, barulah kelik ke Allah Ta'ala dengan rububiyah. Mari mari rububiyah duk di dunia, kena mengaji uluhiyah. Sudah uluhiyah, kena kelik rububiyah pula dalam kubur. Sabi alastu bi rabbi, mari dengan rububiyah. Bila klik ke kubur, mar rabbuka, mar rabbuka, tak ada ma, ma ilahi, tak ada. Mari dengan ma rabbuka, tanya rububiyah pula. Sabi itu kita kena mengaji tasawuf, tak mengaji tak boleh wajib, kena mengaji tasawuf. Karena Allah nak tanya rububiyah pula. Baik. Tengok setengah daripadanya siding tepat tepo, tepat beki. Lepas tak si beki, ya kau punuh. Tak si beki, kau punuh. Hak teruk sekali dia berasa kata tuai tu kena. Dia berasa kata kereta kita ni tak punah. Ikut gi. Hak tu dia pecah tayar kat tengah jalan tu. Tu dia pecah tengah jalan. Penuh situ, penuh sini. Kerana kita ada sekor kata bagi aku molek. Begitulah kita mari asal nu mari duduk di dunia. Tu kita tak khabar. Tak ya supa macam kata kita telah ditawan oleh syahwat. Allah Ta'ala bubuh zuyina linnasi hubus syahwat. Syahwat telah tawai dah kita. Bila syahwat ni tawan berkah dah tubuh badan kita, nak buat apa tak boleh lah. Nak pergi ke Tuhan, tak boleh. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Sabit tu sini tepat tepo. Dunia tepat tepo. Bukan tepat nak melihat Allah. Oh, melihat Allah. Semua orang kafir. Bila melihat Allah, tak sih dia buat karuk. Nak mengucap 25 syahadat, nak Islam tak ada dengan aku. Tu nampak. Dunia ni tempat sangat jahat. Allah zat Allah Taala melio, melihat zat Allah Taala melio, data-data nak uwi mari melihat di dunia. Oh, bukan dia. Bukan dia. Ya kita nak orang panggil tepat sabit tu. Orang mengaji Quran kena buat pantas. Orang nak nikah kahwin kena tok atas pantas. Ikut saja kena tok atas pantas melio kepadanya. Tu kajungnya orang ni. Kajungnya. Tu nak melio. Data-data dunia bukan tempat melio. Kalau tempat melio, Nabi kata, "Ais tegok aku tak wi makan, tak wi minum kepada orang kafir." Segok aku tak wi. Apa tu? Tuhan buwi ikut segala-gala. Orang nak cebok, nak ambil, ambil gilah dunia. Kalau memik banyak, mik posiak dah tu, aku tak buwi dah di akhirat so. Tu. Hak dunia mung nak ambil gilah. Tu. Hak akhirat nanti aku nak balas di akhirat esok. Hak akhirat mung kena buat di dunia ni lah. Tu. Buat di dunia tepat tepo. Dunia tepat jahat. Macam mana nak we melihat zat di sini. Lepas tu pula di dunia ni tepat cari kehidupan. Tepat cari makan. Tepat buat tepo ibadat. Buat makan. Buat cari buat cari kehidupan. Kalau dunia ni tepat molek, tepat bukan cari kehidupan, unas cahaya, jadi kita tak masyur. Tak ada orang masyur, tak ada orang kerja ke laut, tak boleh makan ke darah. Nak makan padi, tak boleh, tak ada orang benar. Nak makan laut, nak makan nasi, tak ada orang ke laut. Ikut saja. Apa dunia ni ada sebelah ke laut, tengok kok tiba kok tu ke. Sebelah balik ni benda getah lihat sana nu laut, nak makan ikan turun lihat sana nu. Nak makan padi mari balik ni. Anak ambil duit pergi beli tu beli ni, motang ya tengok Allah Ta'ala jadi menjadikan itu dunia tepat cari kehidupan, bukan tepat melihat dengan mata kepala. Tapi nak melihat dunia ni dengan mata hati. Nak melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Wajah tu wajah lillazi fatarus samawati wal ard. Nak melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala boleh habis jadi orang mukmin habis dah dunia. Apa fikir. Dunia ni tepat. Tepat tepo. Tepat jahat. Tepat kita kena fikir. Tepat uji. Kena fikir hari-hari. Atau setengah daripadanya. Sabit tu lah. Tu sabit tu lah. Apa? Kita duduk di dalam dunia ni. Kita kena usaha. Permula kali kita usaha ba'iktikak ilmu. Ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Iktikadi. Lepas ilmu yakin iktikadi, ilmu yakin zauqi, ainul yakin zauqi, hakul yakin zauqi. Tak yah kata mula-mula sekali kita kena kenal la ilaha illallah, tidak ada tuhan melainkan Allah. Sudah kenal Allah Ta'ala, misalnya sudah kenal siap dah Allah Ta'ala, berjalan dengan Allah itulah Allahu la ilaha illahu. Sudah berjalan dengan Allah baru siapa? Hu Allah ahad. Hu Allah ahad. La ilaha illallah ambil hujung ya ni Allahu la ilaha illahu ambil hujung ya nuhu Allah ahad. Kul huwallahu ahad. Barulah kita dapat pano, pano dalam pano bako dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita klik kepada asal. Mana klik kepada asal tak ada yang ada ya Allah taala saja. Yang ada Allah taala saja. Kita tak ada. Ha tu. Dia siapa situ tak ada gaduh. Tak ada gaduh. Tapi nak klik ke situ kena mengaji dalam martabat tujuh. Martabat tujuh. Yang pertamanya ahadiyah. Apa Allah saja yang ada. Aku panggil zat mutlak la ta'yun. Tak ada segala yang ada Allah. Kita, kita pun tak ada. Segala makhluk tak ada. Karena adanya Allah Ta'ala syai'a ma'hu. Karena Allah wala syai'a ma'hu. Yang tak ada segala. Yang lain tu tak ada segala. Yang ada Allah Ta'ala. Lepas pada tu tak ta'ayun ijmali. Lah mana ta'ayun ijmali? Ha, tu Allah Ta'ala nak mengada. Ha, nak mengada. Mengada lagi, tak ada lagi. Berasa nak we ada makhluk. Ijmali. Tak ada mehurai, tak ada mentabsi, tak ada mentabpeci, tak apa-apa. Bila mari ta'ayun sani, Allah nak mengada makhluk. Bila so-so makhluk ambil pada alam arwah tu, ha, siapa kahrining? Penuh-penuh atas dunia. Amir pada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh pernah atas dunia di hari ni hatu. Ha tu. Apa semua tu tu duk dalam maklumat lagi dalam ilmu Allah Subhanahu taala. Mari ta'ayun hak akhir. Ha, bila Allah kata kun fayakun. Jadilah benda tu. Ha jadi kun fayakun. Maka jadi, jadi, jadi kodok jadi, jadi, jadi. Ha tu. Ha tu boleh kita yak yak tu be jadi tu ayan sabitah ayan kharijiyah. Kita nak widuk dengan Allah Ta'ala, kena wipano. Bako dengan Allah Ta'ala, witubi a'yan khurijiyah, widuk dengan a'yan sabitah. Apa pak dah? A'yan sabitah, a'yan khurijiyah. A'yan sabitah, sabit benda nyata di dalam maklumat. Nyata ada di dalam ilmu dia. Khurijiyah telah nyata, kita duduk tah muka bumi. Dua nuhak sabitah panggil qadim. Hak akhir khadijiyah panggil baharu. Sabit tu qadrak takluk dia tanjizi hadis. Irada ilmu takluk tanjizi qadim. Qadim sedia kalau lagi dah Allah Ta'ala nak menentu. Dalam ilmu dia sudah ada dah. Yang nak jadinya nanti Allah menentu. Menentu bila? Menentu hari komih. Misalnya menentu hari komih. Esok nak jadi pukul sekian. Siapa masuk puk kun payakun. Innama amruhu iza arada syai'an. Bila Allah Ta'ala kandak nak we jadi benda, Allah kata kun payakun. Jadilah benda tu. Ha kodok tu bi fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala kata akhir benda, akhir benda hak dia kandak. Ya nak we ada, ada. Apa Allah. Ini tu percara ke ilmu tasawuf. A'yan sabitah, a'yan khurijiyah. Kita tak lepas pada tu. Sekarang kita duduk pada a'yan khurijiyah. Kita ada. Boleh nak ada kita, Allah telah menentu. Boleh Allah Ta'ala nak menentu, dia ada suluhi qadim. Ada sifat kamalak, sifat ketuhene sedia kalau dari dia. Bila ia ada sifat ketuhene, ia nawi ada tak sewi ada, ikut dia. Sudah dia. Bila ia sudah menentu, kita akan ada. Wajib ada. Ha, kerana mustahil benda Allah Ta'ala telah menentu, lepas tu tak ada. Tak mustahil. Mesti kena ada. Bila Allah Ta'ala menentu, maka Allah Ta'ala sudah menentu dah sabit kita dah ada ni. Dan Allah Ta'ala menentu juga atas kita duduk, atas kebaikan, nak dengar orang mengajar, nak berjuru. Allah Ta'ala telah menentu. Kalau Allah Ta'ala menentu kok jahat, kok karuk, mati dalam kubur, na'udzubillahi min zalik, ia kena jadi benda tu. Sabit itulah takut atas kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak menentu kok mana. Kata Pak Do, mung usaha lah duduk di atas jale bersiri atas jale re yang baik. Itulah tunjuk ilamak kata Allah Ta'ala kandak kita kok baik. Kalau kita tak cari, tak usaha nak duduk dengan sebab, nak duduk dengan ha ikut lipote kita ni, nak duduk ha ikut lah aku kandak kok mana ikut lah. Itu ilamak kata kita ni akhirnya jahat. Su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita nak husnul khatimah, baik elok kesudahan. Ha, duk kena duk dengan, jangan terlupa Allah Ta'ala. Duk jangan terlupa dengan Allah Ta'ala. Terlupa bila setan mari selalu dah. Bila ingat ke Tuhan, setan tak ada. Nak wi setan tak seduk dengan kita sama-sama, kena ingat ke dia. Maka nak ingat ke dia tu, ya kena ada ayat, kena ada doa, kena ada apa. Wi duduk dengan kita sama-sama. Wi ada benda tu, wi ada azimat katik dalam tubuh badan kita. Ningka tak ada sekarut habuk. Wi ada ayat-ayat boleh. Ha tu. Napa support ni? Ha, ada saudara-saudari kita apa nama dah? Ha, sedari-sedari kita duduk mari, ada hak mari di rumah hamba tengok apa yang tulis apa dak pe tu rumah hamba haza min fadli rabbi. Ha, nak we ingat atau panggil ikat. Ha, we ada ikat azimat kata kita kelik rumah kita haza min fadli rabbi, inilah kurnia hak Allah Taala bui. Ingat kata hak Allah bukan hak aku. Ha tu napa ingat tani hak Allah. Ha, mudah-mudahan insyaallah amba pada malam ni asakak nilah dulu pas kita kau bertemu semula pula insya Allah. Ha, jangan terlupa hak tu lah amal dua amal sokmu. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tiga kali bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Tiga kali bismillahi a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tiga kali ana bi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Mitala bi kita boleh berjumpa mimpi dengan Rasulullah. Tak begitu gak tak boleh mimpi. Bi kita boleh berjumpa mudah di akhirat esok isteri kita, anak-anak kita dan pula ayah-ayah dua ibu bapa kita, tok tua kita, sebut gilah waris warah kita. Pada malam ni amba minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Awal Khajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Ban tem lan jai grab sadudi pra mae thai pai chua kan. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพลกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
7: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
9: พลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายIEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.ครับ

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علي معلمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Baiklah kita hubung pengajian kitab Takribul Ikhwan muka 7 dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungutinya sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemuhnya Ta'ala, dan yang tentu dok itu seperti bagunya Ta'ala, dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah, adanya atau tiadanya, berlakunya atau doknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit bumi, dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti bergerak diam bagi jirim di sisi kaum yang mu'tamad. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adah dan mustahilnya dan wajib aridi. Misal yang gelah yang kelah jadi panggil wajib adat itu seperti kenyang apabila makan banyak, dan yang jadi mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohon, dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Abai alhamdulillah summa alhamdulillah, tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik dan inayah Allah taala kepada kita malam ini. Maka kita bolehlah mari semain ngorik berjemuah di rumah dia, dan dengan kasih sayang Allah taala pada malam ini juga Allah taala berkumpulkan kita dari satu majlis yang mana majlis yang baik yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dikatakan riyadun jannah, kebun syurga di atas dunia. Maka kita berada sekarang learning duduk dalam lingkungan fasa yang akhir zaman, maka banyak benar-benar yang hebat, benar-benar yang melalaikan kita kepada Allah taala. Dan Allah taala dengan kasih sayang dia juga pada hari ini hujan lebat. Hujir tak rada-rada lagi. Yeah. Maka hujir walau bagaimanapun, tak kira lah kita selaku hamba Allah Ta'ala, tetap kita ibadat ke Tuhan. Panah kita boleh main mengaji. Hujir kita boleh main mengaji.
Hatasinya bila panah, Allah panah tak sedak dewe, ai tak ado ai kuge. Tak boleh mari mesjid. Babo, ai tak ado. Nak mani junuk. Bila ai banyak, ai nak tobek sejuk pula dah. Banyak alas kita untuk menjauhkan kita daripada Allah Taala. Maka nak ya kata di antara hubungnya atau hubung pengajian kita, tajuk pada ceritanya ialah masalah cara-cara nak mengenalkan tu. Hey. Maka belum daripada yang nak rayak bahasa cara tertengah sifat-sifat ke Tuhan ni, maka mendahulukan oleh musanih tuai kitab kita ni, dia nasihat dulu. Dia nasihat, dia gemar dulu untuk kita takut kepada mati, di hati kita berasa nak kepada syurga Allah Ta'ala, kamu dia berasa ingin di hati kita gemar, di hati kita berasa nak mengaji agama. Bila nak mengaji agama, nak belajar agama, ni lah masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Hati kita berasa nak mengaji agama, hati kita berasa nak tahu hukum hakikat agama, tu pun satu anugerah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dah. Yang kita tak sayangnya hati tak sayang tahu hukum hakikat tu. Hati kita tak ada nak mengaji, yang mula lagi wa na'iyazabillah. Inilah kita takut sekali. Pasal satu hadis yang kita kena buat wiri. Hadis Rasulullah ni ialah perkataan yang paling mulia sekali, oleh kerana keluar tu daripada lidah yang mulia sekali ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi khitab kepada umat dia semuanya. Nabi kata kun aliman. Hadis ni kita ingat belaka dah. Hadis ni kita biasa dengar belaka dah. Tapi hadis ni kita kena buat wiri dalam perut pedah kita seumur. Rasulullah kata kun aliman, mujadilah orang alim. Jadi orang alim. Nabi suruh jadi kita orang yang pandai, tunjuk ajar kepada orang lain pula. Tapi kalau mu tak boleh jadi orang alim, katanya Rasulullah, au muta'alliman, mu jadi orang menuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Hilik kitab, menaduh kitab, cedek buk, cedek kalik, duk sentiasa ngah belajar mengaji ilmu agama. Tak ada. Anak bini ada, nak nafkah, nak cari, nak pijol lagu mana. Duk dengan menadah semua, mengaji semua. Maka amarah yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an, menjadilah gulungnya. Yang ketiga, gulungnya orang dengar tak apa dah. Kedok tu. Mana walau bagaimana kita tak ada sekalipun, sibuk kita kerja kepada harta dunia, tapi wilah masuk untuk kita duduk dalam majlis mengaji agama. Kalau kita kira nak galak-galak gilah, nak suka-suka lah, hijau pagi sampai gelap pun tak ada gapo, tapi majlis ngaji ni jangan tinggal daripada dua golongan saat ni. Orang alim, berasa payah dah. Orang menuntut cari ilmu agama, berasa berharap tak ada masa kurang. Yang ketiga, amarah hak sultan, amarah hak terakhir sekali kata Rasulullah, menjadilah orang yang dengar saja. Walaupun buk tak wawak, walaupun kalah tak wawak, adanya kalah dari kesarung tu je orang harinya. Sekalipun, ingat lingo ada Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan lingo kita untuk dengar ilmu agama. Pasal kita bimbing takutnya, bila kita kata kau dulu, ayat buah kau dulu ni lah orang panggil merugikan masa hidup kita di atas dunia. Ayat kau dulu. Kau dulu. Orang mengajar mana ni? Kalau ada mana, selama mana orang mengajar tak mati, dia boleh mengajar situ. Itu hayat dia. Dia tak tahu kata orang ngaji itu mati dulu pada orang mengajar. Mengajar lama juga mati. Orang ngaji, orang mati sangatnya. Jangan buat lelah orang yang gitu. Apa tak jauh mengajar malam semalam? Tak apa. Selama mana orang mengajar tak mati lagi, dia mengajar situ. Tak apa, bila masa kalau nak kita apa, ingat. Orang dengar tu mati dulu pada orang ngajar. Apa orang yang tak pergi sejik? Kalu. Apa? Sejik ni situ dah, tak pergi mana dah. Apa orang yang tak pergi main jemaah? Kalu kalau tak ada. Jadi buah kalu ni lah, ialah satu perkara yang membawa kepada rugi hidup kita atas dunia. Maka nak ayat kata Nabi, ayat kata menjadi gulungi hak akhir sekali, gulungi orang yang orang hak dengar tak apa dah. Wa fi riwayatin au muhibban. Ada satu riwayat hak lain, Nabi ada tambah lagi. Walaupun tak ada mengaji, tak ada belajar, tak ada dengar juga, katanya Nabi, menjadilah orang hak kasih saya kepada orang alim dan orang belajar mengaji agama. Jangan benci kepada orang mengajar agama. Jangan benci kepada orang menuntut ilmu agama.
Yang kadang-kadang oh mengajar pula serabut bosel pula ya billah. Yang ini suruhan daripada Rasulullah, suruhan daripada agama. Mungkin kasih saja sokong orang mengajar, orang mengaji agama. Jangan jadi golongnya hak buka daripada pak golongnya hak sebut sana wala takunir rabi'. Mu jangan jadi golongnya yang keempat, Nabi tak royak golongnya yang keempat gapo. Tapi ulama mengatakan jangan jadi golongnya yang aling pun dok. Belajar pun dok. Mendengar pun dok. Sokong kepada orang mengaji, orang mengajar pun dok. Maka katanya Rasulullah fadzalika tahlik, maka orang lagu ni celakalah, binasalah hidup dia. Ah, deh, sahabat ulama kata, 3 hari je kita tak mengaji agama, maka membawa kepada Allah Taala mengkeraskan hati kita. Hati kita keras. 3 hari je tak mari mengaji, 3 hari je. Apa tak lagi seminggu, apa tak lagi 40 hari tak mari mengaji. Ai, kau keras hati. Eh, bila keras hati maka tak dengarlah benar-benar yang sebenar. Ha, maka baiklah. Ini sebagai mukadimah kita nak masuk bahasa yang membawa kepada kita penipala. Hukum akal yang 3. Ha tu. Hukum akal yang 3. Dengar molek dah. Kau duk dengar seorang ujian. Ha dah. Dia kena dengar molek ni. Hukum akal ni yang ni ganggu seorang ujian apa yang ni. Aku boleh kipas nak kata. Nyawa-nyawa pun tak sih. Hukum akal. Eh, kita mengaji dah bulan lepas, bulan lepas. Belum daripada raya kita mengaji dah. Bukan akal 3. Amo yakin kok itu lupa belakang dah. Dia kata gitu. Eh, hukum akal semua ada 3. Enggak ada hukum-hukum ialah keputusan. Kita isbat ke perkara ni atau kita nafi ke satu perkara. Itu makna hukum. Ya, hukum-hukum ni kita tak pay keputusan. 2 lah. Kita isbat atau kita nafi. Kita kata ya atau kita kata tak. Itu makna hukum. Buat keputusan hak mana so di antara ya atau tak. Dia mau kata esok kena gula apa kita ni. Ayat kawai gulia. Pahala gimana nak pergi ke tak segin? Nak pergi ke tak segin esok ni? Kawai gulia kata tahu . Allah tahu tu bukan hukum tu. Tak ada kata tak pet. Tahu . Nak pergi ratik tak segin ratik. Haa tolong ni. Kalau nak pergi ratik, tak segi ratik, bukan keputusan. Bukan keputusan, hukum-hukum ni kena ambil hak manusia. Nak pergi atau tak segi. Makin asyik tak ni? Makin asyik kali? Tahu. Tahu tu bukan tu. Tahu semata bukan. Nak kata nak atau tak segi. Hukum ialah keputusan. Akal keputusan yang dibuat oleh akal kita. Hukum akal ni, hukum yang kerebe. Hukum yang hebat. Kebebasan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, ia boleh pergi berlaku. Akal manusia, ia nak kata Tuhan tak ada, boleh tak apa sih? Tak boleh dah? Air kapi? Kata tak ada dah? Buat muka kaya ada dah. Air si ya? Air kapi? Ia pergi Allah Ta'ala tak? Pada? Akal ni dia bebas, dia pergi boleh berlaku. Dia nak kata Tuhan tak ada boleh, kata Tuhan ada pun boleh. Nak kata benar, kalau buka-buka tu boleh berlaku. Dengan sahabat kebebasan akal ni dia pergi luah. Tapi nak ingat, hukum akal ni kena berhenti, akal tu gapo. Akal-akal ni ialah satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati sanubari kita. Yang terpacar atau yang macam siapa nak kotok kepala kita. Itu makna akal. Sahabat ulama tasawuf mengatakan di antara hati dengan akal dan juga nafsu dan juga nafsu, hati, akal dan juga apa sahaja lagi? Itu dia otok. Benda yang hak sama ya. Akal ko, ruh ko, hati ko, nafsu ko hak dulu ya. Jadi nak royak kata akal-akal manusia satu nur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana akal ni lah boleh membezakan perkara yang hak dan batin. Perkara sebenar, perkara hak palsu, perkara hak baik, perkara hak tak baik, ialah dengan sahabat ada akal. Tapi akal walaupun kebebasan dia setara mana pun, jangan lupa kerana kita kena didikkan akal kita. Kena didik. Didik ni kena kawal akal kita. Akal kita walaupun bebas, setara mana pun, boleh khoyar rata setara mana pun,
kita kena didikkan akal, kena duduk dalam khabit dalam terhaknya agama, dalam hak agama. Walaupun akal kita kata Allah Ta'ala tak ada, boleh tak? Boleh, akal kita ni bebas, dia boleh pergi berlaku. Tapi bila padukan pada syarat, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata akal apa nak kata semaya ni tak wajib, akal boleh kata, akal ni ruah. Tapi kita nak didik dengan ajaran dan juga bawa ke hak Rasulullah. Bila kita apih dengan hak tu, kita pelekat dengan hak tu, tak boleh. Walaupun akal bebas dari mana pun, benih hak agama lagi. Itu dia. Maka ada berapa hukum akal? 3. Yang pertama, wajib pada akal kita mengaji marida. Yang kedua, malam ni dia kata dan mustahil, dan yang mustahil, dan bermula perkara yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungguhnya. Barang bagi atau benda atau perkara, hak tu lah ya tu. Kara ko, benda ko, barang ko, hak tu lah ya. Kena ada barang apa sih? Ronaldo kena barang. Barang kena barang. Wak ayu ada ni barang. Barang-barang mak ayah ada. Yang nak sedak dia dah tu. Barang yang akal kita tak boleh terima kata ada. Bagi yang akal kita tak nampak kata benda tu sungguh, itu mustahil pada akal. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu ada. Bila sebut kata mustahil pada akal ni, ialah kalau bagi yang akal kita tak boleh nak kata benda tu ada. Akal kita tak boleh terima kata benda tu ada, akal tak boleh terima kata benda tu sungguh. Bila tak boleh terima kata ada, bila tak boleh terima kata benda tu sungguh, maka akal kita memesti balik tak ada dan ada sungguh. Ingat mustahil pada akal cara mudah-mudah. Mustahil pada akalnya ialah perkara yang akal kita kata mesti tak ada muka tu. Mesti tak ada, mesti tak sungguh. Kalau kata ada, kalau kata sungguh, tak boleh jadi sama sekali. Itu makna mustahil pada akal. Dia mau kata ya ada muka tu, tak boleh jadi, akal tak boleh terima. Dia mau kata sungguh berlaku muka tu, akal tak boleh terima. Itu makna mustahil pada akal. Akal terima balik tak sungguh, akal kita terima balik tentu tidak sama sekali. Itu mustahil pada akal. Boleh faham tak tu? Faham apa itu nama? Faham dah? Angguk. Tak faham pun angguk. Lagi pula yang kata, dia nak jelah pula lah. Kau yang arah kau turut hak kita dulu. Sama ada yang tentu tak ada, atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah. Beginilah daripada huraian barang yang tak terimakan sungguhnya dan sungguhnya itu. Maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawur pada akal adanya. Bagi yang akal tak boleh terima kata adanya dan sungguhnya. Kalau sebut kata ada muka tu, akal tak boleh terima. Kalau sebut kata sungguh muka tu, akal tak boleh terima. Lagi dia kata pula maka yang tentu tak ada itu mana? Seperti lemah Allah, lemahnya Ta'ala. Dan yang tentu ada itu seperti barunya Ta'ala. Ini satu perkara. Satu perkara yang kita nak reti hukum akal. Kita Allah utama sekalinya, kita boleh kenal benar dulu. Kenal benar dulu. Kerana benar ni ada 3. Benar semua benar ada 3. Al-Asyak semua ada 3. Yang pertama, benar hak ada betul-betul. Benar hak ada betul-betul. Yang kedua, benar hak tak ada betul-betul. Yang ketiga, benar hak bahasa sungguh. 3. Pendapat Abu Hasan Asy'ari, benar tu ada 3. Ada benar hak ada betul-betul. Mana sokongan kita, langit, bumi, Allah Ta'ala, benar yang ada betul-betul. Yang kedua, benar tak ada. Tak ada sungguh. Berapa nama? Daripada anak tu, anak orang mandu, kata gila. Benar tak ada. Yang ketiga, benar sungguh. Benar sungguh. Bukan ada.
Bukan tak ada, tapi sungguh. Ah, benda sungguh ni lah nak kita wipahnya. Benda sungguh ni lagu mana? Contohnya, kalau kita ni nak jadi orang yang pehe sungguh istilah, atau daripada benda-benda yang hak sungguh tilah. Eh, ya kita boleh beza di antara benda yang ada dan benda yang sungguh. Kuasa pun tu ulah dah boleh kemarin tu. Benda ada, benda hak sungguh, dia beza. Dia tak serupa benda ada dengan benda sungguh. Benda ada, benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Ha, ni kena perhati sungguh ni. Ha, perhati muka ni, buka lingok yang pejam mata. Pejam mata sebetar, pejam lagu ni. Gih perak. Nak kata benda ada tu. Lagu mana nak kata benda ada? Ialah benda yang kita boleh dapat dengan salah satu. Bukan dapat semua. Dapat salah satu daripada lima panca indera. Mana? Yang pertama melihat, yang kedua mendengar, ketiga mencium, yang keempat merasa, yang kelima menyentuh. Lima ni. Dia tak ada. Orang panggil praksa sampat. Dah, bahasa siya dah. Praksa sampat. Siha. Ha, panca indera yang lima. Mana yang pertama melihat, yang kedua mendengar. Bila sebut kata melihat, ialah kamu. Bagi hak kita nampak. Ha, pelihat ni ialah bagi hak kita nampak. Yang kedua pendengar, bagi hak kita dengar. Yang ketiga pecium, bagi hak kita bang. Yang keempat berkecap, perasa. Leh, daripada rasa pedas manis di lidah kita tu, orang panggil perasa, berkecap. Yang kelima penyentuh. Penyentuh ni tahu kata sejuk panas. Maka nak kata benda ada atau benda tak ada, nak boleh kata benda ada tu biasa mana? Benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni. Tiap-tiap benda yang kita boleh dapat daripada satu hak kita bila dari lima saat ni, boleh dikatakan benda tu benda ada. Contoh, kita ambil mula-mulanya, panca indera yang lima. Mana pelihat? Pelihat ialah bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh lihat, bagi hak kita boleh nampak. Semua bagi hak kita nampak ialah benda yang ada. Boleh? Pasal kita boleh dapat dengan perlihat. Gapo bagi hak kita nampak?

0: Lu berani bahasa siaga bu? Eh? Ru, ru, lu beru. Takkan lum tu kamu? Alum tu lu berhak luah, ru lu berhak spek. Ah, sahabat lu bayar lu ngapain ru kem, dia tak main lum kem deh. Mari yo jo je. Dan cing laku lagu ni ni. Ada cing tak laku duduk kat belakang tu. Ha lube lube ni kalau ada ada ke tak ada lube ni. Nak tahu kata lube ada ada ke tak ada, ambil yari tak gini limu. Lube masuk dari hak mana dalam limu ni? Pancak indera yang limu. Mana lube ni kita boleh boleh nampak tak lube? Ha, boleh kita setuh atau kita boleh dapat dengan pelihak tak lube? Mana kata lube hak kita lube ni adakah kita nampak boleh nampak tak? Nampak tak lube? Apa tak? Nampak lube apa sing? Eh? Lube nampak tak lube? Ah ha, ni lah ni depan mu tak ada lube dah. Ha, ah bila mu buat gini, apa tak lube? Nampak tak lube? Sorang sikit, Allah kata lapor, nampak lube? Nak tanya, nampak lube ke nampak jari? Haa pahak nampaknya nampak ke pahak sungguh nampak lube ke nampak jari? Eh? Haa, kalau buat gini nampak, nampak lube? Nampak jari, tak nampak lube. Mana, bila kita lepas jari ni nampak tak lube? Tak ada dah. Tak ada lah yang ada bulat gini. Lube ni ada tak? Nampak tak lube ni? Ha. Kalau banyak nampak, ha, mari tunjuk. Tunjuk lube ni duduk mana. Kalau nampak lube, mari tunjuk. Diri lube tu duduk mana. Tunjuk atas sini. Eh, kena atas hari. Tunjuk tengah, kena di udara. Mana lube, mana lube. Oh, jawab kata lube, kita nak nampak tak tengok. Ah, nampak. Mana nak nampak kelih tak boleh. Tak nampak kalau lube, hak nampak jari. Bila jari berbentuk ke sini, reti kata lube. Bila jari buka lagi ni, oh, ada apa? Oh, tak ada lube lah. Eh, jadi lube dengan sahabat ni. Jari bentuk ke lagi ni, ah, baru reti kata lube lagi ni. Hak sungguh lube ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada lubeh. Geti balik jari tu betul ke pasien ni geti kata lubeh. Mana kata lubeh ni, nampak ke tak nampak lubeh ni? Jelaskan dia lagi. Nampak ke tak nampak lubeh? Jangan tipu diri. Kadang-kadang, rakyat dia pun nampak, tak kena. Mereka rakyat kata, eh tak ada, tak nampak, tak nampak. Padahal dalam hati dia, eh aku tak boleh terima, tak nampak uangnya tu. Nampak kata nampak lubek? Jawab kata tak nampak lubek, nampak jari. Lepas tu udara saja, tak ada nampak lubek pun kali. Hanya lubek geti daripada jari duduk lagu ni lubek. Ha, yang pertama tak ada dah. Lubek kita nak dapat dengan pancak ni dulu, ialah pelihak. Tak boleh. Tak nampak pun lubek, nampak jari gitu ya. Yang kedua pendengar. Pendengar. Kita dengar tak suara lubek? Tak. Tak dengar suara lubek. Ha, pergi pula yang ketiga, kita boleh cium tak bang lagu mana lubeh? Tengok boleh cium bang tak lubeh? Bang kena? Eh? Dah, dia cium lubeh bang tak? Tak bang pun? Ha, semua hidung tu. Ha, lubeh tak bang, tak ada bang lubeh lagu mana tak ada. Ha, yang keempat, kecak rasa lubeh ke mana? Rasa lubeh pedas, manis, sing. Bagaimana sing? Rasa pahit ke? Rasa cing ke lagu mana? Eh? Ah, ya geli hati. Ah, lube tak ada rasa. Lube tak ada rasa. Yang ke yang kelima, adakah lube tu rasa sejuk panas ke suai ke lagu mana apa sing? Eh? Lah suai ke lagu mana lube tu? Eh? Ah, sungguh sejuk. Tak segera gapo yogok lube. Bermakna lube tak ada dapat dengan semua panca indera yang lima. Maka lube itu ialah perkara yang sungguh saja. Sungguh saja. Ya. Yeah. Supaya kita kata gini, lube hanglah masalah lube. Dalai ada tak dalai? Dalam dalai ada tak dalai? Dalu. Oh, kita kata, ah, jangan hidup main kau tuai budak-budak tu. Lagu dalai tu, depe tu. Ah, dalai tu ada tak? Ada dalai? Dalai tak ada. Kau adanya keri air atau tanah yang yang berubah. Dalai tak ada. Dalai tu geti. Oh, ya payah bagi yang tak ada depe ni. Ha, kita ambil ni. Kita ambil terosak ni. Telepon ni betul ke berapa segi? 4 segi lah. Telepon ni 4 segi. 4 segi ni ada ke tak ada? Nak tahu kata 4 segi ada ke tak ada? Waktu ambil limau ni, yang pertama kita boleh dapat dengan perlihat tak? Kita nampak tak 4 segi? Ayat harus umum atas sedik. Nampak tak 4 segi? Halo? Nampak tak 4 segi? Tengok molek, kenapa dapat segi? Nak jawab kenapa, petakut tak kena. Kenapa tak? Kenapa dapat segi? Ha, satu pendapat nak kata, kenapa dapat segi? Ha, kalau sebelah ni pula, kenapa dapat segi? Kenapa dapat segi? Tak usah malu, ha, orang kata berlaku buat itu. Kenapa ha, dapat segi? Kenapa? Kenapa dapat segi? Kenapa dapat segi? Kenapa dapat segi? Kenapa? Ah sungguh. Nampak 4 segi ke nampak telefon? Nampak telefon. Tak nampak 4 segi. Tapi pehe kata 4 segi. Pehe mana? Pehe di betuk ke dia tu. Eh, hak nampak semua nampak. Nampak 4 segi ke nampak telefon? Nampak telefon. Tapi bila telefon dia betuk pesen ni, geti kata 4 segi lagu ni. Kalau dia berkata, eh, ngajar pun namu, malah ni pelik, tak biasa dengar. Kalau ada semua 4 segi, ah, cuba bangun, mari tunjuk 4 segi duduk mana. 4 segi yang dia menampak tu duduk mana. Ya, kena boleh tunjuk, kalau benar ada, kena boleh tunjuk, 4 segi duduk mana. Bucu mana 4 segi? Cek sini, kena telefon. Cek bawah ni, kena telefon. Atas, kena telefon. Depan ni pun kena telefon. Mana 4 segi yang dia menampaknya? Oh, kalau gitu 4 segi tu dia perkara ada kali. Eh, kerana tu kalau 4 segi ni ada, kita boleh nampak diri 4 segi. Tuatun hak 4 segi tu. Diri hak 4 segi tu kena nampak ni boleh diri 4 segi ni. Hak kita nampak bukan diri 4 segi, hak nampak diri telefon yang berbentuk 4 segi. 4 segi tak ada. Oh, ngadi gon ni kecil manis naik dah. Darah tinggi pun mula naik dah. Teriak dah. Pak segi tak ada deh, pak segi tak ada. Hak nampak, hak boleh tinggi, hak boleh tunjuk ialah diri telefon. Pak segi tak ada. Hanya kalau kita tengok betul ke lagu ni, geti kata pak segi. Deh. Tu pun manusia letak pak segi. Tak kalau orang letak betul ke lagu nama toyo. Deh. Kita kata toyo lagu ni. Ya, pak segi ialah panggilan yang kita pahal daripada betul ke dia tu. Tak pahal lagi tak apa pula dia tak pahal dulu. Ha, telefon ni pula. Bukan nak ngepek telefon. 4 segi dah. 4 segi tak ada dah. Kalau kita nampaknya, telefon yang berbentuk biasa ni, geti kata 4 segi. Tuh. Yang kedua, telefon ni. Nipis ke tebal? Nipis ke tebal? Nipis. Dah nipis. Telefon nipis. Nipis ni, kita nampak tak nipis? Jawab sederik dah rasa pun tak nampak dah. Nampak telefon dah. Nampak tak? Oh, sungguh, nampak tak telefon nipis? Nampak tak nipis telefon tu nampak tak? Tak nampak. Nipis telefon tak nampak. Hak nampak telefon. Tapi geti atau adu dengan satu perkara, maka pesen ni orang panggil nipis. Dah nipis. Kalau kita adu, ah, ha, nipis tak? Nipis tak? Ah, ha, masalah ni kita kata telefon nipis. Baru nampak apa? Nampak telefon yang sifat ngak nipis. Tak nampak nipis. Nampak telefon yang sifat ngak nipis. Tak boleh kata nipis tu. Adu ngak muka lain. Adu ngak apa? Adu ngak lengan kita. Adu ngak lengan kita. Ha, nipis hari pun. Tapi kalau adu ngak ketah, tak mana nipis lagi. Eh? Nipis telefon tebal pula telefon. Nipisnya ketah jadi tebal pula telefon. Maka ni pih dengan tebah ni ialah karuh pesek abdu geti hajoy. Tak payah lagi, nak misal lagi. Talipung ni tinggi dok, tinggi talipung. Tinggi, tinggi dok talipung. Nak kata tinggi pun boleh, nak kata rendah pun boleh talipung. Tak. Nak kata tinggi talipung, tinggi talipung boleh kata tinggi. Napuk diri tinggi talipung. Tak napuk di diri tinggi talipung, tak napuk hok napuk talipung yang berbentuk gini kita payah kata tinggi. Kita boleh kata talipung tinggi tak adu dengan gapo? Adu dengan ngeceh. Adu dengan ngeceh, tinggi talipung. Tapi kalau adu dengan kita, genah pula talipungnya. Tu pesek adu. Pesek adu gimai. Genah tinggi pun benah hok geti ya saja, benah hok adu. Hok pesek adu, hok pesek awak panggil banding dengan suatu perkara beti kata benar tu pendek atau benar atau tinggi aduh masjid ni tinggi tak masjid ni tinggi masjid ni aduh dengan siapa aduh dengan kita bila masjid aduh dengan kita tinggi masjid benar kita tapi kalau masjid aduh dengan pula gapo pohonnya tinggi pohonnya masjid pula jadi genah itulah awak panggil tinggi genah biasa aduh geti saja. Gerti tak? Kena tekuk lah kita. Gini, nak misal pula. Lubeh ni, nak kita nampak lubeh. Cerak nampak kita lekat hal lubeh saat ni. Lubeh ada. Tak ada lubeh nak beranak kot mana. Nada kot kita lagi. Tak ada lubeh nak kecing kot mana, nak beranak kot mana. Nak, kita nak we kata, we pehe sungguh. Kata, lubeh tu tak ada lagi. Benar gerti lah lubeh dia. Contohnya. Kita pergi di kele, orang buat gelah. Kita pergi di kele, di rongan, orang buat gelah. Kew, gelah. Maka gelah tu ada lubeh tak? Ada tak lubeh? Lubeh tak gelah tu? Lubeh gelah ha? Cuba kita pergi tengok necang, hok buat gelah tu. Dia buat lubeh ke, dia buat gelah? Tak tanya. Dia buat lubeh ke, dia buat gelah? Dia buat gelah. Bila dia buat gelah kongsang betul ke gelah pesen tu maka terjadi lubeh. Lubeh tak ada. Terjadi lubeh bila buat betul ke gelah lagu tu terjadi lubeh. Gerti? Lubeh tu ya. Tak ada pun necang. Ada tak necang nak buat gelah. Sudah dia buat betul gelah siap dia pergi buat pula lubeh. Tak ada kena buat dah lubeh. Lubeh ni bila buat betul ke dia pesen tu dia jadi terjadi lubehnya. Tak ada buat kali. Orang buat piyah ni. Orang buat piyah. Kita pergi tengok orang buat piyah lagu mana. Dia buat lubeh, lubeh piyah ni. Dia buat tak lubeh piyah? Dia tak buat lubeh piyah. Dia buatnya betul ke piyah tu. Okey. Dia buat betul ke piyah tepi tu. Bila sudah, maka betul ke tu terjadi lubeh lagu tu. Tak ada pun tu ke piyah. Buat piyah siap pergi buat lubeh pula. Tak nak buat dah. Pasal lubeh terjadi. Bukan orang pergi buat dah. Tapi hak kita nak guna gapo? Nak guna di lubeh tu? Okey. Seng. Hak nak guna gapo? Lubeh ke? Okay. Lubeh kita nak guna pengakal beli piyah. Piyah kalau tak ada lubeh boleh guna? Tak boleh. Gelah air kalau tak ada lubeh, kalau tak terjadi lubeh, boleh guna tak gelah? Tak boleh. Hak nak gunanya lubeh, tapi lubeh tu ialah bukan benar hak pasal kena buat. Pengakal kerek, lomong, kerek air, kerek lago. Kita nak kau gapo kita beli kerek. Kita nak kau Zeng. Nak kau lubeh ke? Kita beli kerek, kita nak kau lubeh. Tapi kalau kita hanya necang hak buat kerek, dia buat lubeh kan buat bikar saja. Orang hak buat kerek tu. Naknya lubeh kerek, tapi masa buat sungguh dia buat lubeh kan dia buat bikar tepi tu. Ya buat bika tepi tu ya bila buat bika tepi jadi kini takut mengatakan terjadi lubeh aja. Hidup ni tak payah tak asyiklah asyik ayat lah. Pengen kita nikah kita belanja 80 ribu kalau bujang buku ceng boleh buku lah ni 20 ribu 20 ribu kok kalau bujang nak apa-apa ya 20 ribu kok. Kalau sen dengan time sam 20 ribu kok. Kalau hak 50 ribu kok bujang. Dah semua leknya kuota. Itu nak ayat. Mana kalau kita nak, kita menikah kahwin, kita belanja 100,000 ke, 200,000 ke, kita nak pergi apa? Nak pergi apa? Nak kok, tak nak kelubah tu. Nak kelubah tu. Kalau kelubah tak ada apa sih? Mana kita belanja mahal-mahal tu, kita nak amrun aktibari ya. Okey, nak kau bayar amrun aktibari ya, 100,000 tu. Oh, lah Rabbi. Itu nak begitu ya, nak begitu ya. Mengambilah kita boleh beza hak tu, maka kita boleh farak, boleh beza lah perkara hak bahasa ada, perkara hak bahasa sungguh lagu mana. Tapi, gitulah nak ayat kata ilmu ni, ya bukan ngaji yang kita dah duduk. Lebih lagi pula kita sebulan kali. Sebulan kali pula, ia tak pehe. Ya pehe pun, pehe ada lagi ngaji, pehe. Bos, sudah wallahu a'lam, mish. Dengan ilmu-ilmu. Kadang-kadang ada lagi. Maya syurta lagi, lupa kau yakut lain. Bahasa apa? Bahasa ilmu. Seolah kata, binatil yad. Tak tamak, tak ikat dia, lucu berat takolah ilmu. Pakar kita boleh kita mungkin ni. Oh, khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan baik dari dunia lagi. Bapa? Kita dengar ya, ngaji apa nama nak kenal tu, apa-apa tu, macam wah halubah, macam wah hadalah, macam wah apa segi nipih, tinggi kenal ya. Ha, kita dengar sekali tu, benar tak kenal-kenal oleh kita, dengar sekali tu. Tapi bila kita muka ni, boleh beza sifat-sifat Allah Ta'ala, hak mana ada, hak mana sungguh. Ha, ya nak gitu, maka si tepat hak kita naknya, sifat tu, bahasa sifat Allah Ta'ala nak masuk bahasa sifat Allah Ta'ala ni. Ada sifat salbiyah, ada sifat salbi nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada maknawiyah tu. Kena you boleh beza tu. Bukan semua sifat tu hai tu super jenis tu ular belakang tak. Ada pesen sifat Allah Ta'ala, pesen nafsiyah dibangsa kepada diri. Benar yang bukan ada tapi sungguh salbiyah benar yang atau nafi bagi hak tak layak dengan Tuhan perkara yang amrun iktibari hak sungguh saja sifat ma'ani sifat hak bahasa ada di zat Tuhan ha tu ha. Kita dengar sekali guh ni nak royak bagi orang yang biasa dengar dah biasa orang yang mengaji dah dia kata dia kata wah siapa tak ada pedah mana mengaji sifat 20 ha lah tu uru tu mari duk bahas hak tu ya mari kecek hak pak segi bulat lubeh tahu gapo ya tu. Hanoknya, maya sunat tahajud boleh taran ni. Maya sedekah boleh taran ni. Zikir banyak ni. Memelah hatunya, tapi utama ke asah kita nak pergi kita dengan Tuhan ni, kena tu pewasilah atau wasail. Beberapa tangan, beberapa jalan untuk kita nak pehenya ilmu-ilmu sifat Allah Ta'ala. Tak ada masalah pun kalau kita tak reti menada dengan benda sungguh. Tapi kita akan masuk dari medel sifat-sifat 20 dalam keadaan selalu tak reti tukar takis selerok tabuk tak faham sungguh semua ayat ni tak percaya nanti kita duduk mengaji bilam kita masuk bahasa sifat tu satu-satu kita boleh tahulah Allah aku tak faham sifat 20 itulah bila tak faham sifat 20 dia mari berasa manuk mari berasa manuk mari berasa nemu berasa matah mengaji sifat 20 tak faham. Bapa kau tak behe? Dengan sahabat dulu belum daripada tok guru nak mengajar sifat 20 dia bahas dulu gapo nama benar ada, gapo nama benar sungguh. Kena ambil perhatian ni. Contoh kidam. Artinya serio. Kidam artinya serio. Kidam bahasa Arab, bahasa Melayu makna serio. Maka diri serio tu ada ke tak ada? Kalau dia tanya Allah Taala ada ke tak ada? Ada. Allah Ta'ala ada tu hai tu bila? Ada tu hai sedia kalau diri sedia tu ada ke tak ada? Anak saja. Supaya juga telefon, telefon ada ke tak ada? Telefon ada, pak segi di telefon ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada tu hai bila? Sedia kalau lagi, maka diri sedia tu ada ke tak ada? Supaya ni. Ngiling apa sih? Tu hai tak sedia? Ha tu hai sedia, maka diri sedia tu ada ke tak ada? Ha, tak ada tapi sungguh. Ha tu. Nak boleh kerti hak tu. Diri sedia ialah perkara hak sungguh saja, bukan perkara hak bahasa ada. Allah Ta'ala ada ke tak ada? Tu ada. Tu ada berapa kalau kita tanya? Tuhan ada berapa? Oh, kul huwallahu ahad, Allah Taala ada satu Tuhan. Maka diri satu tu ada ke tak ada? Diri satu tu ada ke tak ada? Oh, jawab kata bukan benar ada, tapi benar sungguh saja. Ha tu. Bahkan dia sifat kudrat pula. Apa sifat berkuasa Allah Taala? Satu sifat yang ada diri dia pada zat Allah Taala. Itu bahasa benar yang ada. Maka tiap-tiap sifat Allah Ta'ala ni ada pesing hak wujudiah benda hak bahasa ada dan ada.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิดเนียวรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีพยานอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมคำสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
9: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: 92เมกะเฮิรตซ์สวทยะลาให้ความรู้คู่ความสุข
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่92และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการสีสันก่อนวันใหม่ค่ะ
0: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawato Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawato Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawato Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawato Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selap

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau so water jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah. Rancangan ni cara-cara kesihatan tu berada, cara naya bekerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

peminat dia. Ha, kita tu tak sah. Dia tak sah makan. Ha, tu. Lepas tu kita mari hubung pula. Dia ada lagi. Dia peminat dia. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan lagu atau lagu.

sisi yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasid lah, kita mari hubung pula dari cara-cara picit nguang kelangwan ni. Haa, tu juga ada lagi dari peminat dah. Kita kena prap tarang ciwit kita. Dah, hodok tidur tengah hari. Dah, petai-petai semua-semua tu. Dah, kita yang hidup tidur. Dah, ngot. kita mari hubung pula dah. At nguang cuang lang simong. Nah, kita yang tidur lepas ada buku pak. Deh. Ha. Siapa dia ho biasa tidur lepas ada buku pak tu? Tahu nah lagu mana. Deh. Dia nak mama-mama lepas hang tidur tu. Ha. Setelah kita po lagi juga. Deh, tak wi tidur lepas buku pak. Nah, apa nak deh. Patut tan mu yin. Makai meyin, makai lepete tu belum buku tujuh. Buku tujuh malai tu. Jangan duduk makai lepas pada tu. Dah pemenang dah. Kita kena makai belum pada neng tum. Buku tujuh. Lepas tu, lepas pada neng tum, buku tujuh tu, kita minum air saja. Jangan duduk makai bagai berat-berat. Dia makan cucik-cucik. Ha, makan nasi, makan tepung. Eh, lepas tu kita masuk tidur tu wi bangat. Eh, duduk tidur pukul 11, pukul 12, pukul 1 tukar. Eh, tukar masa tidur. Tidur wi bangat. Ha, pukul berapa? Pukul 9 deh. Pukul 8 tu bangat lajak, tapi ada orang duduk tidur pukul 8. Deh. Ha, untuk nak bangun pagi deh peminat deh wak wisok mo. Ha, kita pun ya dilekat deh. Lepas tu jangan duk buka pelita biar kita tidur tu. Ha, jangan duk buka pelita bicurah macam deh. Lepas tu berhenti main telefon tu, berhenti main meter tengah malam ko lama tidur pula deh. Kalau kita duk main gapo telefon dan duk main fake, lepas main fake buka YouTube, lepas buka YouTube tengok TikTok, masalah ni dah. ni cara-cara prap terang ciwit picit nguang kelangwan. Siapa ada peminat semua dah tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah. Silap salah gapo ho kecek gi karabun, minta maaf peminat semua dah dengar dah. Lepas tu klik mari dengar sama-sama nak malam buku 11 siapa buku 12 malam. Dalam masa sejak dalam rancangan Music Plus Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 J atau so water jala. Karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Marilah kita dengar Radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Netap Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
9: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua untuk dengar rancangan Cinta Satu Malam Malening Majupok dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam ju Gelombang FM Serimo ialah di bahasa Melayu tepat 24 je ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyak nak kongsi ataupun ada klik lap berita-berita lah nak kongsi ke peminat, tapi tengah malam sikit lah biar pocik-mocik tak tidur lagi. Duk kerja masa ni, duk tunggu weng, duk buat kereta pergi hantar barang ke lah mana dah itu, ataupun duk buka kedai nasi ke lah mana dah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan katik, buat kereta pun beringat, jangan duk buat deras sangat, bahaya peminat weh dah. Kita bawa ni, bawa weh koko bawa lah, siapa lama tapi selamat ni nak lah. Mungkin ni gaduh ni pulah derah lah itu weh, bahaya. Kita kena jaga-jaga juga, jaga kereta, buat motor peminat. Lepas tu selagi tu tubuh badai kena jaga kesihatan kita, we kejak jangan duk pelepah we tubuh badai kita sakit demam deh. Nak kerja, nak ngaji, nak buat gapo payah kalau tubuh badai kita sakit demam. Lepas tu tak molek tu kalau kita tidur ngah malas sangat sok mau tiap-tiap hari tu, tak molek juga peminat dah nyanyo ke tubuh badai kita. Kena tidur we apa ngi bangat sikit lah, we boleh berehat sikit kita ni. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi pertama tegur menegur selagi banyaklah nak kosti, kita maju pop lah. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Setelah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam, sesi yang kedua peminat nak mari kosi-kosi lah, kita kena hajar anak-anak cucu kita. Bagi masa we kena deh. Semoga lo ni kadang-kadang budak tu dia duk tahu lagi kata mana masa kita kena buat gapo. Kadang-kadang tak tahu deh. Kadang-kadang buat tak tahu pun ada deh. Gini ni masa kita ni penting sekali. Ha deh. Kita kena penting-penting lah peminat deh. Ha, betul masa ni kita ni deh. Nak ngaji kena pergi betul masa. Nak kerja pun betul masa. Kecek pun kena betul masa dah. Gitu ni kalau kita nak pergi kita betul-betul masa buat gapo ni, kita kena panggil wang pen sebelum lah. Ha, kita kena wang pen ni penting sekali. Yang kedua ni kita kena raksa kamput. Ha, ni kita kecek, kita kena buat gapo, kita kena sanggup we boleh. Ini dok kecek nunggi kecek ngali morning buat dia pecah galah dah. Betul dia kata kita ni kena ada kuam rapi cop dalam hati kita. Sepengah kita kena learning, kita kena kerja. Ha, mai kerja betul masa, kelik pun betul masa ataupun dah, ataupun kita janji ke pengen demo kena betul masa dah. Betul kita kena ajar lah. Ha, weeknight kita bangun betul masa, makan nasi pi mana, mana masa kita kerja, mana masa kita berehat. Yang kita tu kita nak ajak anak-anak cucu kita, we tahulah betul masa ni lah mana deh. Kita kena buat contoh, we dia tahu juga. Budak lah ni kadang-kadang deh, tak pergi betul masa. Kalau lewat, tidur orang lama ni tak boleh. Ha, kita kena jaga juga anak-anak cucu kita deh. Makcik-pakcik we deh. Hak ni lah dicomunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Lebih lagi, jangan lupa jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita. Makin ni pun patah-patah sikit dah. Jangan duk makin bari hok pedah manis, telajak, masing telajak. Tak boleh, kita kena jaga juga tubuh badan kita. Tak tahu penyakit lah. Masa depan tu pula penyakit mari turut dah. Jaga-jaga kesihatan baku. Kita pergi berehat dulu. Maju pop pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda di sini.Stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita...ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
0: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa'ikatuhu

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam. Beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدق

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa." وقال الذين استضعفوا

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: يَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi kepada ibu bapa dan mak tis sekalian. Kita bersama-sama di pagi yang mulia ni, sama-sama kita pakat bangun daripada tidur. Yang mana kita semalam tidur atau kita berehat semalam pun orang panggil kata penuh jadah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Orang panggil kata Tuhan kata sekiranya wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Nah, sekiranya kamu nak orang panggil kata sekiranya kamu saat ini nak hitung nikmat Tuhan atas kamu saat ini tu, oh Allah. Nah, tak leh, tak ada orang panggil, tak ada orang nak dihitung. Nah, nah, tak ada orang itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau gitu, kita bersyukurlah pada pagi ini yang mana nikmat yang besar-besar sekali, lah, nikmat hidup kita ni. Nikmat boleh kita hidup lagi, boleh kita apa boleh. Tujuan kita hidup nak panjang tak ni, orang panggil kita tak ada tujuan lain dia akak deh. Tu tak ada tujuan lain dia akak. Ya Allah Ta'ala wui kita saat ni tu dia kata, supaya kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada itu kita dengan penuh ibadat, sama-sama kita beramal ibadat. Untuk bekalan kita dia akak, tak ada wui siapa tadi. Sama ada orang panggil kita, zikir kita, kita baca Quran, kita amal ibadat kita, dan orang panggil cara sedekah kita dengan harta kita, gapo kita saat ni tu untuk kita dari Allah. Untuk kita yang orang panggil rezeki saat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada rezeki umur kita, rezeki makan kita, rezeki minum kita, rezeki kesenangan nikmat gapo saat ni Allah Taala bagi kita. Lepas tu kita pergi pakar pula dek akak ni mak ni mak Allah Taala saat ni with no orang panggil widuk dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hidup kita. Kalau kita pelak di mata apa kata rugilah. Walaupun kita umur panjang secara mana pun orang panggil kata kita rugi deh. Kita saat ni rugi dengan sebab itulah. Ruangan ni orang panggil kata mari duk kira buku tu lah deh. Ada akak kita pagi-pagi ni mari duk kira kata walah mana nak hidup kita saat ni senang di atas dunia. Lepas tu nak hidup pula saat ni senang ya panjang ya tak ada sub di akhirat. Dengan sebab itulah kita pun doa-doa semua tak itu kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hanya orang panggil kita doa deh. Kita duduk sama-sama doa. Kalau kita tak doa, kalau orang panggil kita tak ada doa deh. Nak pergi lebih pada doa ni mana kata orang panggil pengulu segala doa deh. Dia ada ketua dia, orang panggil ada ketua dia. Hanya kita duduk baca ni semua ni ada akal. Kalau itu ada akak yang matis ke, kita mari berjumpa dah pada hari ini. Kita, apa ni? Kita pergi pada mulut, tiba-tiba selesai nak patanah saya makan manuk. Jadi hari ini kita nak mari kecek buku kata, ni lah rumah. Kita duk buat tu deh. Ni kan orang panggil kita duk boyak semua lah. Tiap-tiap akhomi ada semua duk boyak deh. Supaya kata nak minta daripada saudara-saudara kita saat ni pakat di rumah, pakat kerok lah deh. Dengan sebab kerungkan ni kerungkan besar dia akak weh lewat seorang saat ni tak ayok. Dengan sebab tu lah orang panggil kata kita hajak semua dia akak kita hadap adik akak kita duduk jalan ni dia tak ada kira duduk jalan saat ni duduk apa mana tambun mana muka mana kapur mana dan begitu juga ajak pada adik akak kita duduk wilayah petani ni orang panggil kita duduk cawak tani tak ada kira duduk kapur mana kapur mana deh duduk dengan orang ni juga. Tu dia. Lepas tu pula ada dekat pada menara saat ni tak ada kira tu. Duk apa mana, tambun mana, muka mana, gapo saat ni, duk mana-mana, bucu mana pun. Dengar suara ni, Tok Emel ajak pula. Lepas tu pula, semualah ada boleh dengar radio ni, Tok Emel ajak. Bakat mai wak khairak kok ni gatik deh. Tu dia deh. Kita mai wak khairak kok ni gatik. Sungguh pun orang panggil kata, khairat sana kita ruak belakang dah kok tu kok ni sejik lah mana orang panggil kata rezeki Allah Ta'ala hawi duit pada kita saat ni tu deh. Kita benda kita saat ni kita pakai ruak khairat dah deh. Lepas tu dalam banyak-banyak kita ruak khairat tu Tok Emel minta pakai main khairat kok ni kata lah sikit tak apa lah deh. Bagi-bagi kok sejik katik, kok balasah katik, kok mana katik, kok nu orang panggil kata dunia ni hidup gitu.
partai kita ni orang panggil tak hari ni ni kalau orang panggil kecek puluk kuduri menikah ni orang panggil kata tak habis. Orang panggil ada tiap-tiap hari. Deh. Ha, ada tiap-tiap hari 2 3 4 pula tu. Sehari-hari tu. Ha, pasal itu orang panggil tu apabila kita apabila banyak kuduri banyak puasa ni orang panggil tu malulah deh. Ah, kena pergi ngali zeroh puluk demo tu puluk demo nak habis kot tu habis kot ni duit mana miak kereta mana gapa lagi mana tak kita duk tubik dah kalau kita dah lah banyak-banyak kita duk tubik sana tu tak ime minta mari tu dia deh minta mari kot ni katik deh boleh 100 tak apa dah seminggu deh boleh 100 atau 50 kot ikut lah deh tu orang panggil atas ikhlas hati kita atas ikhlas hati kita yang kita nak buat khairat. Orang panggil di sini ni tempat kita nak belok, nak yatim. Itu dia deh. Muniti buat satu bangunan, buat bangunan 3 lapis. Tapi orang panggil tu kira-kira mari tadi kita nak buat itu sudah lapis pertama tu dulu. InsyaAllah deh. Sudah lapis pertama ni kita nak buat lah. Deh. Orang panggil tu nak panggil anak yatim mari duduk situ lah. Lalu ni tu ada akak weh deh. Tengah pada setengah. Tanya kata anak yatim ada apa puluh orang tempat tu umi nak belah tu tak ada lagi dia akak weh lolo ni nak oyak atau tak ada lagi lah anak yatim tempat tu umi nak belah dia kos satu tempat tu ni baru nak mula dia panggil kata deh nak mula pada jadi dia mula lah ni ke dia mula pas tempat sekarang dia orang panggil kata pakat dia mula ni mula-mula tu buat tekak buat tia buat gapa bangun saat ni tu pas lolo ni tu orang panggil kata siapa ke orang panggil tu tepek mozek sudah dah dek akak deh. Bangunan kita bawa alhamdulillah binik mati hita timur salihah sudah dah. Dengan kita pakai buat saat ni sudah dah. Kalau gitu nak buat apa lagi ha? Nak buah kuah pitu-pitu ni lah dek akak kita deh. Nak buah pitu kita terkatuk saat ni kita. Nak buah pitu cuming pun jadi terkatuk. Anak-anak kita tidur dengan sepenuh. Lepas tu nak buah pi dalam tu deh. Nak buat elektrik atau buat fifa tu dan letup perita air ceroh tu jadi kalau gitu orang panggil ada 2-3 kala lagi tu lah sebab tu tu email pun orang panggil kata minta semua deh apa kata minta dia mau pakai wakherok dengan tak ada orang panggil dengan hanya tu email tak ada lagi berjalan rumah demo tak ni tak hanya pakai mari duduk kecek radio ni ni pagi-pagi macam ni ni deh anak-anak air komis mari duduk kecek mari ajak deh. Bila ada duit, ada akak boleh buh. Kalau tak ingin rajuk, kalau dia tak ada duit, tak ada berasa nak buh, tak ada buh juga deh. Tetapi walau bagaimana harapnya daripada muniti, tak ingin kata pakat-pakat kau ni, katilah dia tak ada kira lah deh. Nak kata duit kita boleh, dengan kita motor, dengan kita menyadak, dengan kita gapur, dengan kita muka, kalau sebab berilih, kau boleh menara, kau mana kau ni kan deh. Dengar apa sawit kalau kau ulu kau ni orang pagi dengar boleh duit huria ni maklah tak lawi banyak-banyak dengar buah-buah kayu lah ni tu tolong Allah kau ni katik deh untuk siapa dia tu untuk adik akak kita lah tu iman ni boleh duit kan boleh buat rumah tu lah deh tapi orang panggil tak isi hak kita renok bajik ikan kita renok jari hak kita renok tu orang panggil wui Allah Ta'ala saat ni wui klik kepada tua tiap-tiap orang gitulah deh lepas tu tak minum berdoa di pagi ni sekiranya ada akak kita pakat-pakat bubuh apa ni bubuh duit atas duit mari pada mengiktik saat ni tu nak berdoa kata Allah ma'ati mufakon supaya dengan malaikat supaya dengan malaikat berdoa pagi-pagi tu deh kerana kita tak minum berdoa semua kata pagi-pagi ni malaikat Allah Ta'ala hantar malaikat mari hidup berdoa dua-dua malaikat saat ni tu deh. Dua-dua mereka mahu hidup doa pada kita saat ini. Tiap-tiap orang itu. Nih. Allahumma ati mumfikun khalafa. Allahumma ati mumfikun khalafa. Minta lah mana mereka ada minta saat ini itu. Hei, ya Allah. Mana tu? Apa ni? Buigati lah. Hak mana hak kita ada nafkah saat ini. Sebab apa? Kita ada nafkah semua deh. Tu. Kita dah bukan nafkah nak buat semua nafkah nak isteri kita nak wudhu sekolah nak kita buat apa tu orang panggil kata doa semua tu tu paham mereka pun dah berdoa semua kena berdoa semua kalau gitu deh kita sedekah macam ni pun payu doa juga deh tu dengan sebab tu mereka pun mai hidup doa apa tak ini pun doa dengan doa mereka doa doa tu anak ingat tu doa mereka saat ni tu saya timur deh. Tu dia. Lepas tu kok
Ha kita pun doa Allah mati mufikar kalafa. Pas ada seorang lagi melekat weh. Ada seorang melekat sana dia. Orang panggil doa juga. Tapi doa ke orang panggil kata. Doa tak kena pada orang hak. Hak saya kita kata ni. Hak saya hak kena kuat bakir saat ni. Dia doa juga dah kat weh. Haa. Doa lah mana. Allah mati. Allah mati mumsikan talafan. Haa. Dia doa kok tu dah kat weh dah. Allah mati mumsikan talafan. Mana tu? Ya Allah. Deh. Dia minta ke Tuhan. Tu dia minta ke Tuhan tu. Ya Allah. Beri menasa lah. Apa ni? Harta-harta orang yang kedekut orang bakir tu. Dia minta doa kok tu. Dengan sebab kita tu. Dengan sebab tu lah. Tu email pagi ni tu. Orang panggil tak ada nak doa. Nak minta orang tu hari punah kita remah saat ni. Ni orang panggil hati melekat deh. Kalau gitu kok orang panggil tu. Kita nak. Supaya kata kita ni pakat-pakat awak kebaikan kok deh. Pakat-pakat kerok kok negatif lah. Gitulah. Nak ayat tu mudah-mudahnya deh. Di awal-awal kita mencuba ajak orang pakat awak kebaikan. Tu. Lepas tu kalau masa dia kata tak ada duit ini, nanti esok pula. Tu deh. Ya hari ni banyak weh, puluk gitu gini. Tu main oyak pagi tadi tu. Tak ada nak weh-weh. Tak apa weh hari lain, tak apa. Deh. Weh hari lain pun tak apa. Deh. Tu dia. Lepas tu. Nak minta Tuhan Ta'ala, Ta'ala tu we control harta benda kita saat ni duduk di jalan atas jalan kereta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata balik kata nak ugi saat ni tu deh, tak ugi cerak. Tu dia. Tuhan tak ugi cerak dengan harta kita saat ni tu. Kalau kita buat baik care lah, kebajik care lah deh. Tuhan tak ugi cerak. Kerana Tuhan tak tambah semua. Tu deh. Oleh tu kok. Tu saya nak berajak pada semua dengan ruangan ni pakat mai kerok pun ni kata deh. Pakat sikit-sikit sore. Pakat sikit-sikit sore deh. Untuk kita nak beli ni, nak beli cumi ni dek akak kita deh. Nak beri ni lah mudah-mudah kata kita kena pakat dini mesti cumi. Tu nak beri ni cumi. Lepas tu kita nak buat api. Lepas tu kok kita nak cara pula. Tasuk lagi dek akak kita nak cara pula buku kata kita nak ambil anak yatim. Hak susah tak ni tu deh. Bagi perempuan mai duduk belah situ insyaAllah. Supaya kata dia boleh dengar ada ilmu hidup dia saat ni tu. Sama tara tu orang panggil boleh makan minum situ. Ada pakaian. Yang mana kita kena pakat-pakat cara dia situ pula. InsyaAllah deh. Kau dah tu lah untuk orang panggil tu. Di munitik saat ni tu deh. Oleh itu mari sama-sama kita pakat awak khairat. Sikit sebanyak so. Tak usah saya lah deh. Walaupun sekut lah. Tok Imin nak ajak kata walaupun 10 kok wadah akak tak ada juga saya di atas kata hak Tok Imin duk buat apa ni duk buat bangun ni saat ni tu deh. Nak minta kata walaupun sekok wadah ada juga deh. Harap gitulah kepada adik akak semua aduk dengar ruangnya Tok Imin nak kecap pagi-pagi macam ni insyaAllah deh. Semoga dengan hari ni kita buka hidup kita dengan orang panggil kita dengan kerok. Lepas tu kalau masa dia mahu tak lewi deh, dia mahu tak lewi. Nak minta juga dah ada akak kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi boleh panggil wi tu hai wi jaya wi sudah. Bangun ni saat ni kerana kita orang panggil kerja berat kita saat ni tu satu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada cara nak yatim. Ha gitu deh. Minta dia mahu doa. Lepas tu minta doa selamat belaka. Lepas tu email pun minta doa selamat belaka. Minta Allah Ta'ala mudah rezeki, panjang ke umur, saudara-saudara kita. Semualah ada dengar ruangan ini deh. Harapan daripada munitik perakan salat, patanah, sepah, komanuk. Semoga ada akak kita deh. Pakat segar, pakat sehat belaka insyaAllah. Lepas tu kita pergi pada hari ini ni ada akak kita deh. Kita main nak tengok orang panggil atau kita main nak percaya sikit sebanyak dia akak deh. Di pagi ni orang panggil kata kita nak tengok fitnah dia akak kita deh. Orang panggil tu zamil lolol ni tu orang panggil kita kalau tu email tak pakai cek pun dia mahu tahu belakang kata lolol ni tu orang panggil tu musim fitnah deh. Musim fitnah. Apa sekarang lagi dah akak kita sebelum ada kita nak pergi situ tu deh. Tok Imin oyak sikit ni. Noyak malik baci ada akak. Kecek kita lupa pula dah deh. Malik baci ada akak kita. Hak ada hak tak tahu lagi tu lah deh. Malik baci. Hak bandekkan peradaran hana tu.
Iaitu umur yang kita nak buat dia deh. Kalau kita nak masuk baca melalui takah, iaitu takah kultai. Kita masuk baca, takah kultai. Mailik baca dia ke apa? Akor baca dia saat ni tu. 909-07-1-08. 909-07-1-08. 909-07-1-08 deh. Tu kalau bahasa amo cipok-cipok kita deh. Kita bahasa nak buat jariah kita. Suruh anak-anak cucu kita tolong deh. Pakak bos itu insyaAllah. Lepas tu baru boleh pergi deh. Pergi ke mana tu? Nak pergi apa kita tengok keadaan semasa tu deh. Kalau itu orang panggil kata suasana hari ini, orang panggil kata semakin hari, orang panggil semakin kuat, fitnah. Tak ada kira tu di akak negeri kita, negeri mana-mana pun gitulah. Semakin hari, semakin orang panggil kata semakin teruk. Tak ada kira kapung, tak ada kira bandar, tak ada kira mana pun. Orang panggil kata bala, ya Allah Ta'ala. Di bala Allah Ta'ala turun tu orang panggil kata uji ye, sebagai uji ye deh. Lepas tu kena pakat-pakat sedar belakang deh, insyaAllah deh. Kita tengok hari ni ni orang panggil tu suasana berlaku zaman ni, orang panggil tu zaman dah akhir. Orang panggil tu, kalau kita tengok fitnah, orang panggil boleh nak katakan fitnah akhir zaman ni deh. Kalau itu kita ikut, kita tengok hak Nabi dok cerita pun gitulah deh. Jadi pada suatu hari ni, kalau itu kat marilah kita pakak-pakak deh. Kita pakak ikuti ayat ini pun nak tengok deh mari supaya kita pakak sedar belaka deh. Karena kita kalau kita dok sumuk karena we kita lah ni bahasa tak seni. Dok le kapung pun tak seni, cale kapung dok bandar pun tak kena, di mana-mana tak seni. Ni orang kena pitenuh. Lepas tu pitenuh ni orang panggil tu Allah Ta'ala telah surat di akhir zaman dah deh. Kalau kita tengok apa yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang panggil tu perkara nak berlaku keburukan yang berlaku zaman kita saat ni, di zaman hak kita deh. Tu deh dengan keadaan kita hidup ni, orang panggil deh dengan hak Nabi tu oyak dulu-dulu tu. Orang panggil kata maka kena masa kita lah deh. Kita tengok orang panggil tu Pertama kali kita tengok gapo fitnah. Orang panggil tu kita tengok dah hari ni deh. Kita tengok hari ni orang panggil fitnah. Bunuh ma bunuh. Hak ni hak paling besar sekali ada akak weh deh. Kita tengok biasa bunuh tak ada kira bunuh. Bunuh macam deh. Mu berdeh kuku berdeh mu bunuh mu tika ku tika mu tak ada hengok siapa kita tengok kata hak sepesong tu hak sumpah tu tak berlaku ya berlaku dari ni ni deh. Itu dia kita tengok ada Nabi SAW dia kata Nabi kata lah no sebetulnya Nabi SAW la taku musa atu hatta yak surul haraj qalu amal haraju ya Rasulullah kol al qatlul qatlu hadde muslim ada sahih muslim ada sahih muslim maksudnya tidak dibangkit kiamat sehingga banyak berlaku harat. Nabi kata tak akan berlaku kiamat melekanya banyak berlakunya harat je. Kalau tu sahabat bertanyalah deh sahabat Nabi Oya atau tak akan berlaku hakimat ni mereka apabila setelah atau banyak berlakunya harap. Orang panggil tu sahabat-sahabat dia tanya lah deh. Dia tanya supaya kita nak tanya gapo harap tu. Kalau itu apakah harap itu ya Rasulullah? Itu dia. Gapo harap itu Rasulullah? Tanya Rasulullah lah. Supaya kita nak tanya babo, tanya tu nak ngajar kita tu lah deh. Lepas tu jawab begini membunuh. Orang panggil pembunuhan demi pembunuhan. Bunuh-bunuh orang panggil. Bunuh-membunuh. Tak ada berhenti-henti. Itu dia orang panggil. Itu harap. Harap orang panggil bunuh. Jadi biasa deh. Kita tengok perkara dah hari ni. Baru-baru ni kita ada salah ni. Tahu lah kau ni. Orang kata bunuh dengan siapa orang panggil kata.
Jadi berani kita orang panggil tu jadi pitenuh ni orang panggil tu buat atau orang kita saat ni punuh be. Punuh kasih, punuh saya, punuh hormatnya, punuh. Deh, kita tengok baru-baru ni, kita tengok berita saat ni tu deh. Allah, saya sangat sayu hati orang panggil kata. Orang panggil tu berlaku, berlaku perkara saat ni tu, orang panggil dengan tak, tak ada suka-suka deh. Tak boleh jadi kan kita kata deh, seorang cucu lagi bunuh cek. Tak itu kan deh. Cucu lagi bunuh cek. Ah, tu dia orang panggil kata lakuh. Ah, tu dia deh. Tak song tu orang panggil kata. Kalau saat ni tak ada orang nak geroyak. Ah, kalau kita nak berkecak, orang panggil kita berkecak. Jadi pandak lidah. Ah, tu dia ada akak orang deh. Orang kata kita tengok berita bagaimana ada berlaku bersari dua ni ya. Deh. Ah, tok cek bunuh. Orang panggil kata cucu saat ni dibunuh tok. Ha, tu dia ada. Bunuh tok. Apa tu perkara-perkara berlaku saat ni. Orang panggil kata, Allah, akbar dia duduk mana hati manusia kita deh. Hati boleh pergi bunuh tok cek kita deh. Orang yang beranak ke pok kita. Pok kita beranak kita saat ni. Orang panggil tali ya, darah kita saat ni. Kita tergamuk lagi buatlah tu tu deh akak. We. Allah, akbar ni orang panggil petenuh sungguh deh. Bala-bala sungguh apa ya Tuhan nak turun kita lalu. Kita tengok deh. Ha, lepas tu pula, lepas pada tu pula deh. Gi bunuh pula orang panggil tu kru-kru atau guru-guru di sekolah pula deh. Tak cukup dengan kodah tu deh. Gi bunuh cek dia untuk. Ya bunuh habis dah rumah tangga tak ni. Tahu rumah dia tak ni. Gi bunuh deh. Ha, tu dia. Lepas apa kata bunuh sudah tu. Gi pula di sekolah dia tempat dia belajar. Gi cari guru, cari apa, acah-acah dia. Bunuh buat lapis ni pula dah. Ha, tu dia ada akak weh deh. Gi bunuh ni pula dah. Lepas guru tu dah buat gapo, karuk gapo. Kita kira tu guru saat ni dah mengajar dia buat baik lah. Tak ada kira lah deh. Ha, tu orang panggil orang biasa, orang duduk pergi. Hajar kepada anak kita apa kita sendiri pun kita kata hajar deh. Tapi orang panggil kata dengan sebab pitenuh masa saat ni tu supaya Nabi kata banyak bunuh-bunuh saat ni jadi tergamuk orang panggil bunuh orang panggil bunuh tok guru kita lah mudah-mudahan.

boleh ada ilmu guru gitu lah. Deh, panjat gamuk dibunuh. Allah, hati kita duduk mana? Dia panggil deh, siapa kita lalu deh. Bunuh siapa? Bukan sikit pula tu dah kak. 7-8 orang kata bunuh. Belah orang kena tahu deh. Tu ni orang panggil tu. Atau ini royak berlaku baru-baru ni. Lepas tu asuk tai sekali lah nak dek akak deh. Orang panggil tu bunuh diri sendiri pula. Haa, tu deh. Deh. Orang panggil dosa bunuh orang tu teruk cekak dah. Tak gitu ke deh. Orang kita ni dosa bunuh orang tu teruk cekak dah. Pas mari asuk terik pula tu. Dosa bunuh kita sendiri pula dah. Tu orang panggil tu berani sampai tangga tu ni tak sebab ke apa orang panggil tapi tenuh tak ada akak kita deh. Oleh tu kita orang panggil kata kita saat ni tu tak ada nak bagi no dak akak weh deh. Kena makan apa kabar doa patut kena jaga anak-anak kita saat ni tu. Nah anak-anak kita saat ni tu janganlah jadi atam mek teladan. Ambil ada daripada tu dekat akak kita deh. Daripada perkara berlaku saat ni. Pak kita boleh mikir dekat akak kita deh. Boleh jadi perkara saat ni. Tak orang panggil petenuh saat ni tu perkara yang tak orang panggil tak lulus nak pergi berlaku. Yang berlaku juga dekat akak kita deh. Pak nak pergi kecek belah mana tu orang panggil kata. Ni orang panggil kata. Semasa hak kita dapat tengok Nabi kata. Banyak bunuh membunuh deh. Pahal lain lagi kok orang panggil dengan haduk bertikai kok tak batas kok mana kok banyak lagi dek kok ni hanya orang panggil kata hak kita boleh tengok cak-cak dengan mas orang panggil dengan mata selalu dah dek kok itu deh. Oleh itu marilah kita bakal sedar kata lolonin tu orang panggil tak ada boleh nak harap siapa dah deh. Tak ada boleh harap siapa ni kata tok cian yang harap cucu ha tengah cucu gitu. Kalau gitu, ni orang panggil kata jadi back tu deh. Oleh tu orang panggil kata, ni orang panggil kata boleh jadi orang panggil kata silap di asuhai deh. Asuhai kepada anak. Ada belakang anak boleh berlaku saat ni tu. Untuk orang panggil kata satu sebab. Dan lagi pula orang panggil kata, deh. Adalah kata korhormat terdarah seorang Muslim tak adalah amat besar kira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pembunuh saat ni tu deh. Kalau itu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok satu hadis lagi dek akak deh, kita tengok satu hadis lagi. Sebenarnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Hadis Sunan Tirmizi. Maksud orang panggil tu. Sesungguhnya deh hilang hancur dunia ni lebih ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada membunuh seorang Muslim. Ternyata hancur dunia ni tak ada guna lagi. Orang kata orang panggil lebih ringan daripada kata bunuh seorang Muslim. Mana tahu bunuh orang Muslim berat benar-benar dek akak kita deh. Berat benar-benar Nabi kita kata deh. Tu. Oh, lebih berat daripada kata Tuhan nak pergi peracau dunia ni nipih deh. Allah tu orang panggil kata dengan sebab tu dia jaga-jaga lah deh. Jaga-jaga lah kita saat ni daripada biasa kata mudah murih mudah naik api mudah orang panggil kata mudah marah mudah murih deh. Kita jagalah orang panggil kata jaga hawa nafsu kita jagalah orang panggil kata di kita saat ni tu jangan digaduh murih deh. Nabi pun ada satu kali tu sahabat Nabi kata deh Rasulullah telah wayak pada kami gapo hak kami boleh pakai deh hak kami nak pakai sungguh-sungguh hak boleh sungguh-sungguh deh. Nabi katalah nah deh la tagdab jangan memurih Allahuakbar. Nabi ayat tu deh tanya lagi gapo Rasulullah lebih mulai pada ni lagi la tagdab. Jangan memburih. Jangan kamu gaduh marah. Deh. Tanya lagi sahabat saat ni. Tanya lagi deh. 2-3 kali. Dahlah tu. Lah tak tak. Jangan kamu mudah murih. Ni buku mudah murih deh. Orang panggil tu mudah darah panah. Deh. Lebih baik wairu-wairu lah ni. Deh. Jangan gaduh kita.
Jangan gaduh. Jangan gaduh murih. Kita jangan gaduh murih. Jangan gaduh marah. Jangan gaduh kira sangat. Buku sikit-sikit tak usah kira lah deh. Buku sikit-sikit kita tak usah kira lah. Jangan gaduh kira. Nah, jangan siapa kau orang panggil kata. Siapa kebunuh deh. Jangan. InsyaAllah deh. Jangan deh. Tu Nabi kata deh. Orang panggil kata nak. Lagi pula kita tengok satu ada lagi. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man aana ala qatli mu'minin bi syarti kalimati laki Allah azza wa jal maktubun baina ainaihi isun min rahmatillah. Hadis Ibnu Amajah. Maksud siapa yang membunuh untuk membunuh seorang mukmin? Siapa membantu, bukan membunuh. Siapa membantu untuk membunuh seorang mukmin? Dengan setengah kalimah saja. Bantu mana kata Hinduai? Tu deh. Hinduai ni, Hinduai dengan apa kata? Nampak juga deh. Dengan satu kalimah ya. Deh. Tu deh. Orang panggil kata siapa-siapa membantu untuk membunuh seorang mukmin. Kata kena kata aku tak ada polah, aku tak ada tak nak kata, aku nak suruh pun tak say, nak lari pun tak say. Kata baik tu pada orang nak bunuh seorang mukmin tu sana, satu setengah kelima dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan dituliskan di atas dua mata dia sana perkataan isun. Ayisun yang ni orang berputus asa daripada rahmat Allah. Tulis. Orang itu mati. Sok saat itu dia tulis. Dia, orang panggil dia antara dua mata. Dia dahir lah dia. Dahir dia saat itu. Orang putus asa daripada rahmat Allah. Ya demikian itu. Oleh kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Dari suatu nisa tu. Nih. Maksudnya siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka dibalasnya neraka jahanam. Yang mana ia kekal di dalamnya? Deh. Orang bunuh seorang mukmin. Deh. Nabi kata Allah Taala kata orang siapa-siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, dengan sekelai, tak ada salah gapo. Deh. Maka balasnya ialah neraka jahannam. Balasnya Allah Ta'ala di akhirat esok, neraka jahannam. Neraka jahannam. Yang mana kekal dalam kekal jahannam. Oleh itu kita deh, janganlah kita nak murid kita saat ini siapa jadi, siapa ke siapa tangi orang panggil itu. Siapa-siapa bunuh, membunuh itu deh. Kita kena jaga situ. Ini orang batu, Nabi kata saat ini deh, orang batu, orang kata, setengah kelimah ya. Kata orang panggil tak butir, tak butir, mudah-mudahan kata deh. Maka Allah Ta'ala, orang panggil kata, Allah Ta'ala kira dah. Dia tulis, dia, antara dua mata saat itu, orang putus rahmat. Orang ni, orang putus rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala deh. Oleh itu kita jaga-jagalah insyaAllah deh. Kita jaga-jagalah, janganlah kita siapa bunuh deh. Karena ni orang panggil petenuh akhir zaman ni, banyak bunuh-bunuh deh. Tak ada kira lah. Nak kata bunuh orang tu, bunuh orang ni, bunuh orang. Orang panggil tu mudah-mudah tu deh. Buat sekut, buat sepuluh kata harga. Nyawa seorang saat ni, buat harga murah. Jangan dia akak tu deh. Jangan kita kena sobat buku bunuh saat ni tu. Itulah Allah Ta'ala deh. Allah Ta'ala pun wayak oleh Quran dia ni. Deh. Tu dia ada suatu nisa tu. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja balasan neraka jahannam. Deh. Neraka jahannam. Lepas tu kekal pula dah ni orang panggil dosa besar sungguh. Deh. Bunuh orang mukmin ni besar sungguh. Besar dosa deh. Orang panggil kata masuk neraka dah jahannam kekal pula dah. Bukan mudah-mudah ha. Deh. Oleh itu kita akan mari takut lah. Perkara-perkara saat ni tu deh. Yang kedua petunah. Kesebaran minum arak dan amalan riba. Ni petenah ke zaman juga ni. Ada akak kita deh. Kita tengok deh. Petenah yang biasa yang kedua ni. Tu deh. Dia tahu banyak-banyak petenahnya. Ialah orang panggil sebar.
Ik saya bare minum arak de amala zina tak ni. Saya bahas zina pun bebah. Makan ni arak gitu mabuk ketek-ketek. Ha tu dia ni orang panggil tu. Pitu nak ke dalam belakang ni. Deh. Pitu nak ke dalam belakang. Orang buat seba. Seba. Seba re minum arak. Lon ni orang panggil arak tamada dah. Deh. Benar-benar mabuk tu. Bakak main benar-benar mabuk. Sana je tamada. Tu orang panggil pitu nak tu deh. Lepas tu zina. Allah. Buat ni tak ada guna kecap banyak deh. Kata tak ada guna kecap banyak. Tapi kena kecap banyak buku-buku macam ni deh. Kenapa? Orang panggil kata. Satu. Deh. Satu alamat kemak saat ni tu. Ialah. Banyak berzina deh. Orang berzina. Banyak berzina deh. Oleh tu. Jauhilah deh. Daripada zina saat ni tu. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah deh. Kalau hak salah dah saat ni tu, kita akan bertobat lah. Deh, tobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yasbutul jahlu wa tushrabul khumuru wa yazharu zina. Ada Imam Ahmad. Maksudnya sesungguhnya antara alamat kiamat. Itu dia. Alamat kiamat. Alamat kiamat deh. Kita panggil alamat kiamat. Ni alamat kiamat ni. Deh. Ialah dia angkat ke ilmu. Ni ada apa tahu dah. Orang panggil dia angkat ilmu saat ni. Dengar dia matikan ulamu. Deh. Orang panggil itu satunya. Ialah. Alamat kiamat saat ni tu. Ialah dia angkat ilmu. Mana tu hakik ilmu deh. Hakik ilmu saat ni tak payah deh. Tak ada orang pakak nak mengaji agama. Tak ada apa. Tak ada ilmu deh. Tok guru. Kadang-kadang yang setengah pada setengah tu. Orang panggil tok guru. Tok guru saat ni mati. Saya mati. Dah tua-tua. Mengajar lama-lama saat ni tu. Pas mati seorang ulama. Mati seorang tok guru tu ilmu ya. Banyak mana dia buat gini dengan dia tu. Hak dia tak ada mengajar kita deh. Hak dia tak ada boyak kita. Hak kita tak ada dengar air boyak. Asal ilmu dia ada. Tok guru tak ni tu banyak mana. Itu dia. Pas mati tak ni kita tak ada mengaji. Tak tahu dah lah kata ilmu banyak mana tu. Ilmu dia tak ni tu kelebar. Ilmu orang panggil orang sedunia boleh pakai ilmu dia tak ni tu. Pas tu dia mati apa-apa tu. Orang panggil tu apa gedor-gedor tu deh. Mudah-mudah kata ulama-ulama gedor-gedor. Allah-Allah tak ni mati. Pahabai ilmu lah. Tinggal orang panggil tu. Kau kurai. Mari di zaman sekarang pula. Orang tak usah mengaji pula. Dah agamu. Deh. Agamu. Saya tak ada apa nak mengaji agamu. Ngaji biasa mana? Ngaji biasa. Biasa kata. Tak ada mengaji agamu. Mudah-mudah kata deh. Tak usah mengaji agamu. Kalau sebab tu mengaji agamu. Begini papa. Dengan sebab tu kita tengok deh. Kita tengok ke pondok-pondok lah ni pun. Orang panggil tu. Orang mengaji agama saat ni. Kau kure deh. Kenapa orang panggil tu? Satu salah satunya boleh jadi. Orang panggil kata. Dia mau kata mengaji agama saat ni tu. Gaji murah. Tu deh. Pahal orang ni tu ya. Tosih biasa kata. Orang panggil tu khidmat saja deh. Tu. Kau hacu boleh kah? Orang panggil kata. Mengaji cuk kan. Boleh mengaji. Orang panggil tu boleh kerja lah deh. Boleh kerja gaji 2, 3, 4, 50, 60, 100 lagi. Gaji seorang-orang ni banyak dah akal weh. Tu dia apa kah? Orang panggil tu mari tengok pun mengaji agama. Orang mengaji agama baik-baik-baik-baik. Kau bersejik kau anu ni kah deh. Boleh gaji maknya anu deh. Punya teri boleh anu sama tahu belakang deh. Tu gaji agama apa kah? So mengaji lah. Jadi tak ada show deh. Tak ada apa kah? Orang panggil kau hilang pula ilmu situ. Dia tak ada pihak mengaji deh. Dia seorang tak ada mengaji agama dah. Orang panggil tu keluarga kita tu. Ayah ibu tak ada mengaji agama dah. Misal kata deh. Bukan kata nak kata huduh dah ni. Kita orang mokpa tak ada mengaji agama dah. Tak kerti dah agama. Beranak tu baik panak ia nak pergi kano deh. Tu nak pergi kano didik kot mana deh. Sedar kan deh. Sedangkan orang panggil tu ibu bapa tu lah anak didik anak dia tu. Padahal dia tak ada ilmu nak jual anak. Deh.
Dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu agama nak gitu tu agama belahano. Kokok kure dah. Neh. Kokok kure lagi ilmu sak ni tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab salah satunya ialah tak ada siapa yang nak mengaji agama. Pas tu pandai pilih pula dah tu dah akak weh. Neh. Pandai pilih pula pilihlah no. Pilih anak ialah ramai-ramai anak itu 7 anak 10 orang deh. 10 orang. Anak ia 10 orang.

0: kerek dok tengah-tengah hai. Kerek tengah hai, ni ngaji jadi kru lah. Ni ngaji dia pun ni. Ngaji, maka ngaji lah. Mudah-mudah kan ngaji. Ngaji pasal ngaji sama lah. Deh, pasal ngaji. Lepas tu bila yang tiga sana, yang ni tak lagi. Budak tu kan ni, Allah, anak kita ke mana. Bodoh tu kan ni. Ngaji pun ayah ingat apa. Hani ni buat lah mana deh. Kita hantar ngaji agama. Tu dia, hantar pondok. Jadi situ pilih orang kita tu. Kena kedok tu, minum oyak tu deh. Kak mikir tengok orang timet tu deh. Hani orang panggil tu, giltok timet tu. Hani dia nampak teruk sikit ngaji. Kalau tu jauh suat tak lagi. Ngaji sama tinggi-tinggi tak lagi. Ni otak tak lagi. Otak orang panggil otak teruk sikit ni deh. Kita ngaji agama pondok ada deh. Pakat luar ibu apa aja. Pakat ngamuk ya, ngamuk cik ya tu. Tak pondok ada. Widok ngaji Quran, widok pokok-pokok itu. Tu dia. Pahak tu tu orang panggil kata ilmu nombor mana lagi. Duh, hak bodoh kita pergi hadap mana tu. Maaf ni kata bodoh ni. Hak orang panggil otak kurang cidik sana. Otak tak ada sana tu. Tu. Dia hadap ngaji agamu. Orang panggil hadap ngaji agamu. Pahak tu baik main nak mengajar. Nak ngajar siapa dia? Nak ngajar apa? Jadi habis. Apa ilmu saat ni tu? Atas keluarga yang saat ni tu, anak seorang tu, jadi kok tu, jadi kok ni. Saat ni ngaji agama, dia berbaik-baik menyenera tu. Pas ngaji agama pula, menyenera tu. Apa nak pergi alin mana lagi dah kita tu? Apa ilmu dengan buku tu? Masuk dalam hadis Nabi kata, tu dia. Alamak kiamat saat ni tu, saya nak akik apa ilmu dia. So, deh. Pas lagi pun orang ada ilmu saat ni tu pun, tok sem ngajar pulak dah deh. Tok sem ngajar pulak dah, ngajar tak mau mengajar. Malah kawan tak ada minat buku mengajar ni deh. Ngaji agama dah, tapi tak ada minat lagi. Kalau minat sikit pun gaji murah. Baik kuat kebun. Baik kuat kebun. Tu dia deh. Jadi tok sem ngajar pulak dah. Ada ilmu tok sem ngajar pulak dah. Orang amal apa kita tak ada orang pada sekapur berapa orang pandai-pandai sikit deh orang ajak kamu tak usah mengajar pula kau tak ada tu dia pas mengajar ilmu saya ni bahasa peroi bahasa lekeh deh tu dia oleh tu orang pertama masuk dalam hadis Nabi kata akhir zaman saat ni tu deh Tuhan nak akhir ilmu jadi habis lah deh orang ulama mati habis. Bahagia baru-baru mengaji nak bodoh-bodoh mengaji agama tu habis deh. Tu sekali lagi tu mengajar mengucap orang mati pun payah. Tu dia duduk situ. Tu dia jadi kelak zaman dulu pula zaman dulu deh. Nak buat orang panggil tu nak berdoa nak doa pula ria pun payah. Saya tadi nak berdoa deh. Nak doa pula ria apa ya ha. Pakai atas mengaji ha. Boleh kita telah ni tu deh. Pas kita nak kurang pasal tu pula tu. Oleh itu kita mari pakai fikir deh. Ni orang panggil setengah daripada alamak kiamat belakang ni. Pitenuh orang panggil pitenuh akhir zaman. InsyaAllah lah deh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
1: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

0: Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
2: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tasarat.
2: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
2: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama di Radio Sotho Jala 95 MHz dalam ruangnya. Iaitu ruangnya Bimbingan Agama melalui Radio Sawato Jala 95 MHz. Pada pagi ini, ruang ini adalah ruangnya yang dikeluarkan oleh Mulan Tip Rakan Sesalat Patana Sapa Kemanut. Masa dianya mulai daripada jam pukul 4 hingga sampai kepada pukul 9 pagi. Kita bersama-sama wajah dalam ruangnya Bimbingan Agama pada pagi ini. InsyaAllah deh. Apa tu? Kita nak bawa saudara lagi pada iaitu kepada sub barakat deh hari-hari ni hari komen dekat akak deh. Esok ni kita biasa setiap biasalah kita ada kan orang panggil tasub hari jemaah berkat ni kita ada buat macam ni jamu kepada anak yatim kita hantar kepada jamu kita saat ni kepada anak yatim pakai miskin. Ni satu ruang orang panggil tahap munitik dah buat lama mari dah deh. Tak ada berhenti-berhenti yang ini. Bersama-sama ruang ini, orang panggil itu bersama-sama dengan saudara-saudara, saudari kita, orang yang sama-sama kata, anak berjamu makan kepada anak yatim itu deh. Jadi makna kata kita buat hari suku barokat ini, tiap-tiap orang saat ini itu, deh, kita pakat-pakat lah, deh. Ini pakat juga deh. Buat umur bandingkan berapa, pakat juga. Tu pakat waktu berduit, deh, waktu buat. Rumah bandit kampera tu. Atau bandit, apa ni, rumah Darul Hanan untuk belah anak yatim tu. Itu pun, orang panggil terpakat juga. Pah ni, hak ni 20 kot sore dia kot. Deh. Tiap-tiap hari jemaat saat ni tu, kita, apa ni, terima bericak atau terima khairat pada saudara-saudara kita. Tak ada kira jala tani naga di mana ada dengan ruang ni, ialah terima. Untuk apa ni? Untuk buat makan ni. Deh. Untuk buat makan ni. Untuk kita buat makan ni. Nak atas kepada anak yatim. Nak uri kepada anak yatim. Deh. Mana tu kita buat makan ni. Tiap-tiap hari jemaah saat ni tu. Kita atas kepada wakil kita. Untuk dibagi kepada anak yatim. Dalam kawasan tempat masing-masing lah deh. Terutama ada kawasan jalan. Nara, taning kot ni. Mana tu tiap-tiap mendengarkan. Mulai daripada 20 kot sore. Deh. 20 kot sore melalui banci mana banci kuntai juga ada akak weh deh sub barokat ni banci aku kuntai juga deh ada akak nak wui 20 kot 30 kot 50 kot boleh deh melalui banci kuntai iaitu lah 909 059 4404 insyaAllah deh. Kita pun boleh bersama-sama dalam harga-harga rancang Yesus Barokat tiap-tiap hari jemaah deh. Ini rancang kita di bawah jaga Molentik Perakan Sesalat Patana Sapi Akal Manut. Dan lagi pula, sekiranya ada akak kita ada kesusahan, orang panggil kata, ada akak kita ada sakit sukar deh. Hak kena pakai, orang panggil kata tang oksigen. Kena pakai tang oksigen ni ada akak kita boleh hubung dengan munitik supaya kata kita nak penyel tang oksigen dia hak ni cadangnya untuk ada akak kita nak penyel dia akak kita deh. Jadi munitik beli tayu hak ni beli tang oksigen ni deh. Tu dia untuk nak uji penyel kepada saudara-saudara hak sakit biasa kata kena pakai oksigen duduk di rumah. Tu dia deh. Duduk di rumah saat ni, kita terpaksa kena pakai oksigen. Deh, misal kata nak pakai segi nyawa bernafas ni, deh. Lepas tu, oksigen saat ni tu tak ada. Tangnya tak ada, deh. Lepas tu, ada akak boleh mai penyedi. Munitik pun akan sesalat patan asap yang kemana duduk seting jalan ni, deh. Tu, nak penyedi tu boleh. Ini orang panggil kita buat cadang ni. Kita sudah pakai bila kita taklik. Kalau tu, ada akak kita nak buat penyedi saat ni tu. kita hubungin dengan Multiba Kasasalat Patana Sepia Pemanu 084-749-3309. 084-749-3309 deh. Hani ni untuk orang sakit suka dia duduk di rumah. Hani berkirim ke satu bahagia perkhidmatan hak muniti bahkan salat patana sampai kan manut. Dia ada lagi dia akan itu untuk kita nak tolong muniti boleh tolong kepada saudara-saudara kita. Hak biasa kata duduk sakit di rumah deh. Anak pergi hospital kita ada kereta kupai hak kita saat itu deh. Dengan satu kereta kupai boleh akak kita nak mari khidmat deh. Nak minta tolong ke hatta orang sakit nak tolong orang lagi hatta dia nak pergi fork fork apa fork tai di apa dia monit ya itulah di mana ni fork tai di mana di siroruk ke kita kata deh di mana ke atau di hospital ke di mana ikutlah deh. Kalau itu ada akak atau apa bila kata susah payah di segi kata nak ambil kereta mana nak pergi saat itu ada akak atau boleh hubung dengan Munitik Perakasa Alat Pertanah Sapa Manut. Ini ada orang panggil tahu buat baca dengan satu kereta untuk nak hantar kepada ada akak untuk nak khidmat pada ada akak mana sakit suka duduk rumah nak pergi hospital nak hospital nak klik rumah nak pergi hantar mayak gitu gini tu boleh ada akak tu hubung dengan ya itulah dengan 081-748-7113 081-748-7113 deh. Ini untuk kita lebih mudah pada akak kita ya itulah ada akak kita hak apa ni anak penjahat oksigen ke apa saat ni tu deh tu deh ataupun ada akak kita hak nak minta munitik tolong di segi kata tolong kereta deh. Tolong buat kereta, tolong masuk baik orang sakit di di mana-mana saat ni tadi. Ini orang panggil tadi segi peringatan, apa ni mulai tip berakses salat patanah sampai ke mana, untuk pergi tolong kepada saudara-saudara yang susah payah dok. Sama ada dok hospital, nak pergi hospital, dok capung, pergi bomo mana saat ni tu, boleh dah kalau kita mari deh hubungi penyek, ataupun kita minta pertolongan daripada boleh tip berakses salat patanah sampai ke mana. Itulah ada akak ni mati.

tu kekal dalam itu dak kak weh. Ha tu oleh tu kena pakat-pakat takut pada Allah Subhanahu taala deh. Janganlah kita sana duk pergi bunuh orang. Salah sikit sikit, salah silap sikit sebanyak tu minta maaf lah deh. Ha tu jangan tu hawa nafsu sangat. Jangan kita sana tu hawa nafsu sangat. Kita tu lah jalan tak reda. Jangan tu kita jalan tak reda deh. Ha tu jalan wak kenak orang tu wak karu orang ni bunuh-bunuh tu orang ni. Jalan yang lah tak reda. Mereka kan sebenar tak apa lah deh. Ha apa-apa orang nak pilih wak tu tu deh. Kalau kita mati atas jalan sebenar kat ni tu. Deh. Oleh itu kan orang panggil tu dosa besar sekalinya bunuh orang. Lepas kita tengok pula ada akal kita. Kita pergi lagi pada hadis Nabi SAW. Ya'ti ala nasi zamanun la yutba'u fihi al-alimun wa la yastahi wa la yustahi yustaha fihi min al-halim wa la yuwakiru fihi al-kabir wa la yarhamu fihi al-sagir yaktulu ba'duhum ba'du ala dunya. Maksudnya aku akan tiba, Nabi kata deh, akan tiba ke atas manusia suatu masa. Satu masa ni, masa kita lah deh. Tak tahu kira tak ini, satu masa bila, satu masa. Ni kita tengok masa kita lah deh. Masa kita tu masa kita. Okey, panggil kata, yang mana tidak berlaku diikuti

ni orang panggil kata dunia akhir lah tu. Meh. Ha, dunia akhir lah tu. Orang panggil kata tak ada lagi orang masa kata orang tu orang lain deh. Ha, tu. Dan tidak malu-malu lagi daripada orang-orang baik. Ha, ni manusia lah. Tak malu pada orang biu-biu. Tak malu. Ha, tu dia deh. Orang juga tak malu. Wahino pula tu. Ha, tu dia deh. Kita tengok tu tunggu lah ni pakai wahino ke orang. Allah, mak gana kita lalu. Deh. Ha, tu kadang-kadang tu urus saat ni tu. Orang panggil terikut-ikut dengan orang kapung. Ha, ni kadang-kadang pecenah ni. Deh. Terikut ke orang kapung. Ha, tu. Orang kapung. Orang kapung pula ya kadang-kadang saat ni tu ya. Suka pelagak eh. Ha, kami kalau yang main dulu ya pelagak ya pelagak. Orang panggil tu. Jamai dulu tak ni ya pelagak, pelagak haye, deh, pelagak lemu, ah, pelagak satu, deh, ah, pelagak haye, pelagak lemu, lemu tu orang panggil tu pelagak orang, ah, ni kita nak pelagak tu dia kau, deh, ah, pekak-pekak tengok lah, kita nak pelagak tu orang panggil tu pelagak orang tak ni, pelagak, ah, tu orang pergi tu urus orang ni, ha, kata tu urus tu, ah, tu je. So, orang

awet tua. Nah, awet muda-muda tak hormat awet tua ni wak kecek mai wak. Awet panggil kata wak mudah mai itu ya. Ah, dengan awet tua ni awet panggil tahilah meruah sungguh. Ah, masyarakat kita.

Karena apa? Karena merubuk-rubuk kadonio. Siapa bunuh? Dia karena bubuk pekak. Karena buduk-buduk. Orang panggil kata kaya. Karena kotu. Karena guna sana itu. Enggak siapa orang panggil kata bunuh membunuh. Tak ada korumak teh. Hilai korumak teh deh. Hilai korumak teh kita sana itu. Dengan sebab apa? Orang panggil dengan sebab. Tak duduk di atas jalan. Ya betul. Dia akal kita deh. Dunia kita pada hari ini amat banyak anak nyata. Iaitu orang panggil kurang aling. Iaitu orang aling tidak harga lagi. Ia tidak ada harga. Orang aling tak ada harga lah. Ini buat kita deh. Kurang ada harga ini. Dan tidak malu-malu lagi terhadap mereka. Tak malu. Lah ni tu orang panggil tak jumpa tu uru tu malu. Tak malu deh. Orang dulu ni malu. Tu dia waktu jumpa tu waktu segan ayo wak malu saya tu deh ayo wak malu saya tu kalau anda tidak malu terhadap mereka deh tidak malu lagi terhadap mereka dan tidak diberi kehormatan mikut sepatutnya pada tu itu deh tu dia di antara tak tenaga peti dalam ayat. Itu dia. Di segi kata ni, orang panggil kata di segi kata hilai. Hilai ulama dah sekali lah ni dia. Itu dia. Orang panggil kata. Antara tenaga peti dalam mempertahankan agama tak ada dah lah ni. Itu dia. Ya sebenarnya sekiranya hilai ulama, maka akan tergelar agama. Ya duduk situ. Apabila hilai agama kan, tak ada dah lah. Ulama-ulama. Apabila ilmu tak ada lah ilmu agama saat ni. Karena kok ulama ni ada tahu ilmu agama tu. Deh. Sedara-sedari di maktis kelia kita. Sedar-sedar mengikuti ruang bimbingan agama melalui radio Soto Jalan 95 MHz. Di ruang ini adalah ruang yang ditajakan oleh yang dikeluarkan oleh Molentik Berakan Salat Patana Sepakan Manut. Di mana kita ada tiap-tiap hari komen hijau pukul 4 hingga sapa kepada pukul 6 pagi. Dalam ruangnya kita ni kita ada maklumat-maklumat di segi ngaji agama sikit-sikit. Deh, lepas tu di segi orang panggil elef kalau sakup Pak Nga Molentik Katik. Tiap-tiap pagi hari komen tu deh. Lepas tu, hari ni tak ingin nak sapa satu perkara. Orang panggil tu satu perkara baru. Hak monetik kita duk jalan pada hari ini ni. Ini bersakup pak dengan orang panggil dengan Sunkan Rian Darul Hikmah. Di akal kita ni, orang panggil satu. Monetik kita ada buku Sunkan Rian Darul Hikmah. Atau Banheng Panjang. Di akal kita deh. Lepas tu jadi hari ni orang panggil satu iaitu satu

orang tak ada, hak tak ada mengaji langsung deh, tak ada mau, tak ada pohok gitu tadi misalnya kita tak ada pohok atau tak ada mau mosa atau tak ada mohok. Tapi masa kita mengaji tak ni tu orang panggil kita tak ni tu masa kita tak ada lepas masa tu deh. Lepas masa mengaji pohok tak ada boleh mengaji deh. Lepas tu kita pasal nak mengaji. Lepas tu orang satu lagi lepas pada orang panggil ada mohok dah pun tak ada ngaji mosang. Ada hijau dah deh. Tapi orang panggil tu nak pakai wuk mosang. So deh. Lepas tu apa-apa orang nak pakai lagi pula orang apa ada mosang dah. Tak ada wuk mohok deh. Tak ada boleh ngaji deh. Kita ada hijau dah macam kita ada hijau dah kita gini deh. Lepas tu orang panggil nak wuk ni lah kita kata deh. Wuhan ini mau pohok mau mosang apa mohok tu deh. Pasal itu ada akal kita tak ada okan ni hak ni orang panggil satu sun kandrian hok komuniti bau buka ni ialah untuk nak tolong hak ni.

kenapa kehap sakut pak kenapa kau poho kenapa kau mosam kenapa kau nau poho kan itu deh boleh dak kau kita menghubung dengan mulici prakasa salat patana sepatan manut deh ane ni hubung dengan nama telefon mudah-mudah dulu dak kau deh tanda telefon molek pasok ada awak dia dengan mulici sendiri deh. Tu. Kami tak ada masa nak diboyak dalam hal ni, dalam masa ni. Deh. Karena masa ni orang panggil masa sikap. Cumanya woyak buku-buku deh. Dalam wangnya kita ni sejian ni kita woyak buku-buku itu. Kalau gitu ada akal kita hak mana hak kanok pada wu hak temen ada woyak pohok momo sapo pohok moho tak ni tu ada akal kita boleh hubung dengan monitik. Ada akak kita tanda deh, tanda nama telefon hok prata munitik berakal salat patanasa atau kemanuk, hak buka.

7113. Nah, 08174877113. Ah, tu deh. Sun 8174 7113. Sun 8174 7113. Ah, ditanya be deh. Tanya Pak Tamuliti Pakan Salat Patanah Sebekut. Cara nak ngaji belah mana, belah mana tu. Ada akak tu. Tak ada kira ni deh. Ada akak. Duk mana-mana. Duk jalan tanin darah boleh ngaji deh. InsyaAllah deh. Hak ni satu. Kau panggil satu. Kayak terbaru. Hak. Muliti Pakan Salat. Lep Patanah Sebekut. Manu. Nak buat buat pertolongi. Kepada adik-adik kita. Kodok kerja dah. Misalkan tak kerja dah. Kita pakai wuk mosam. Deh. Lepas tu bila-bila kita kerja. Kita pasal nak wuk mohok. Pasal. Oh, jadi. CJ tinggi sikit tak ni tu. Boleh ada akal deh. Ni satu kemudahan lah deh. Tapi rahlah iya tu. Mari tanya. Tu. Karena orang panggil tu. Dia ada lagi cara-cara yang ngaji bekno-bekno tu. Ada akal itu boleh suat ada awak dengar. Ya tu Pak Tamu itu. Kita akan sarap pertanian sepukar manut. 081-748-7113. InsyaAllah deh. InsyaAllah tanda mula. Lepas tu, siapa-siapa yang duduk mana, duduk di jalan, mana pun boleh. Wah, bongi insyaAllah deh. Jadi pengaji ya, Timir Oyak sana itu deh. Nak Oyak ada akak kita tahu atau buka rabuk supaya dengan kosono tu tak ni. Deh. Tapi ni berapa susah tikang. Tu dia orang panggil tu, dia panggil bahasa apa ni. Panggil bahasa kata. Deh, kalau itu nak tahu lah, nak tahu rakyat iya saat ni tu, kena ada akal kita tanya, tanya BN kita deh. Bukalah kata, support dengan kosono tu tak. Deh, tak support dengan kosono, kita nak ngaji dulu-dulu tu. Jadi hak ni terbaru pada tempat kita lah. Pada tempat lain kok tahnu tu cekak dah. Hak ni dia meruak cekak dah. Deh. Tak boleh mengaji banyak cekak dah nak mengaji kok tahnu tu. Deh. Tapi tempat kita ni kita kata sepuluh kata perkara terbaru lah. Kita terbaru ada tempat kita ni deh. Kalau itu maksud ni ada akak kita nak tahu dengan cara lanjutnya. Ada akak kita hubungan dengan BN kita sendiri lah deh. Saya kata kita boleh patuh. Dia boleh tahu kata bahasa mana ni ngaji hak bahasa ni deh. Kita tahu kosono ya biasa kata ngaji kata ngaji kosono atau kebangga sang setengah tu cuk mosal dia tadi pasal setengah pula tu lagi cuk apa ni mohok pula kita ada ngaji dulu-dulu tu deh. Nah pasalah ni hak ni hak bahasa ni orang panggil sebelah mana belah mana tu ada akak kita boleh tanya BSD deh. Tu dia ni orang panggil satu ngaji yang cara-cara mudah bagi kita semua ni untuk tolong bagi orang yang orang panggil orang tak ada masa, orang tak ada okat nak ngaji tak gitu deh. Oleh itu insyaAllah lah ada akak kita dengan khabar Timir Oyak ni tu hubung selalu dah deh. Tapi nak tanya tu Timir Oyak dengan lain tu Timir tak pandang nak Oyak siap-siap dah deh. Tu tanya BA deh. Agapa ada masalah ke apa saat ni dia mau tanya tak tahu nanti sendiri deh insyaAllah deh. Apakah nombor telefon dia hanya mana 081-748-7113. Ulas sekali lagi 081-748-7113 insyaAllah deh. Ni satu kemudahan bagi saudara-saudara kita tak ada kira lah deh. Adik-adik kita hak bahasa kata kandok pada orang panggil pohok. Mohok deh. Ini boleh di akal kita hubungi dengan boleh di perakan sesalat patanah sahabat teman. Kita pergi pula pada hadis kita pagi ni deh. Kita ada masa lagi ni kita pergi pula pada hadis pagi ni takut pak dengan pitenuh akhir zaman ni di akal kita deh. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun yakunu al-mu'minu fi azalla min syati
Maksudnya ake tiba ke atas manusia suatu masa yang mana adalah orang mukmin terlebih hino daripada tambah ini. Allahu akbar deh. Nabi kata, Nabi ya tu satu masa ni ya, munati tengoklah supaya kita tahu. Munati tengoklah satu masa. Tu yakti ala zaman. Yakti ala nas zaman. Mana kata ake tiba ke atas manusia suatu masa. Tu Nabi oyak 1400 tahun dah. Deh, ayo oyak kita tak ni. Kita pun baru beranak ni, baru mari tahu. Mereka kata, Nabi oyak atas satu masa. Apa kita kata, munati tengok nah. Tu Nabi oyak lah tu. Kalau masa kita oyak, masa kapung kita. Deh, tu imin oyak sahabung kita munati tengok nah. Satu masa. Bila? Apa ni? Satu masa. Apa ke siapa ada satu masa tu? Kita lah ni boleh jadi kita lah ni masa ni. Masa kita dok lolol ni. Apa kita boleh tengok, boleh tahu masa lolol ni. Tak boleh yang lama dah. Nih. Orang mana kata? Satu masa. Yang mana adalah orang-orang yang mungkin berhino daripada kami. Orang Islam kita. Orang yang mungkin buat hino dia mau lebih dari kami ni. Dari segi murah. Apa dia? Di semua orang-orang tawak kira. Kami lah. Kita tengok kami. Panggil kami lah. Kami lah. Tok gambar kami lalu. Kami lalu tak payah rumah dia mau punggah. Tak itu kah deh. Tak payah rumah. Baik-baik-baik punggah. Tak ada masuk pagar gitu. Deh. Punggah dah. Itu dia. Tak ada masuk pagar dia. Dia tak patah tu. Dia pakai punggah. Kukul. Dia pakai punggah. Kami siapa nombor ikut ni dah. Siapa dia lama makan habis. Anak-anak berdiri kita ni. Mengapa punya kak kami tak patah lagi. Nyihino sampai tangguh. Lebih pada tu lagi deh. Lebih pada kami. Nabi. Kalau kita sini kak, panggil lebih pada kami. Lebih pada lembu. Lebih pada kebang. Kata belakang deh. Bodoh gitu. Bodoh gini. Tu dia. Atau orang mu'min. Orang beriman. Allah Ta'ala ni kata hubung itu lalu. Allahu Akbar. Deh. Bukan nak ngepek. Atau Nabi oyak gitu eh. Dia kata gitu deh. Itu deh. Mana tu berhino daripada kami. Gitulah. Akhir-akhir zaman ni. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Gano gitulah deh. Orang-orang mimpi pada asalnya. Dah semua manusia. Deh. Itu dia. Asal-asal mulanya orang mukmin saat ni. Tak orang melio ke. Deh. Orang melio. Kau paham orang sendiri manusia. Tapi dapat tu orang mukmin zaman petunuh ni. Enggak. Orang panggil jadi sehino-hino seperti ni. Bukan setakat ini saja, malah orang mukmin sebenarnya dia selalu diikuti, diburu-burunya. Apa tu bukan kodatu, kodat orang hino ni. Dia pakai hamak, dia pakai hino mana masa Nabi itu. Kita tengok Nabi itu kena dah lah, pakai hino dia. Dia pakai hino ke mana punya punggah yang apa, ni gitu, air kan itu. Sama-sama kita tahu belakang tu, menolah tu, tu deh. Lo ni, baik tu. Deh. Salah orang panggil tu. Pakak ada cucu pulak dah. Tok Uru gitu. Tok Uru ni begitu. Kok Nela ni pulak timur Facebook pulak dah. Deh. Media sosial ni. Ada belakang orang panggil kata. Pakak ada buluh Tok Uru. Tok Uru. Orang panggil berhino deh. Kata gitu. Kata gini deh. Itu dia. Itu orang panggil siapa masa dah. Tak ada aruh. Kalau tak kecek pun jadi kena duduk. Kecek menonton aku tu. Itu dia deh. Orang panggil tokoh tunggu lah dunia ni. Ni orang pagi petenuh. Dia jadi petenuh. Maka pula hai balah. Pak orang panggil kata dia pakai hino dia. Orang panggil kata setan mujur baru. Deh. Kalau kita pakai sebab apa? Darah hino deh. Orang lain kata apa kita tak reti. Tak tanya. Tak suruh. Tak sana kata hino deh. Pak kata tak apa lah. Benar-benar molek. Pak tu urus saat ni dia oyak kita. Oyak molek. Bukan orang molek. Tak boleh kita buat kalau tak molek deh. Dia ajar kita untuk kebaikan. Tapi dia kata, apabila kita saat ni pakai doa hino dia pakai. Maka orang panggil kita tak taruh percaya kepada dia. Deh. Tak usah tu. Tak usah gapa dah. Kawak pelekeh dia. Sebenarnya Nabi SAW. Saya zaharu sirarun ummati ala khiyariha hatta yastakifal mu'minu fihim. Kama yastakfi munafiki final yaum. Maksudnya akan mengatasi orang jahat daripada umatku ke atas orang baik.
itu dia deh. Nabi kata, akan mengatasi orang jahat daripada umatku ni ke atas orang-orang yang baik. Mana tu orang baik, orang pakak, orang molek, pakak hino deh. Tu mana tu pakak hino lah, mana tu pakak melio pada orang tak molek, pada melio pada orang jahat deh. Pakak melio ada tu orang-orang baik sana, wak-wak leceh, wak hino, pakak cucu, pakak kata huduh. Tu dia debat tu. Tu nak oyak kata. Nabi kata tu. Nih. Daripada umat dia saat ni tu. Orang panggil tu pakak. Pakak-pakak sino. Pakak kata jahat. Orang panggil rasul kan jadi molek. Orang hak baik. Orang panggil tu hak molek jadi tak molek. Orang molek tak? Orang molek. Orang pakak hino. Pakak kata tu. Lalu so orang panggil pakak-pakak hino belakang. Dia saat ni tu ni. Sehingga akan bersembunyilah orang-orang di celah-celah kaleng mereka. Mana ada kena duduk ngusuk, kena duduk jelung. Orang-orang tak kira dah. Atau orang-orang mula tak ada pihak nak kira. Maka ada pihak duduk celah-celah. Orang-orang tak nak kira. Mana ada bersembunyilah orang-orang mukmin di celah-celah kaleng mereka. Sebagainya bersembunyi orang munafik di kaleng kamu pada hari ini. Itu ayat kepada abang. Orang mengafik tak celah-celah orang. Okay. Tak boleh. Cikgi. Lalan ni tu. Nabi kata lalan ni tu. Orang mengafik tak celah-celah. Dok mana dok menusuk lah dia ada. Orang mengafik lah. Orang mengafik dia. Lek luar molek. Lek dalam huduh tu. Dok menusuk tu. Dok celah-celah orang mumi. Di akhir zaman ni. Deh. Di akhir zaman ni saat ni tu. Mana tu. Orang-orang molek saat ni dok menusuk. Di celah-celah orang tak molek. Nak cua tu lah tak boleh. Deh. Nak cua tu lah tak boleh duk musuh. Deh. Tu. Sebab apa? Jadi orang tak kira dia deh. Orang tak kira. Itulah suatu gambar kedudukan orang mukmin benar di zaman pertengahan. Yang mana mereka selalu diburu-buru dan cari-cari untuk dibunuh. Anak molek deh. Kita tengok gunung luar tu. Mana orang panggil ni kata bakat tuduh bunuh. Tahu. Orang-orang alih saat ni tu deh. Tu dia orang-orang molek saat ni dibunuh. Sehingga terpaksa menyembunyi di celah-celah kaleng orang amat. Kena duduk nusuk orang tak molek. Orang molek saat ni deh. Ya kelima pitenah memakai kita hara tanpa dikira lagi. Ni pitenah belakang ni. Makai menah hara. Lalu ni dok biar gapo saat ni. Tak ada kira dah. Tak ada kira hara. Halah gapo rebo tak rebo. Makai sak boleh sudah. Kasar ke biar lah tu. Dia dah tu. Nih. Tu kasar kata Imam Ya'ala. Tak ada dia. Pakat tengok situ. Pakat tengok sini. Cuma wayak kata. Nih. Wayak kata nak report kita pakat sedar kata. Zaman lo ni zaman pertama. Layak tiyan na'lana sezamanu layu bali al mar'u bima akhazal mal amin al halal amin haram. Akan tiba ke atas manusia suatu masa ia mana seseorang tidak heran dah dengan apa yang ia dapat ambil daripada harta sama ada halal atau haram, tak ada kira ambil belaka deh. Nak belaka asal mula boleh sudah tak ada kira deh. Tiba ke Allah pakai cuai kok tu deh, boleh suah pun tak ada gapo boleh. Tu dia boleh belaka deh. Tu orang panggil habis dah lah. Dia jadi tu tak ada mana hukum iman habis dah lah. Tu dia deh. Siapa situ deh. Bahaya lagi pula tu pitenah juga deh. Orang panggil kata pitenah deraka anak terhadap ibu bapa. Tu. Ibu bapa deh. Deraka kepada ibu bapa. Kita tengok sebenar Nabi SAW. Wa ato ar-rajulu zawjatahu wa'akka deh. Wa'akka ummahu wabarra sadiqahu wajafa abahu. Maksud ikutlah seseorang itu akan isterinya. Ini penyakit dah weh. Deh. Satu penyakit. Penyakit ni. Penyakit ni deh. Penyakit ni. Orang panggil tu. Dan diikutlah seseorang itu akan isterinya. Turut isteri. Turut bini. Deh. Orang kita pakat turut bini. Dan ia baik dengan kawannya. Tu dia deh. Baik dengan orang. Turut bini. Ngasai ke Allah. Baik deh. Tu dia.
Dengar-dengar orang panggil kacau kecil molek, dengar orang luar kacau molek, dengar bini, dengar tok tua, jangan. Ha, tu je. Deh. Dan ia kerah dan kasar dengan bapaknya. Dengar mokpok kah Allah. Yelah tak ni. Habis nak Nabi Oyak kena. Sadakallah orang Rasul. Deh. Benar Nabi Oyak ni. Kalau orang luar ke Allah, kecek molek beralur. Dengar pok ni orang panggil atau berapi kecek. Sepuluh panah lita dah. Ha, tu kecek dengan mokpok saat ni tu deh. Kecek dengan mokpok tu. Orang mokpok tu, oh biasa lah ni tu. Walah takunu, awalah takunlah ma'ufihan abid Allah Ta'ala. Doyak saat ni dalam suatu Isra' saat ni tu deh. Kamada lah ni orang panggil kecek tu. Allah wa abak genok siapa lagi hey, anak-anak muda deh. Hei orang kita janganlah siapa kita lalu deh. Sobalah apok kita dok belok kita lalu lagi deh. Kalau dia tahu kata kita nak rakanya pecek hidup mati lama dah kita tu deh. Tapi anak waklah mana dia sayang pada kita sampai Allah nyamuk sekor pun tak letik. Dok belok kita deh. Pahabah kata kita besar boleh makan gaji mahal boleh kau boleh isteri janguk deh. Boleh isteri janguk oh jadi kaya gitu. Pahabih mokpok kecil tak dengar awak tak kira mokpok deh. Kalau dengan bini Allah turut belakang-belakang pada pokpok deh. Dengan saya Masya Allah kecil manis. Turut belakang dengan saya-saya deh. Tapi dengan mokpok kerah. Itulah suatu pertenuh berlaku dalam syarikat kita hari ini. Tak itu ke? Jelah tak deh. Yang mana ramai pada kalangan pemuda-pemudi tidak herau kata-kata ibu bapa. Tapi ia amat ikut perkataan kawannya. Itu dia bersorak. Kalau kawan-kawan dengan saya-saya itu belakang. Dengan bapa tak turut. Lepas nak pergi molek mana lagi dah orang kita saat ni tu deh. Mokpok kita yang nak oyak dah tak molek. Deh, nak suruh dah kita awak tak molek. Tak suruh sama sekali mokpok kita saat ni. Woyak saat ni, woyak jalan molek semua. Nak anak yang berjuruh, nak anak orang yang apa, nak beragama orang molek. Anak yang saat ni deh. Tak. Tapi sayang kita secara mana, dia akak kita apa deh. Sayang-sayang saat ni tu banyak kadang-kadang saya makan. Saya nak makan, kalau kita senangnya. Deh, ada mau bakat tu. Bakat sokong, bakat tulung, bakat gapobo kita susah. Bakat raik, bakat hilang deh. Tu saing biasa tu. Ramai-ramai tu tak ada jarak sangat lah orang panggil kata. Nak bertemu saya sehidup semati sungguh tu deh. Hari kita tak molek, dia tegah. Tu dia. Hari kita nampak kita buat tak molek, dia tegah, dia heret, dia tarik pada perkara tak molek saat ni tu. Perkara yang molek gapo dia ajak kita buat gapo. Payuh nak jadi saing hati sungguh tu deh. Banyak kayaknya saya makan deh. Kalau kita ada duit dah boleh panggil belakang lah. Pacu tak pacunya panggil kita saat ni tu. Mok teh tak mok teh nak makan kita deh. Tu bawah sudah makan kat dah belakang tu. Mamak kalau menolong pacu mak. Panggil pomak. Tu dia deh. Panggil uduh-uduh lah. Tu saing deh. Dengan sebab tu kita jaga-jaga lah. Orang panggil tepi tenuh belakang tu. Tengah akhir zaman tu, orang banyak lakuk ibu bapa ni. Kata umur tak boleh. Suka orang panggil kata, siapakah orang panggil kata bunuh, pok bunuh mok deh. Kalau hidup mana lagi orang kita deh. Dan siapa tanggung tu bunuh, pok bunuh mok deh. Berdeh mok, berdeh pok. Tu dia, orang lelah ni tu. Dia jadi back tu dah. Punuh sungguh-sungguh dah. Tu tengah akhir zaman. Sedara-sedara ni mati sedar kita. Sedar-sedar mengikuti ruang ni. Ya teruangi bimbingan agama melalui radio Sawata Jalan 95 MHz. Jalan ruang ini adalah dikeluarkan oleh Muliti Perakan Seksa Adik Patan Nasab Akan Manu. Iaitulah tiap-tiap akhir komen ini kita ada selama 2 jam mulai daripada pukul 4 pagi hingga sampai pukul 9 pagi insyaAllah deh. Lepas itu kepada saudara-saudara ini mati sekalian. Iman nak ingatkan kalau ada akal kita pasal nak buat khairat deh. Nak minta ada kalau kita pakai buat khairat sikit sebanyak untuk diri kita untuk nak buat jariah kepada orang tua kita mati-mati dah deh.

kita ada banyak, kita boleh lebih banyak. Kita ada sikit, kita boleh sikit. Sikit-sikit seorang insyaAllah dengan pertolongnya, dengan orang panggil, dengan pergi maktar daripada adik kakak kita, insyaAllah boleh kita mari boleh kita mari buat rumah tak ni tu, insyaAllah deh. Apakah Allah lah dia kak 909-07-108 lepas tu tu email ucap terima kasih berlaku ada akak kita deh hadap bui mari dah tu dah lama-lama mari menunjuk pada kita nak beli tanah itu dah Allah dah lepas tu pula orang panggil kata mari pula ni mari kita pakat ada wakam pakat ada waktia pakat Allah pula dengan apa hari ni pun dah Allah lagi tu ucap terima kasih berlaku deh semoga Allah Ta'ala orang panggil kata umur kita saat ni murah rezeki dan kita banyak lagi boleh buat kebaikan boleh banyak bagi khidmat deh pemimma razaknahum yunfikun apa yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki pada Allah Ta'ala kita boleh buat banyak insyaAllah deh kerana kita tujuannya kita saat ni tu nak jadi kata boleh belah nak yatim lepas tu baik ke pada kita saat ni tu insyaAllah Allah Ta'ala lah sebagai orang yang nak ganti sebagai orang nak buih sebagai orang nak tamuh bagi rezeki kepada kita saat ni mimma razaqnahum yunfikun tu deh hak kita rezeki Allah Ta'ala kepada kita saat ni tu kita pakat-pakat belanja banyak-banyak anak isteri kita deh amanah tu kita kontrol lah dengan sebaik-baiknya kontrol we jalan kata we jadi orang panggil we lepas daripada soalan mereka tu kan Nabi kata orang panggil tak beranjak lah kaki seorang selera kita, orang mu'min kita saat ni tu, mereka ada soal, ada tanya deh. Tanya lebih-lebih kepada tanya di segi kata harta. Harta mu'min mana? Deh. Apa mu'min mana mari dah kita wajak atas harta-harta halah deh. Mana atas kita tak ada mu'min curi hak demo, tak ada tipu kecam hak demo. Lepas tu pula, lepas pada tu, kamu belanja buat gapo deh. We boleh wayak atik kata, aku belanja dah itu, masa aku hidup itu deh. We kepada bandit Kampra Darul Hana di Telaga 7 tu. Tu deh. Kalau 100 pun, ya itu wayak 100. Kalau 50, aku we dah 50 kok deh. Aku pun we banyak, tapi aku tak ada duit. Boleh kecek dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala soal tu, membuai dah tu ime deh. Membuat dak atau email royak itu tu email royak radio pagi-pagi komen itu deh misal kata Allah Ta'ala tanya Allah Ta'ala tanya kita tanya kita muak gapo tu lah deh tanya kita tu muak gapo mumet mana kita mu pahamu belanya ke jalan mana halah ke harai ke gapo kan kita boleh royak atau kita wak baik ke hari tu kita sayang anak kita mengaji pasti pula kita sayang anak isteri kita tu boleh royak jalan mulai deh. Tak silah wayak kata, aku itu deh. Aku itu banyak. Tapi orang panggil kata, oleh kerana aku bahagia judi, habis kita. Aku dah minum arak kan, jamu. Gitu gini. Kara hari habis kita aku. Tak silah jadi kata kita tu, wayak Allah Ta'ala kata, kita yawin dengan molek. Rezeki pada Allah Ta'ala. Deh, kita pergi belanja hak kat molek. InsyaAllah lah. Semua ni orang panggil kata, kita berdoa, selalu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Deh. Semoga rezeki Allah Ta'ala we saat ni tu we duduk kita belanja di atas keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita saat ni harga dunia pun kita boleh tupai kita. Akhirat pun kita boleh tupai kita. Bukan kata banyak sikit tak apa ada akak kita deh. Tak usah kira banyak sikit lah deh. We kita bui ya. We ada ikhlas hati kita saat ni kita bui. InsyaAllah Tuhan akan tambah. Tuhan akan ganti pahala kita deh. Kenapa orang panggil kita wakhirah wakgapun sebab kita we penyia kepada Allah Ta'ala we penyia into kududullah korodana hasanah yudha'ifullah lahu orang panggil ayat tu kita baca udah ingat semua deh tu semuanya orang panggil we penyia into kududullah korodana hasanah we penyia tak baiknya we Allah Ta'ala penyia maknanya kita we Allah Ta'ala penyia pahala ganti pula tu dia deh. Kita tahu punya ganti ya wis mata dah Allah Ta'ala tak kaya kita kalau masa kita punya kita wis saat ni kaya ketambah lagi insyaAllah deh oleh itu mari sama-sama kita bakat deh insyaAllah deh kita bakat bubur sikit-sikit seorang lah ni tu duduk sutuk di meter deh akak tu mozek alhamdulillah sudah dah gitu kita bakat orang timen minta dia mau bakat bayar mozek bakat duit mozek 45 ribu seorang 23 ribu seorang 100 200

0: Dok Wi tu. Ha, sudah mozek tu, pahlawan ni tu. Ada nak buat guna ni pula. Semoga tak ada akak kita. Ha, pakai Wi lah deh. Ha, bila pun orang panggil tak ada panggil makan teh pun. Kita Wi dengan ikhlas kita-kita deh. Ha, Wi masuk melalui tanah kakung tai. Boleh dia akak kita deh. Ha, masuk tanah kakung tai saat ni tu. Iaitu 09-09-07-108. Ha, gitu deh. Lepas tu. Satu lagi pula. Jalan kebaikan juga ada akak kita. Kita nak buat orang panggil sub barokat. Tiap-tiap hari Jumaat saat ni tu deh. Tiap-tiap hari Jumaat saat ni tu. Ha, kita boleh mari pakak 20 kot sore. Pakak awak nak jamu nak yatin. Susah saat ni tu deh. Ha, sama ada kita buat blok ria. Kita boleh buat ria. Ha, ria di kebun kita. Saat ni tu orang panggil kita. Nak wui, mudah-mudahan nak wui ada anak-anak yatim kita boleh makan. Deh, ingat atau perkara lah ni tu ada yatim kita tu susah juga nak boleh makan. Tapi kita pekat-pekat tolong dia insyaAllah deh. InsyaAllah kita tolong orang yang tani tu. Allah Ta'ala akan tolong. Kita pula minta suruh Allah yang suruh ku. Napa hari ni ada akal kita deh. Ruangnya kita pada hari ni. Bibir agama melalui radio Sawatah Jalan 95 Mekah pada pagi ni. Atau yang minta di sini dululah. Deh, apa salah, apa kasar, tak ingin kecek rirah, tak ingin kecek ho. Deh, apa tak sedap dengar telinga, tak ingin minta maaf belakang. Deh, tu minta ingat atau, tu ingin adalah sedara bagi pokok kita semua. Deh, sedara bagi pokok kita semua ni. Lepas tu ingin ingat atau ada dengar ruangnya ni, orang panggil jadi, orang tersedara pada tu ingin deh. Ada gapo, dia menotik, cium gapo, tak boleh deh, akak kita deh. Tu, sekara ya, orang panggil atau, kena kritik atau email ni, kritik cara membina. Deh. Ha, cara apa nak wujud maju, nak wujud molek, lebih molek. Al-Mawlah lebih molek. Atau tak email nak deh. Ha, bahasa kritik saja. Wajah atau tak email salah, tak email kata, tak molek deh. Tapi, hak cara nak care, tak ni dia tak boleh hoyak. Tak email tak sebab tu deh. Ha, kalau itu dia hoyak, tak email tak molek. Ya, semua tak email nak buat ni. Ha, hak tu tak email nak deh. Orang panggil, tik dah saat ni tu, we ada. Ah, jalan ke deh. Ah, we kata ada masalah, we boleh kenukar masalah baik ni. Ah, tekan apa tu email dok kecek dia mono, tu email kecek dia dia. Tu email seorang dok kecek deh. Ah, sedak tak sedak pun tu email seorang dok kecek deh. Pas tu dengar mau kecek sat ni kalau masa demo ada misalnya kata, tu email apa ni tu email kena royak. Ada ruang ni wujud banyak kali sikit dengan sebab apa orang ramai lagi tak tahu atau tak email dia buat bangunan nak belah nak yatim saat ni orang nak buat belakang tapi orang tak ada apa tahu semua-semua ti misal kata dia kena ruang ni kena tak email je ada nak nari kena misal kata gitu dia boleh belakang tu kalau jalan kot baik ke dia tu pas nak royak ada ruang ni nak cek mari tak apa nak hello tak email kita nak 10,000 tak email ada gapa juga tu. Ah tu jadi gitu deh. Acik boleh tak email nak jadi tu. Hello tak email. Lepas ruangnya tak email cak ni. Tu main dengan nama hak tak email tu deh. Tak email. Kita nak uya banyak ni tak email deh. Janji jumpa mana-mana. Atau nak masuk. Habo tak email lah no. 0-8-9-2-9-4-5-9-8. Sud, pet, kau. Song, kau, huk. Si, ha. Kau pet deh. Hak ni tu email wibu ni boleh mau ada nak oyak apa tu email boleh oyak deh. Ruangnya kalau masa nak kecil ruangnya ni payah deh akak itu. Masa ya tak ada banyak. Tu. Ada akak ada masa mana wibu tu email tanya apa deh. Nak oyak apa hak molek lah nak oyak wibu. Masa nak maki tu email sama maki lah dia nyanyi oleh mu. Kita maki saudara kita tu supaya kita ruwi pahala kepada saudara kita deh. Tu ingatlah tu lah. Kabar ke tak email timur 12 tangan insyaAllah deh. Lepas tu kak tak email minta maaf belakang salah silap kes banyak tu nak minum belakang. Lepas tu kita mari berjumpa pula minggu depan ni hari Khamis ni pula insyaAllah kalau tak ada kau zore tak ada mati luar lah deh. Lepas tu temi sudah dengan aku lukau lihaza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafadul illallah innal mu'minin innallaha basirun ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa adkhil

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Awal Sahaja Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.